segala situasi cuaca di bumi Minang tercinta ini, teman berdua. Stay safe and keep scrolling ya. Semoga hari kamu tetap aman dan lancar. Tetap semangat, tetap waspada, teman berdua. Cuaca hari ini mungkin agak basah, tapi aktivitas tetap bisa jalan asalkan kita siaga, cek situasi dan tetap santuy tapi waspada ya. Stay safe warga Sembar, selalu jaga diri, jaga mood dan jaga cuaca hati kamu supaya doi juga yang mikirin kamu juga senang nih karena kamu juga lagi bahagia hari ini.

0: Serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
1: Akbar! Bar! Akbar, keluar, Bar!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada puting beliung mengarah sini, Bar! Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama! Mak!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena gak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
6: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada info penting nih buat kalian yang hobi road trip atau mungkin tiap hari mobilitas pakai kendaraan ya, mau motor ataupun mobil. PT Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara atau Sumba Good Fix lagi kerja keras nih teman Pro 2 bagai Kabalo buat ngeperkuat monitoring operasional distribusi BBM di seluruh wilayah kerjanya. Jadi buat kalian yang tinggal di kawasan Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau sampai Sumatera Barat, stok energi kalian dijamin bakal terus dipantau biar tetap aman dan terkendali. Langkah monitoring ini teman Pro 2 dilakukan secara continuous alias berkelanjutan banget ya, khususnya di beberapa wilayah kayak Aceh, Riau, dan Kepulauan Riau. Menurut penjelasan dari Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumba Good, Kak Farogi Andriani Sumampau, aksi ini sengaja digeber buat ngetes sekaligus menjaga keandalan pasokan energi di lapangan nih biar enggak gampang goyah kena dinamika operasional. Nah, lebih lanjut teman Pro 2, Kak Farogi juga ngejelasin kalau penguatan monitoring secara all out ini tujuannya biar setiap pergerakan dan kendala di lapangan bisa langsung direspon dengan cara yang sat-set. Jadi pelayanan energi ke masyarakat bisa tetap terjaga optimal tanpa ada drama kelangkaan yang bikin panik satu pom bensin. Nah, intinya Pertamina pengen mastiin semua kebutuhan bakar kendaraan kalian tuh aman, jaya, sentosa.

Nah, kalau ngomongin aksi nyata di lapangan ya, Teman Rodo ya, optimalisasi operasional di Aceh udah ngecakup wilayah integrat Terminal Lok Sumawe dan full Terminal Krueng Raya. Jadi nggak tanggung-tanggung jam operasional terminalnya bahkan digeber habis nih. Yang tadinya cuma 8 jam sekarang jadi 14 jam penuh sehari nih, Teman Rodo, termasuk tetap buka di hari Minggu. Jadi belum lagi frekuensi pengiriman mobil tangki juga di gaspol naik sampai sekitar 65% demi ngebut distribusi BBM ke SPBU. Nah, nggak cuma di Aceh, Teman Rodo, pergerakan di wilayah Riau juga nggak kalah gercep nih. Pertamina kepoin nih kondisi stok BBM secara berskala sekaligus mastiin kelancaran distribusi lewat jalur logistik maut, yaitu Jalan Lintas Sumatera atau Jalan Sum yang jadi urat nadi penting menuju fuel terminal dan SPBU. Sementara itu, Teman Rodo, untuk wilayah Kepulauan Riau, pasokan BBM dipastikan dalam kondisi super aman dan penyalurannya ke seluruh SPBU berjalan mulus tanpa hambatan berarti. Dan tentu aja ya, Teman Rodo ya, semua aksi keren ini gak bakal bisa jalan mulus kalau gak ada kolaborasi maut antar pihak nih. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut terus ngebagusin koordinasi lintas fungsi. Mulai dari gandeng Pemda, aparat keamanan, Hiswana Migas, sampai semua stakeholders terkait. Jadi sinergi dapat merayap ini, padat merayap ini jadi kunci utama buat mastiin distribusi energi tetap lancar jaya di seluruh wilayah operasional tanpa ada celah ya, Teman Rodo ya. Nah, last but not least, Kak Forogi juga ngasih pesan penting nih sekaligus imbauan santai buat kita semua supaya beli BBM secukupnya aja di SPBU resmi Pertamina dan fix dilarang keras buat panik buying ya. Pasokan BBM kita dipastikan dalam kondisi yang sangat aman, jadi kalian gak perlu overthinking, Teman Berdua. Kalau butuh info lebih lanjut di sekitar produk atau layanan, langsung aja kontak Pertamina Sales Customer Solution di nomor 135 ya, Teman Berdua. Jadi gak usah panik.

Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2. Kebakaran melanda satu unit kapal milik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Peristiwa tersebut terjadi Rabu malam 22 Juli 2026 saat kapal menjalani proses perawatan tahunan atau docking. Pejabat Humas SAR Jakarta, Ramli Prasetyo, membenarkan kapal yang terbakar merupakan KN SAR Ramawijaya 240. Kapal itu diketahui sedang menjalani perbaikan rutin tahunan di galangan kapal PT Proskuneo Kadarusman sebelum insiden kebakaran terjadi. Ia menjelaskan kapal tersebut bukan aset operasional kantor SAR Jakarta, melainkan milik Basarnas Mentawai yang sedang menjalani perawatan berkala. Petugas gabungan masih berupaya mengendalikan api agar kebakaran tidak merambat ke fasilitas maupun kapal lain. Sementara itu, puluhan personel bersama sejumlah armada pemadam langsung diterjunkan untuk mempercepat proses penanganan kebakaran. Demikian disampaikan Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Gatot Sulaiman.

0: Aduh, pegal banget lagi nih badan. Leher kaku, terus pinggang juga sakit. Mana kepala pusing lagi. Duh.
1: Loh, Raka, kenapa kamu habis angkut galon 10 biji?
2: Oh no.
0: Bukan. Ini aku kebanyakan rebahan kayaknya. Kerjanya duduk, terus pas pulang duduk lagi. Nonton juga duduk. Olahraga nihil.
1: Oh, pantes. Badan kita tuh bukan pajangan, Raka. Harus digerakin, minimal jalan kaki, stretching, atau jogging ringan.
0: Iya sih, tapi suka malas mulai nih.
1: Ya, mulai aja dulu yang ringan, kayak jalan pagi. Atau coba deh kamu naik sepeda, 10 menit aja cukup kok.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget. Olahraga rutin bisa bikin badan lebih seger, tidur lebih nyenyak, dan pastinya mengurangi risiko penyakit. Kata WHO nih ya, Raka, aktivitas fisik itu yang teratur penting banget buat kesehatan jantung dan kebugaran tubuh.
0: Wah, pantesan badan aku protes. Kurang diajak gerak kali ya?
3: Tuh, denger kan? Jangan tunggu sakit untuk mulai bergerak. Jadikan olahraga sebagai gaya hidup, bukan sekadar wacana. Mulai dari langkah kecil hari ini, untuk tubuh yang lebih kuat di esok hari.
4: Buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, rugi banget deh, rugi.
5: Apa sih, ngedouble aja. Enak nih kayaknya. Bagi salaknya dong.
4: Lah. Itu kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
5: Buka lah. Masa enggak? Gak bersih dong kalau gak dibuka.
4: Aduh. Mia, gini ya. Kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama-sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang makan salak sekalian sama kulit arinya.
5: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
4: Apaan?
5: Salakku mencintai kekasih orang lain.
4: Iya, malah curhat.
6: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
7: Kamu kenapa, Tari?
6: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
7: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
6: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
7: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
8: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
9: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
10: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
11: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita dan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
12: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang Awa, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang Awa.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Jadi untuk hari penting hari ini, teman Bro 2, yaitu setiap tanggal 23 Juli. Ini spesial banget nih buat hari ini, tepatnya di 23 Juli 2026. Kita lagi ngerayain momen penting yang namanya Hari Anak Nasional, teman Bro 2, HAN. Peringatan ini bukan cuma sekedar seremonial lewat postingan estetik di media sosial doang ya, tapi jadi wake up call buat kita semua buat mikirin nih dan ngevaluasi lagi seberapa jauh komitmen bangsa kita dalam melindungi serta memenuhi hak-hak anak Indonesia tercinta. Aku juga termasuk teman Prodo anak-anak. Buat yang penasaran dari mana asal-usulnya, sejarah Hari Anak Nasional ini ternyata udah dicetuskan sejak era kemerdekaan oleh Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI tahun 1952. Wow, lama banget ya. Setelah sempat ngalamin beberapa kali geseran tanggal di kalender, pemerintah akhirnya resmi ketok palu netapin tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional lewat Kepres, keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984. Usut punya usut, tanggal 23 Juli ini dipilih karena barengan banget sama momen disahkannya Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang

kesejahteraan anak yang jadi fondasi hukum paling penting buat urusan perlindungan hak anak di tanah air, teman Pro 2. Makanya peringatan ini hadir sebagai panggilan moral nih buat seluruh elemen masyarakat supaya bareng-bareng mastiin anak-anak bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal tanpa ada hambatan. Lebih dari sekedar perayaan foya-foya ya teman Pro 2 ya, Hari Anak Nasional ini punya makna super mendalam loh yang kebagi ke dalam beberapa aspek krusial. Pertama, ada pengakuan hak anak, di mana kita wajib banget mastiin adik-adik kita dapetin hak dasarnya secara utuh, mulai dari pendidikan yang layak, perlindungan hukum, sampai akses layanan kesehatan yang oke punya.

Aspek kedua yang nggak kalah penting adalah perlindungan dari kekerasan. Nah, di sini nih kita didorong buat ciptain lingkungan terdekat mulai dari rumah, sekolah, sampai tongkrongan nih yang benar-benar aman biar anak-anak terhindar dari aksi bullying alias perundungan, eksploitasi, dan segala bentuk kekerasan yang bisa ngerusak mental mereka. Dan terakhir, ada aspek persiapan generasi emas yang ngeposisikan anak-anak sebagai investasi terbaik buat masa depan bangsa nih. Kita kudu ngasih mereka ruang luas buat berpartisipasi dan ngembangin bakat-bakat mereka, bakat-bakat keren mereka ya teman Brodo ya, demi menyongsong visi besar Indonesia emas di tahun 2045 ya, di masa depan yang makin kompetitif tentunya ya, bertepatan dengan 100 tahun Indonesia merdeka. Nah, intinya teman Brodo, anak-anak itu bukan cuma objek yang perlu dilindungi doang ya, tapi mereka adalah subjek utama sekaligus penentu arah pergerakan bangsa kita ke depannya. Lewat momen Hari Anak Nasional ini teman Brodo, hari ini pemerintah, orang tua, dan para guru harus ngebut nih kolaborasi bikin lingkungan yang ramah anak, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, biar mereka tuh tumbuh jadi generasi yang kuat dan berdaya saing tinggi.

0: Amerika Serikat menegaskan gencatan senjata.
1: Ini pesawat tempur itu apa sih? Gak tahu, guys. Kayak radar balistik apa nih? Gak tahu juga, guys. Kalau bom atom, Wes nanya apa sih? Tahu dari mana?
2: Hari-hari ini, anak-anak kita semakin akrab dengan istilah-istilah peperangan. Akankah mereka juga tumbuh akrab dengan kekerasan? Saatnya kita menghadirkan lebih banyak ruang untuk empati, dialog, dan kedamaian. Stop peperangan. Mulai ciptakan masa depan yang lebih damai untuk generasi berikutnya.

0: depan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

90,5 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi untuk hari penting hari ini tadi, selain Hari Anak Nasional, masih di tanggal 23 Juli teman Prodo yang ternyata nyimpen banyak banget agenda peringatan penting. Dan ada satu lagi nih, info kesehatan yang nggak boleh kalian skip atau anggap remeh. Tanggal penting ini juga jadi momen peringatan, yaitu namanya Hari Waspada Cacing, yang tujuannya buat naikin awareness kita semua tentang bahaya tersembunyi dari infeksi cacing, sekaligus ngingetin pentingnya jaga kebersihan diri dan lingkungan nih teman berdua. Meskipun sering dianggap sepele ya sama sebagian orang, nyatanya infeksi cacing ini masih jadi salah satu PR besar di sektor kesehatan masyarakat dari berbagai belahan dunia. Masalah klasik ini paling sering nih banget nyerang anak-anak yang notabene masih aktif main di luar tanpa sadar kondisi higienis sekitarnya. Makanya isu kesehatan yang satu ini butuh perhatian ekstra nih teman Prodo dari kita semua, biar enggak makin meluas dampak dari infeksi cacing ini. Juga enggak main-main ya, karena bisa bikin pertumbuhan jadi terganggu, memicu kekurangan gizi akut, bikin badan lemas akibat anemia, sampai nurunin kemampuan belajar di sekolah. Nah, kalau kondisi kayak gini dibiarin begitu aja ya teman Prodo ya, tanpa penanganan medis yang tepat, tentu bakal ngasih efek domino yang buruk banget buat masa depan kesehatan generasi muda kita. Jadi lewat momentum Hari Waspada Cacing ini, teman Prodoa, berbagai organisasi kesehatan di penjuru negeri serentak ngajak masyarakat untuk beralih ke lifestyle yang lebih baik nih. Gerakan masif ini intinya ngingetin kita semua untuk konsisten nerapin pola hidup bersih dan sehat, atau yang biasa dikenal dengan singkatan PHBS dalam aktivitas sehari-hari nih teman Prodoa. Jadi cara penjagaannya sebenarnya simpel banget nih kok kalau kita mau konsisten untuk ngelakuinnya. Ya, pertama mulai dari rajin cuci tangan pakai sabun sebelum makan, itu tuh. Lalu pakai alas kaki kalau keluar rumah, sampai mastiin makanan dan minuman yang kita konsumsi diolah dengan higienis. Kebiasaan-kebiasaan kecil kayak gini nih kebukti ampuh banget nih. Jadi benteng pertahanan pertama buat nolak berbagai macam penyakit masuk ke tubuh teman berdua. Nah, itu tadi deretan info super menarik dan penuh makna seputar daftar hari besar yang diperingati tiap tanggal 23 Juli ya. Dari mulai refleksi hak anak lewat Hari Anak Nasional, sampai pentingnya menjaga kesehatan tubuh dari ancaman infeksi lewat Hari Waspada Cacing. Kayak gitu teman berdua. Semuanya punya pesan mendalam buat kualitas hidup kita yang lebih baik ya. Semoga ya, informasi ini bisa nambah wawasan baru buat kalian semua teman berdua. Tetap stay alert, jaga terus kebersihan diri dan lingkungan sekitar, serta jangan lupa untuk terus update sama berbagai informasi penting lainnya ya.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka dapat ada cewek atau cowok.
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Apa?
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada informasi ini teman Pro 2, ada seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau BATNAS Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031 berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 10 tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten atau Kota. Tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan BATNAS dengan ketentuan sebagai berikut nih teman Pro 2. Persyaratan yang pertama itu warga negara Indonesia, beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, berusia paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik. Lalu syarat lainnya diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat ya. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Berpendidikan paling rendah sarjana, bersedia bekerja penuh waktu, dan bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih. Dan terakhir teman Pro 2, memiliki visi dan misi serta program kerja.

Adapun dokumen persyaratan dan tata cara pendaftaran yang harus dilengkapi dengan jadwal tahapan seleksi sebagai berikut teman-teman roda. Pertama, pengumuman seleksi ini jadwalnya 15 sampai dengan 29 Juli 2026. Pelaksanaan pendaftaran juga sama 15 hingga 29 Juli. Lalu seleksi administrasi dilaksanakan tanggal 30 Juli 2026. Pengumuman hasil seleksi administrasi 1 Agustus 2026. Lalu ada seleksi kompetensi teman Prodo yang meliputi ada dua, yaitu tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah itu tanggal 3 dan 4 Agustus 2026. Lalu langsung pengumuman dari hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah itu di tanggal 6 Agustus 2026. Lalu ada dilanjutkan dengan seleksi wawancara tanggal 8 Agustus 2026. Lalu terakhir pengumuman hasil seleksi yaitu 10 besar ya teman berdua ya tanggal 11 Agustus 2026. Dan perlu catatan teman berdua, jadwal tahapan seleksi yang tercantum dalam pengumuman ini dapat berubah sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasikan melalui laman https://simdat.kemenak.go.id. Dan untuk informasi lebih lanjutnya, teman Prodo silakan hubungi kontak person tim sekretariat seleksi berikut ini. Pertama, Jusnimar Esos, itu di 0852-7476-1141. Aku ulangi, Jusnimar di 0852-7476-1141 atau Al-Fajri SHIMHI di 0822-8422-4943. Aku ulangi, di 0822-8422-4943. Nah, teman Prodo nih yang mau ikutan seleksi calon pimpinan Basnas, silakan banget nih mendaftar dengan syarat-syarat berikut yang tadi aku informasiin ya.

Dikutip dari rri.co.id, teman Prodoa, kebakaran melanda sejumlah ruko di kawasan Pasar Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Rabu 22 Juli 2026 malam. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Kota Tangerang Selatan menerima laporan kebakaran sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut diduga dipicu korsleting listrik dari salah satu kios kue yang berada di lokasi kejadian. Kobaran api kemudian membakar kios tersebut dan menjalar ke satu kios emas yang berdekatan. Sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran segera dikerahkan plus 1 unit peralatan dengan jumlah personal 30 orang. Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Bambang Askar Sodik memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran tersebut. Polisi juga mulai mendata serta mengumpulkan keterangan guna memastikan penyebab pasti munculnya kobaran api.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
2: Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
3: Satu, dua, tiga.
4: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
3: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
4: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
3: Emang kamu ada izin?
4: Gak ada sih.
3: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
4: Hah, ngeri juga ya?
3: Iya.
4: Ya udah nggak usah ditukar lah.
3: Hah?
4: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
3: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Ada kabar keren dan fresh banget nih, datang dari ranah Minang, tepatnya dari kota Sawalunto, Sumatera Barat nih, teman berdua. Jadi pemerintah kota di sana nih lagi ngebut nih, ngembangin inovasi yang mind blowing buat nyulap lahan bekas tambang yang tadinya gersang dan terbengkalai biar balik berfungsi nih, teman berdua. Jadi lahan pertanian produktif yang bisa dimanfaatin lagi sama warga sekitar. Nah, gagasan Ciamik ini dibeberkan langsung sama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Kota Sawalunto, Ibu Heni Purwaningsih, pada hari Rabu kemarin ya. Beliau ngejelasin nih teman berdua kalau program super kreatif ini dikasih namanya Gerakan Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang. Wah, keren ya. Alias disingkat jadi Gerak Lekas. Seru banget ya teman berdua ya. Singkatannya yang mengandalkan teknik reklamasi, treatment perbaikan struktur tanah, sampai pendampingan teknis langsung buat para petani lokal. Usut punya usut, lahan eks tambang ini dulunya emang kehilangan banget daya produktivitasnya ya teman roda, akibat struktur tanah yang rusak parah, miskin unsur hara, sampai tingkat keasaman tanah yang bikin tanaman tuh males untuk numbuh. Nah, tapi berkat sentuhan reklamasi dan rehabilitasi yang proper dan terarah, lahan-lahan mati ini ternyata masih punya potensi emas nih teman roda untuk di recycle jadi kawasan agraris yang subur. Sebagai langkah awal yang low key tapi berdampak besar nih, Pemkot Sawalunto udah nyiapin 3 titik lokasi demonstration plot alias demplot di Desa Kolok Nantuo, Desa Rantih, dan Desa Muaro Kalaban. Nah, di fase trial ini teman berdua, ketiga spot ini bakal ditanami komunitas jagung yang terkenal paling adaptif sama proses rehabilitasi, sekaligus dijadiin project model sebelum nantinya bakal diekspansi ke wilayah-wilayah lainnya di Sawalunto. Wah, keren banget ya.

Lebih lanjut, teman berdua Ibu Heini juga negasin kalau program ini gak cuma soal nyelampetin lingkungan doang ya, tapi juga buat ngembaliin fungsi lahan sebagai aset produksi warga sekaligus ngebuka rezeki baru buat para petani yang sempat kena dampak langsung dari aktivitas pertambangan masa lalu. Jadi pemerintah juga all out nih, teman berdua, ngerangkul masyarakat pemilik lahan lewat kolaborasi bareng pemerintah desa supaya program ini bisa sustainable ke depannya ya. Gak mau ketinggalan, Wakil Wali Kota Sawalunto Kak Jeffrey Hibatullah turut menambahkan nih kalau suksesnya program mulia ini butuh banget sinergi lintas instansi mulai dari dinas terkait, pihak kecamatan sampai level pemerintah desa. Jajaran Pemkab di tingkat bawah ini didorong untuk aktif ngelakuin pendataan potensi lahan, kawal langsung para pemilik lahan, dan koordinasi satset-satset biar eksekusi di lapangannya benar-benar on track. Wah, keren ya teman Broda ya. Overall, melewat komunikasi aksi reklamasi, perbaikan kesuburan tanah, adopsi teknologi budidaya modern, dan penguatan kapasitas petani, Pemkot Sawalunto ini benar-benar serius mastiin nih teman Broda. Kawasan bekas tambang bisa bangkit jadi lumbung pangan lokal yang tangguh. Salut banget deh sama inovasi anak bangsa yang peduli lingkungan sekaligus mikirin kesejahteraan masyarakat gini. Wah, 2 thumbs up, 2 jempol. Oke teman Broda, nanti untuk sepada pagi ini sampai di sini dulu. Nanti jam 9 kita akan lanjut di tetap namanya Sepada, tapi Sepada di Explorer. Kali ini kita akan bincang langsung dengan narasumber dari BNNP. Nah, kita kedatangan tamu itu ini teman Produa, ini agak keren nih karena beliau ini adalah intelijen. Nah, kayak gimana nih untuk lebih detailnya, kalian jangan kemana-mana ya, tetap di Produa Padang, teman terbaik kamu.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

satu kata yang dapat menjadi penyebab bencana besar jika tidak dikelola dengan baik. Di Indonesia, pengelolaan sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 yang menetapkan kerangka regulasi untuk pengelolaan sampah. Menurut Wikipedia.com, pengelolaan sampah adalah cara kita menangani sampah dari awal hingga akhir, supaya lingkungan tetap bersih, sehat, dan aman. Berikut langkah yang mudah diingat dalam pengelolaan sampah. Pertama, mengoptimalkan penggunaan barang. Kedua, memisahkan antara sampah organik, anorganik, dan berbahaya. Selanjutnya, mengumpulkan dan membuang sampah pada tempat yang benar, dan mendaur ulang serta mengolah sampah menjadi barang baru atau kompos. Jangan lupa ya, lakukan pengelolaan sampah dengan tepat. Kurangi, pilah, daur ulang, dan buang dengan benar, agar bumi tetap bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semuanya. Selamat pagi, welcome back. Balik lagi dengan aku Obi yang masih di program Sepada, tapi lebih tepatnya program Sepada di Explorer ya. Program yang bakal ngajakin kamu menjelajahi isu-isu penting dengan cara yang asik, ringan, tapi tetap berbobot. Seperti biasa, kita hadir buat nemenin aktivitas kamu di pagi hari ini. Entah kamu lagi di jalan, di rumah, atau mungkin lagi ngejar deadline sambil dengerin radio kesayangan. Di Sepada di Explorer ini, teman Pro 2, ruang inspirasi yang menghadirkan berbagai informasi, edukasi, dan cerita menarik seputar isu-isu penting di tengah masyarakat. Nah, di pagi yang cerah ini teman Pro 2, di hari Kamis, semoga pagi ini energi kalian masih full ya, pikiran masih fresh dan siap buat ngebongkar satu topik obrolan seru yang lagi happening banget nih teman Pro 2, dan pastinya seru buat kita bahas di pagi hari ini. Buat kalian yang hobi vaping, nah, atau sering nongkrong bareng teman-teman yang hobi ngebul, tapi bukan ngerokok ya, ini vape nih. Coba deh dengerin baik-baik teman Pro 2, belakangan ini vape atau rokok elektrik emang jadi lifestyle ya yang menyamur banget di kalangan anak muda. Bentuk tuh keren, aromanya wangi, rasanya macam-macam, tapi pernah enggak sih kalian overthinking atau mikir lebih jauh teman Pro 2, apa iya cairan di dalam vape itu 100% aman untuk kesehatan? Atau yang paling penting nih ya, gimana sih kacamata hukum ngelihat barang yang satu ini? Nah, jangan-jangan nih teman Pro 2, di balik kepulan asapnya yang wangi ada ancaman hukum berat yang ngintai tanpa kita sadar. Kita enggak tahu nih. Nah, buat ngejawab semua rasa penasaran dan biar kita enggak salah langkah ya jadi anak muda nih ya, pagi ini Sepada di Explorer bakal ngebajak kalian ngobrol yang seru-seru, yaitu judul itu di balik asap vape dan risiko hukum menurut undang-undang narkotika. Wah, berat banget ya teman-teman ada tema kita malam ini, dan enggak tanggung-tanggung nih, kita udah ketangan tamu spesial yang bakal spill fakta-fakta hukum secara langsung dan belak-belakan. Ini narasumber kita nih lumayan penting teman-teman, yaitu Kepala Seksi Intelijen Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, Bapak ya, atau Abang nih, Abang Abang Bernardus Yudanto Nugroho, atau panggilannya ini ya Bang ya, Bapak Yuda ya Bang ya, Abang Yuda. Nah, Bang Yuda ini adalah Kepala Seksi Intelijennya teman Pro 2. Nah, kalau ngomong-ngomongin intelijen, kita agak ini yang ngeri-ngeri ya. Sebelum itu teman Pro 2, ini kita, oh ya, aku belum melihat ini muka Bang Yuda nih. Nah, Bang Yuda mungkin boleh say hello di kamera.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi Bang Yuda. Ini sebelum kita mulai tema menarik ini, Bang, kita mungkin dengar dulu kali ya pengantar dan pencerahan langsung dari narasumber kita nih, langsung dari pusatnya nih. Coba Bang Yuda mungkin boleh dijelasin dulu dari tema kita pagi ini Bang, silakan.
1: Ah, baik. Sebelumnya selamat pagi, terima kasih atas undangannya dari teman-teman RRI Pro 2 ini.
0: Iya.
1: Sudah ngasih kesempatan untuk kami. Saya sendiri mewakili Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. Jadi cukup senang saya dapat kesempatan seperti ini, Pak. Karena vape ini sendiri sedang jadi isu nasional.
0: Betul.
1: Jadi sedang heboh-hebohnya ini
0: vape
1: ini.
0: Betul, lagi heboh banget Bang.
1: Jadi kalau kita bahas vape lebih jauh lagi, terkait dengan ada atau tidaknya ancaman hukuman di balik asap vape itu sendiri, dewasa ini vape sendiri sudah menjadi sarana, salah satu sarana bagi beberapa oknum para pengedar narkotika untuk merubah bentuk narkotika itu menjadi hal lain.
0: Waduh,
1: yang tersamarkan. Jadi itu kita harus waspada dari sekarang. Seperti itu Bang Robi. Jadi kita harus mulai mawas diri terhadap vape itu sendiri supaya nanti jangan kok nanti tiba-tiba ternyata kita diberikan liquid atau vape yang ternyata mengandung narkotika. Nah, itu berbahaya sekali.
0: Betul, betul.
1: Begitu Bang Robi.
0: Oke, jadi memang sebenarnya vape-nya sendiri enggak ada masalah ya, Bang ya. Yang jadi masalah adalah kandungan dalam vape itu.
1: Betul, yang kami antisipasi sekarang ini adalah kandungan liquid di dalam vape itu sendiri. Yang dipergunakan. Itu yang harus diwaspadai.
0: Baik. Nah, itulah yang mengakibatkan vape ini menjadi perhatian khusus dari BNN ya Bang Yuda ya Bang ya.
1: Betul, betul sekali.
0: Oke, baik. Nah, perbedaan Bang untuk vape nikotin legal dengan vape yang telah dicampur zat narkotika itu seperti apa, ada bahan lainnya itu kayak gimana sih Bang? Oke, cara jadi, bedanya?
1: Secara garis besar seperti ini. Kami sendiri dari BNNP Sumatera Barat lebih kurang 1 bulan ini sudah mendalami bagaimana sih peredaran liquid vape di seputaran Padang khususnya ya, yang paling dekat dengan kita dulu. Jadi untuk pembeda antara vape yang mengandung narkotika dan tidak, yang memang legal diperjualbelikan, itu terletak pada pita cukainya, Pak Barobi.
0: Pita cukainya.
1: Jadi okay. Di setiap vape store itu, dan rata-rata semuanya, bahkan semuanya, semua vape store, setiap liquid vape yang diperjualbelikan sudah memiliki pita cukai dan itu resmi terdaftar.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Khususnya untuk vape yang mengandung liquid narkotik itu hanya diperjualbelikan secara terbatas. Jadi tidak diperjualbelikan secara bebas.
0: Oke. Okay.
1: Hanya orang ke orang saja. Begitu Bang Rumi.
0: Oh gitu. Jadi emang sebenarnya memang ada jual beli itu Bang, tapi ada undang-undang, ada batas ini ya. Siapa yang dilarang, siapa yang untuk umum, siapa
1: betul,
0: yang...
1: Betul sekali, okay. Betul sekali. Penggunaannya di atas usia 18 tahun.
0: Oh begitu. Oke okay, oke. Okay. Nah untuk ini Bang, jika kan kita nggak tahu ya vape itu kan kita vape ngisap gitu, kita kan nggak tahu dalamnya itu isinya apa gitu. Jika memang terdapat zat-zat yang mengandung narkotika nih Bang, berarti dia ini dong Bang langsung dihukum atau gimana tuh?
1: Jadi sejauh saya mendalami vape ini, setelah naiknya isu vape di nasional, secara nasional ya, untuk vape yang mengandung narkotika itu pada basicnya nih ya, saya mungkin mau menjelaskan dulu nih.
0: Okay.
1: Vape itu sendiri kan rokok elektrik.
0: Betul.
1: E-rokok berarti dia.
0: Iya, e-rokok.
1: Dia menggunakan liquid yang di, yang fungsinya itu memunculkan berbagai macam rasa. Jadi ada flavor-flavor khusus, misal flavor buah, flavor roti, rasa manis seperti
0: betul,
1: itu.
0: Betul.
1: Nah, di dalam liquid vape itu sendiri dia juga mengandung nikotin. Jadi nikotin cair dia.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sementara ada oknum-oknum tertentu nih, khususnya saya bilang saja ini para bandar lah, para drug dealers lah, para pengedar narkoba lah.
0: Yeah.
1: Mereka coba memikirkan cara ini bagaimana sih? Saya bisa menyamarkan, saya bisa mengedarkan narkotika yang tidak ketahuan. Sederhananya, kalau kita mengkonsumsi ganja di tempat umum dengan cara merokok konvensional, masyarakat pasti akan tahu, oh
0: tahu.
1: Dia sedang membakar ganja.
0: Betul.
1: Sama halnya dengan kalau membakar sabu, mengkonsumsi sabu di tempat umum, pasti akan tahu. Tapi ketika para drug dealers ini merubah bentuk narkotika menjadi sebuah cairan liquid yang secara komunal dipakai oleh orang masyarakat banyak, berupa vape itu tadi, jadi tersamarkan dia Bang Robi. Jadi orang tidak akan tahu apa yang dia bawa itu narkotika atau bukan. Nah kalau misalnya, ini kan saya sudah kasih pembukaan tadi, bahwa di awal liquid vape yang dijual di vape store itu mereka legal, ada pita cukainya, berarti resmi. Begitu. Nah tetapi untuk liquid-liquid khusus yang mengandung narkotika itu diperjualbelikan secara terbatas saja.
0: Okay.
1: Jadi ketika seseorang ditawarkan, mau tidak kau pakai liquid ini, liquidnya enak sekali. Ketika dia mengkonsumsi liquid itu dan merasakan efek yang mungkin melayang, flying, merasa tinggi, atau merasa lepas aja semuanya, itu patut dicurigai.
0: Okay.
1: Liquid apa ini? Rata-rata yang di dalam liquid itu ada cairan ekstraksi dari etomidate yang sedang ramai sekarang.
0: Okay.
1: Etomidate, terus cannabidol dari ganja, metamfetamin juga ada. Nah kalau liquid-liquid yang mengandung cairan itu tadi, zat-zat itu tadi, itu semuanya sudah terdaftar dari sudah terdaftar di dalam peraturan Menteri Kesehatan. Termasuk dalam penggolongan narkotika golongan 1 dan golongan 2.
0: Okay.
1: Terkhusus untuk etomidate.
0: Etomidate, oke. Okay.
1: Etomidate itu di Permenkes 15/2025 tentang perubahan penggolongan narkotika sudah dimasukkan ke dalam narkotika golongan 2.
0: Golongan 2.
1: Ancamannya enggak main-main, Pak Rubi.
0: Apa, Bang?
1: Ancamannya itu di Undang-Undang 35/2009 itu diancam di pasal 119.
0: Oke. Okay.
1: Untuk penyalahgunaan narkotika golongan 2 itu diancam minimal hukuman penjara 4 tahun maksimal 12 tahun.
0: Wow, besar juga ya.
1: Itu tidak main-main.
0: 4 tahun ya Bang ya?
1: 4 tahun minimal.
0: Walaupun misalkan, mohon maaf, pelakunya misalkan di bawah umur bagaimana Bang?
1: Kalau pelakunya di bawah umur tentu kita akan menerapkan aturan yang berbeda. Okay. Aturan khusus untuk anak-anak. Mereka untuk anak-anak yang di bawah umur itu kan kami sebutnya mereka ABH, anak berlawanan dengan hukum.
0: Oke. Okay.
1: Proses perkaranya cepat dan penerapan pasal tetap sama, cuman keputusan nanti tetap akan dikembalikan kepada hakim
0: gitu.
1: Yang memutus perkara.
0: Karena kan memang sejujurnya memang anak muda sekarang kan banyak banget ya Bang yang
1: ngevape,
0: dan mereka nggak tahu gitu ada liquid khusus di dalam vape itu gitu. Ya. Cara biar bisa tahu Bang ini ternyata ada liquid atau ini nggak ada liquid, campuran liquid khusus itu gimana ya Bang ya?
1: Nah itu yang unik sekarang Pak Rumi. Kami pun sampai sekarang kami masih mencoba memilah-milah ini. Ini bagaimana sih cara kasat mata kan?
0: Kasat mata.
1: Itu kasat mata kita. Tidak bisa kok kemudian terus kita karena gini, pada dasarnya liquid seperti itu tidak diperjualbelikan di vape store.
0: Vape store, oke. Okay.
1: Hanya
0: untuk kesehatan ya, Pak ya?
1: Orang ke orang saja.
0: Oke. Okay.
1: Hanya di bawah saya bilang di bawah tanah saja mereka.
0: Black market.
1: Ya, seperti itulah,
0: black market gitu. Lah.
1: Karena okay. itu memang murni kandungan di dalam liquid itu semuanya mengandung narkotika.
0: Oke. Okay.
1: Tidak ada nikotinnya sama sekali. Berbeda dengan liquid yang dijual di vape store. Nah, untuk cara membedakannya sederhana, itu vape memang harus kita dapat informasi adanya vape yang mengandung narkotika. Nah, karena proses untuk mendapatkannya itu susah, makanya itu yang patut kita curigai bahwa itu adalah liquid narkotika.
0: Oke. Okay.
1: Misal kita berteman Pak Bang Robi, saya tawarkan Bang Robi, ini saya punya liquid baru nih, mau coba nggak?
0: Iya. Yeah. Rasa apa? Rasa apa?
1: Ini ada rasa strawberry.
0: Strawberry
1: enak nih. Saya tengok, kok tidak ada cukainya. Itu harus kita waspadai.
0: Pita cukai. Pita cukai itu yang ini ya, yang di belakang.
1: Yang
0: itu
1: di belakang, yang belakang seperti rokok itu.
0: Oh iya iya. Dia
1: ada pita cukainya.
0: Ada pita cukai itu.
1: Nah, seperti itulah.
0: Oh, itu yang harus dicurigai ya, Bang.
1: Itu
0: ya?
1: Harus dicurigai.
0: Oke, berarti kemungkinan. Nah, kalau misalkan pinter nih ya, waduh tahun ini nggak ada pita cukai ini, tapi dia nggak pura-pura ini, pura-pura terima gitu. Terus dia ngelapor nih.
1: Ya.
0: Ngelapornya kemana, Bang?
1: Itu ngelapor ke BNNP Sumatera Barat.
0: Langsung aja ya,
1: langsung
0: Bang ya.
1: Langsung saja ke BNNP Sumatera Barat.
0: Okay.
1: Atau teman-teman dari Polda,
0: Direktorat
1: Narkoba.
0: Oke. Okay.
1: Boleh silakan melapor. Kalau ngelapor, memang ya? Ada yang misalnya tahu seperti itu dan tidak melapor ya, mungkin siap-siap saja ketemu dengan saya nanti.
0: Diapain, Bang?
1: Saya tanya jawab aja nanti.
0: Jawab aja,
1: dari
0: ya.
1: Mana vape-nya?
0: Oh iya iya iya. Karena emang emang itu tugas ini ya, intelijen ya.
1: Betul. Betul.
0: Dari belakangnya.
1: Iya, saya tanya-tanya aja nanti.
0: Bang, menarik nih, Bang. Di sumber sendiri gimana, Bang? Ada datanya enggak, Bang?
1: Oke, kalau di sumber sendiri memang ya saya buka saja, ini memang harus tahu semua ya.
0: Iya.
1: Terkhusus untuk masyarakat Sumatera Barat harus kita waspadai. Untuk peredaran vape narkotika sudah mulai masuk, Bang Robi.
0: Oke. Okay.
1: Sudah mulai beredar vape yang mengandung narkotika. Itu saya spill harga boleh nggak ini?
0: Oh, boleh kalau emang nggak keberatan, Bang.
1: Oh,
0: emang
1: keberatan.
0: Boleh.
1: Saya itu itu memang harus diketahui.
0: Oke okay, oke. Okay.
1: Bahwa harganya tidak main-main. Untuk satu cartridge.
0: Cartridge itu apa, Bang?
1: Cartridge itu jadi vape itu terdiri dari dua komponen.
0: Okay.
1: Ada device-nya dan ada cartridge-nya. Itu khusus untuk vape yang disposable, sekali pakai.
0: Sekali pakai, oke. Okay.
1: Jadi para drug dealers ini, mereka mengemas vape narkotika ke dalam sebuah cartridge. Yang mana dia juga menyajikan device-nya. Dengan device itu kemudian dipasang cartridge-nya yang berisi liquid narkotik. Baru dipakai. Nah, untuk per cartridge-nya, satu cartridge itu di Sumbar, di Padang khususnya, di kisaran harga 3 juta sampai 4 juta.
0: Wow.
1: Luar biasa kan harganya?
0: Luar biasa, Bang.
1: Luar biasa sekali harganya. Itu akan, kalau misalnya coba bayangkan, kita bayangkan Bang Robi, sempat beredar masif liquid narkotika di Sumatera Barat, dengan harga segitu, apakah tidak akan mungkin nanti memunculkan tindak pidana baru nanti?
0: Iya.
1: Kan luar biasa efeknya.
0: Itu termasuk murah atau mahal ya, Bang, untuk
1: itu
0: kategori
1: sangat mahal
0: ini?
1: Sangat mahal sekali.
0: Sangat mahal ya, Bang.
1: Sangat
0: ya.
1: Mahal sekali.
0: Tapi mungkin karena mungkin kecanduan kali ya, makanya diusahain beli gitu ya.
1: Karena ini, Bang Robi, jadi para pengedar itu kan berkembang mereka. Mereka juga pandai. Mereka berkembang nih. Gimana
0: jadi,
1: nih?
0: Modus ya, Bang ya?
1: Modus baru.
0: Oke. Okay.
1: Gimana sih saya bisa ngemas narkotika ini supaya supaya aparat ini tidak tahu kalau itu narkotika. Begitu.
0: Jadi karena memang vape ini banyak yang konsumsi adalah remaja, remaja dan pemuda ya, Bang. Jadi memang pelajar, jadi memang sasaran utama ya, Bang.
1: Sasaran utamanya pelajar.
0: Oke, di sumber ini udah ada yang ketahuan belum, Bang, atau gimana?
1: Kalau untuk kalangan remaja belum ada.
0: Belum ada ya, alhamdulillah.
1: Belum ada.
0: Masih belum ya,
1: berarti
0: ya. Di provinsi lain mungkin?
1: Provinsi lain kalau peredarannya sudah masif itu di provinsi Aceh,
0: okay,
1: Medan,
0: Aceh, Medan,
1: Pekanbaru,
0: Pekanbaru,
1: kemudian Sumatera Selatan.
0: Oh, tetangga kita semua, Bang.
1: Tetangga semua. Jadi saya sampaikan ke Bang Robi juga, makanya tadi saya bilang bahwa vape narkotik ini, liquid narkotik ini sudah mulai masuk ke kita,
0: okay,
1: ke Sumatera Barat, karena tetangga-tetangga wilayah pendukung kita semua
0: sudah kena ya, udah ada kasusnya.
1: Betul.
0: Ya. Oke.
1: Sudah terdampak.
0: Nah, untuk kan biasanya orang gini, Bang, apa namanya, mau ngelapor nih, mau cepu lah catatnya. Cuman takut ketahuan identitasnya, Bang. Biasanya gitu. Nah, bagaimana cara BNN untuk merahasiakan identitas si korban itu, Bang?
1: Oke, jadi kalau masalah lapor-melapor sebenarnya kalau saya bilang bukan cepu juga. Cepu itu kan bahasa, kalau saya bilang kasar ya.
0: Kasar
1: sekali ya cepu itu ya. Kalau misalnya memang mau ada yang melapor, kami dari BNNP Sumatera Barat melalui hotline pelaporan BNNP Sumatera Barat ataupun ke BNN RI, kami terbuka dan pasti akan menjamin kerahasiaan pelapor.
0: Oke.
1: Dan kami tidak akan pernah mengungkap dari mana kami, misal kami nangkap seseorang, kami tidak akan pernah menyampaikan ke tersangka kami, kau kutangkap gara-gara dia. Tidak akan mungkin seperti itu, Pak Ruby.
0: Mungkin itu ya.
1: Begitu.
0: Oke. Nah, biasa kan orang membeli vape itu lewat media sosial ya, Bang ya. Teman atau media sosial yang memiliki riwayat pernah beli gitu ya. Nah, gimana caranya, Bang, kita tuh apa ya, sadar resiko hukum kalau memang kalau kita salah atau gimana itu bisa kena hukum ya.
1: Jadi gini. Remaja ini kan masa transisi yang mereka sedang mencari identitas dirinya.
0: Betul.
1: Itu yang teman-teman ini harus nanti aware dari sekarang lah. Bahwa vaping itu berbahaya untuk kesehatan kita.
0: Betul.
1: Vaping itu dia sama seperti dengan rokok konvensional. Saya kembali lagi, adanya vape itu kan karena bagaimana sih kita bisa merubah pola rokok konvensional ke rokok modern, yaitu rokok elektrik, rokok yaitu vaping. Nah, dengan munculnya berbagai macam varian rasa, terus kemudian tidak berbau di badan kita, jadi orang tidak akan tahu. Nah, yang harus menjadi catatan adalah untuk teman-teman semuanya, kalangan remaja, bahwa vape ini sudah menjadi modus baru bagi para pengedar narkotika untuk mengedarkan narkotikanya. Kita seharusnya sudah mengantisipasi dari sekarang. Tidak tahu nanti bahwa liquid yang kita konsumsi itu mengandung narkotika. Apakah rekan-rekan mau sembarang beli liquid? Ternyata mengandung narkotika. Terbaca oleh aparat bahwa itu sudah masuk dalam sebuah jaringan peredaran narkotika. Kemudian terpaksa harus dilakukan upaya hukum.
0: Nah, itu dia yang aku ingin tanyakan pertanyaan selanjutnya, Bang. Karena kan kita nggak tahu ya, ini bisa jadi dia minjam atau mungkin bisa jadi dia nggak sengaja beli gitu tanpa mengetahui isinya tuh. Pandangan hukumnya gimana, Bang? Ya,
1: jadi kalau dari sisi pandangan hukum, kami sebagai penegak terus di BNN ya, itu nanti akan kami buktikan dalam proses penyidikan kami.
0: Okay.
1: Sejauh mana keterlibatan dia ke dalam jaringan narkotika itu? Apakah memang dia bisa dibuktikan nanti hanya sekedar minjam atau diberikan cuma-cuma oleh temannya, atau justru sebaliknya? Justru dialah yang mengkoordinir, dialah yang menyediakan. Terkadang modus-modus para pelaku itu ada-ada saja. Kenapa? Mereka hanya satu yang dipikirannya, bagaimana saya bisa lepas dari jeratan hukum ini.
0: Okay.
1: Jadi paling tidak dari sekarang kita sudah harus mawas diri bahwa kita harus tahu nih, oh ini vape gak beres ini. Kalau sudah tahu ada indikasi seperti itu, segera lapor. Jangan
0: ya.
1: Diam saja.
0: Itu lebih aman ya, Bang ya.
1: Itu lebih aman. Karena untuk kita sendiri, kami sendiri masih berupaya mengusulkan regulasi bagaimana sih nanti untuk pembatasan vape ini, apakah dibatasi habis, dilarang penggunaannya, ataukah ada cara lain untuk mengantisipasi ini?
0: Ya, saat ini kan masih belum ada undang-undang resmi ya, Bang ya.
1: Belum ada undang-undang
0: belum
1: resmi.
0: Belum ada ya. Belum jadi ada. Masih ya udah gitu, karena belum ada undang-undangnya, ya udah dikonsumsi bebas gitu.
1: Iya, dikonsumsi bebas.
0: Anak bawah umur pun juga masih boleh kan?
1: Masih
0: gitu.
1: Boleh.
0: Karena itu, Bang, rasa stop. Saya belum nggak pernah pakai vape sih, cuma saya tahu teman-teman saya gitu.
1: Iya.
0: Rasanya emang unik-unik, Bang, rasa coklat, rasa strawberry, rasa yang kayak permen karet katanya.
1: Betul. Berbagai macam rasa dia.
0: Betul. Jadi emang orang jadi nyoba gitu.
1: Iya.
0: Gak ini kok, gak kayak rokok gitu-gitu.
1: Iya.
0: Gak bikin sesak gitu.
1: Betul.
0: Nah, balik lagi, Bang, untuk proses hukum, Bang, pembuktian mengandung narkotika itu kan nanti prosesnya nanti pengadilan ya, Bang ya.
1: Betul.
0: Apakah dia terbukti atau tidak ya. Nah, misalkan pengguna ini terbukti sebagai korban penyalahgunaan yang memiliki kesempatan, itu ada nggak, Bang, kesempatan untuk rehabilitasi?
1: Kalau peluang untuk rehabilitasi selalu ada, Pak Rupi. Karena sekarang sendiri untuk di BNN, itu khususnya kan, kami memiliki tim asesmen terpadu.
0: Okay.
1: Yang mereka bertugas untuk melakukan asesmen terhadap para para korban penyalahguna, apakah mereka bisa dikategorikan sebagai korban penyalahguna, ataukah mereka sebagai orang yang terlibat dalam jaringan seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau memang mereka hanya sebagai korban penyalahguna, mereka wajib untuk mendapatkan rehabilitasi. Untuk proses rehabilitasi sendiri pun ada berbagai macam cara. Kalau yang kita bahas sekarang itu namanya compulsory, tangkapan hukum. Jadi mereka ditangkap karena melakukan tindak pidana. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, dia bisa dikategorikan sebagai korban penyalahguna. Kita laksanakan asesmen, kemudian kita langsung bawa ke panti rehabilitasi untuk menjalani rehabilitasi.
0: Oh gitu, oke. Jadi memang masih bisa ya untuk korban untuk direhab dulu ya Bang. Jadi masih bisa. Apalagi dia misalkan di bawah umur gitu ya. Oke, baik-baik. Nah, sekarang kita coba ngomongin ini nih, posisi Abang kan sebagai intelijen ya. Awalnya aku agak kaget nih Bang, wah ini bener gak nih? Salah ini kali nih, program 1 kali nih. Karena langsung kepala seksinya langsung datang ke sini. Tapi gak apa-apa, aku mau nanya peran intelijen BNN Bang dalam mengungkap jaringan peredaran narkotika yang memanfaatkan vape ini Bang.
1: Oke, jadi ini sekaligus... apa ya kalau kami bilang sosialisasi ya?
0: Sosialisasi.
1: Baru kali ini intelijen melakukan sosialisasi. Secara terbuka. Biasanya kami hanya penggalangan di bawah saja kan. Jadi untuk peran kami, seksi saya di bidang intelijen itu kami bertugas untuk melaksanakan pemetaan. Jadi misal Kota Padang, kami melaksanakan pemetaan itu di mana-mana saja spot yang mungkin nanti ada peredaran narkotikanya. Kalau kita bicara vape, di mana sih ada sudah ada laporan belum? Misal di kota, di kecamatan A sudah ada laporan peredaran narkotika diduga liquid narkotika. Kami catat, kemudian kami petakan daerah itu, bagaimana situasi di sana, karakteristik masyarakatnya di sana seperti apa, terus di sana nanti lingkup jenis pekerjaan mereka seperti apa, mampu nggak mereka untuk membeli vape itu. Jadi tugas kami melakukan
0: mitigasi awal ya. Betul. Sebelum terjadi ya Bang.
1: Sebelum
0: ya
1: terjadi.
0: Pencegahan ya Bang.
1: Betul.
0: Ya. Oke, baik. Jadi gitu tuh teman Prodoa. Oh iya, ini kita live juga Bang untuk di YouTube Prodoa RR Padang. Terus kita juga ada interaksi juga di WhatsApp di 0811 6655908. Dan ini ada yang nanya Bang di WhatsApp. Ternyata udah cukup banyak. Dia nanya, bentar. Nah, aku mau nanya ini ciri-ciri vape atau liquid yang patut dicurigai mengandung zat berbahaya itu apa ya Bang Obi? Dia nanya kayak gitu.
1: Ciri-cirinya? Ciri-ciri vape yang mengandung bahan berbahaya. Itu vape dia jual di pasar bebas. Tidak di vape store. Dan liquid-liquid yang dijual secara online pun sekarang sudah dibatasi oleh pemerintah bahwa misal kita cari di Tokopedia atau Shopee, itu tidak akan muncul lagi liquid. Hanya untuk pembatasan usia. Begitu. Jadi ciri-ciri yang saya bilang kasat mata pun tidak bisa kita bedakan secara kacamata, Pak Rubi. Yang jelas vape itu tidak diperjualkan bebas.
0: Gitu. Itu ya. udah terbukti ya, agak mencurigakan berarti Bang ya.
1: Situ sudah dapat kita asumsikan itu liquid yang tidak bagus lah, tidak beres.
0: Baik. Nah, ada lagi pertanyaan Bang, ini apa kesalahan yang paling sering dilakukan anak muda terkait penggunaan vape? Tanya gitu.
1: Kesalahan yang sering digunakan teman-teman remaja ini, mereka mengeksplor rasa lebih jauh lagi, Pak Robin. Jadi ketika sudah mendapatkan satu flavor dari rokok elektrik itu, mereka mencoba mengeksplorasi rasa yang lain lagi. Hingga akhirnya mereka ketemu orang-orang yang bermain di liquid narkotik. Itu yang harus di...
0: Berarti ini emang termasuk baru ya Bang ya? Modus
1: baru
0: ini
1: sekali.
0: Baru sekali ya Bang ya?
1: Sangat baru sekali. Di tahun 2024, saya lupa kalau tidak salah, liquid yang mengandung narkotik ini berasal dari Thailand atau Kamboja. Itu mulai beredar di sana, saya lupa.
0: Gitu. Awal-awal tahun 2020
1: sekitar
0: 2024
1: ya.
0: Gitu. Jadi memang masih baru banget dan memang untuk tadi kan wilayah Sumatera ya Bang. Untuk wilayah yang lainnya mungkin Jakarta dan sebagainya itu tinggi enggak Bang?
1: Justru kota-kota besar,
0: besar
1: itu menjadi sasaran
0: vape,
1: narkotik.
0: Iya, karena memang di kafe-kafe, di klub malam mungkin itu banyak banget ya Bang.
1: Betul sekali.
0: Karena memang ya gitu, ya rokok biasa gitu disembunyiin gitu-gitu kan orang nggak tahu kan ya. Bener-bener semakin lama makin ini ya, tugas dari band makin luar biasa nih, mantep. Aduh. Nih. Nah, berarti tantangannya dari itu ya Bang ya, BNN ya kali ini ya, untuk mengawasi peredaran liquid vape ilegal. Untuk ini gak sih Bang, ada gak sih Bang untuk kesehatan mungkin misalkan kalau ganja kan sebenarnya bisa ya untuk kesehatan ya.
1: Kalau
0: vape itu ada gak sih Bang untuk ini untuk kesehatan mungkin?
1: Jadi kalau mungkin sedikit koreksi Bang Robi tadi ya, ganja untuk alasan kesehatan itu saya tidak setuju.
0: Saya setuju ya.
1: Tidak setuju. Kenapa? Okay. Karena sejauh saya di BNN, saya lebih kurang 7 tahun di BNN hanya di narkotika tok, tidak pernah kemana-mana, tidak pernah ngurusin hal-hal lain, hanya ngurusin pemberantasan narkotika saja. Ganja itu sifatnya untuk di kesehatan itu hanya meringankan saja.
0: Meringankan.
1: Sepemahaman saya, dia tidak menyembuhkan. Dia hanya meringankan saja. Jadi kalau ganja untuk alasan kesehatan, saya bilang maaf kata, sedikit naif lah. Memang dampak buruknya lebih banyak daripada dampak positifnya gitu. Jadi kalau untuk vape sendiri, tidak ada, untuk kesehatan tidak ada.
0: Tidak ada ya. Tidak ada. Karena emang ya murni emang ya rokok elektrik gitu ya, yang ada rasa-rasanya.
1: Kalau vape sendiri kan itu sama halnya dengan rokok konvensional, rokok yang dibakar. Cuman kalau vape sendiri kan hanya rokok yang dipanaskan saja. Ada lagi jenis IQOS, dia rokok tembakau melalui pemanasan. Jadi berbagai macam bentuk, dan itu harus, kalau saya lihat sendiri, kelak akan menjadi peluang juga untuk para bandar ini mengedarkan narkotika dengan mengemas ke dalam bentuk rokok melalui pemanasan. Itu harus diantisipasi juga.
0: Baik-baik. Nah, untuk orang tua nih Bang, orang tua di yang punya anak yang suka minum konsumsi vape mungkin ya, cara mereka, tanda-tanda mereka bisa dikenali orang tua tuh jika dia menggunakan vape yang mengandung narkotika itu gimana Bang? Untuk orang tua.
1: Di setiap diskusi saya di kantor, baik di kantor ataupun di rumah, dengan warga, saya selalu berkali-kali menekankan, meskipun saya di bidang pemberantasan, saya harapan saya itu gini Pak Bang Robi, coba kami di fungsi intelijen ini, saya sedikit cerita dulu. Di fungsi intelijen ini tugas kami melakukan pemetaan hingga pengungkapan jaringan narkotika. Dari 2000 sampai 2026 saja, kita bicara ganja di BNNP Sumatera Barat ini, satu case terbesar kami di BNNP Sumbar itu di tahun 2024 ketika mengungkap 500 kg ganja, setengah 500. Ton ganja yang memang itu dipasarkan untuk wilayah Sumatera Barat. Konsumsi Sumatera Barat. Nah, sampai kapan kami harus melaksanakan kegiatan pemberantasan itu? Ya sampai memang betul-betul permintaan itu berhenti, supply dan demand itu berhenti. Supply and demand itu berhenti gitu. Nah, tetapi kami tidak bisa jalan satu kaki saja, fungsi pemberantasan saja.
0: Betul.
1: Makanya di BNN ada fungsi rehabilitasi, ada fungsi pencegahan dan daya mas. Nah, di kesempatan lain, meskipun saya di bidang pemberantasan, saya menyampaikan ke teman-teman semuanya, faktor keluarga ini sangat penting sekali Bang Romi. Karena remaja itu dibentuk di dalam keluarga.
0: Betul.
1: Jadi ketika orang tua sudah tidak peduli lagi dengan anak-anaknya, sudah masa bodoh dengan anak-anaknya, itu menjadi satu peluang si anak itu untuk berbuat yang tidak sesuai dengan norma. Begitu. Jadi saya selalu menekankan, ayolah orang tua ini harus gimana sih bisa membangun karakter anaknya. Karena setahu saya nih, meningkatkan daya tangkal terhadap pengaruh narkotika itu paling efektif di mana? Di rumah.
0: Di rumah.
1: Ketika sudah tidak ada permintaan lagi narkotika, bandar-bandar akan pusing, di mana saya mau mengedarkan?
0: Iya.
1: Saya harus pindah tempat ini. Ternyata di Padang sudah nggak ada yang mau narkoba lagi nih. Saya pindah tempat nih. Nah, di sana kita serang lagi. Tang.
0: Kalau kayak gitu berarti nanti Bang Yuda dimutasi ke daerah lain mungkin ya. karena di Sumbar udah bersih.
1: Kalau kami siap ditempatkan di mana? Wis.
0: Bang Yuda sebelumnya di mana? Lama di Sumbar atau di daerah
1: lain? Saya lama di Sumbar.
0: Lama di Sumbar.
1: Penempatan pertama saya di Sumbar, cuman saya asli dari Jogja.
0: Jogja. Ya, asli gitu. Oke. Nah, dan juga Bang, jadi peran masyarakat ya Bang ya dalam membantu BNN yang memutus rantai peredaran narkotika ya Bang ya berarti ya. Dengan kayak gitu ya mantap. Jadi kita pun juga nggak harus merasa takut ya untuk melaporkan, ya laporin aja, aman data-data kita. Yang penting berani ya Bang ya.
1: Betul.
0: Jadi apa, justice
1: kolaborator. Betul. Jadi intinya gini Bang Robi, untuk masyarakat umum seluruhnya itu jangan pernah takut untuk melapor.
0: Oke.
1: Ketakutan saya yang satu Bang Robi. acuh. Masyarakat acuh. Ketika sudah masyarakat itu acuh terhadap adanya tindak pidana narkotika, ya sudah selesai. Babak belur kami dibuatnya. Harapan kami masyarakat itu aktif. Oh, ternyata di wilayah saya, di RT saya, di RW saya ada peredaran narkotika ini. Kompak kami semua masyarakat. Ayo kita laporkan. Gimana caranya dia harus pergi dari sini? Gimana caranya dia harus ditindak dari RT ini, dari wilayah tempat tinggal saya? Ketika nanti masyarakat sudah acuh, ya kami dibuat babak belur nanti.
0: Iya, iya, betul.
1: Karena
0: betul.
1: Untuk pemberantasan narkotika sendiri nggak bisa kami sendiri.
0: Sebenarnya betul, harus ada pengawasan yang lain-lain.
1: Harus ada sinergi kita.
0: Sinergi ya, betul. Semuanya ya, kerjasama lah ya, gitu ya.
1: Kerjasama lebih tepatnya.
0: Baik. Bang, ini aku mau nanya nih, sejauh mana ya kerjasama BNN dengan kepolisian, Bea Cukai dan instansi lain dalam mengungkap jaringan ini, Bang?
1: Ah ya, jadi sinergitas dengan instansi antar lembaga, antara BNN, Bea Cukai, Polri melalui Direktur Narkoba ataupun Polres-Polres setempat itu kami jalin sangat bagus sekali.
0: Okay.
1: Di mana dalam setiap pengungkapan kami selalu bekerja sama. Misal ada satu aksi pengungkapan terakhir kami di Solo, ada pengungkapan pengiriman ganja
0: tahun ini, Bang?
1: Tahun ini. Awal bulan kemarin, kalau tidak salah. Pengiriman ganja ke NTT. Pengiriman ganja ke Lombok NTB ya.
0: NTB.
1: Dan pengiriman ke Dompu, NTB juga.
0: NTB. Jalur laut, jalur udara, Bang?
1: Jalur udara melalui udara. Paket.
0: Oh, paket.
1: Setelah diselidiki, ternyata pengirimnya dari satu kota. Kami berkoordinasi dengan Direktorat Narkoba Polda Sumatera Barat untuk melaksanakan penangkapan. Seperti itulah bentuk kerjasama kami. Dan setiap pergerakan mereka selalu memberikan informasi. Contohnya, Bea Cukai mereka memiliki kewenangan terhadap pengawasan barang masuk ke wilayah kita.
0: Betul.
1: Ketika ada benda-benda yang mencurigakan, Bea Cukai akan menginform ke pihak BNN. Dan kami akan melaksanakan penyelidikan bersama hingga sampai nanti kita melaksanakan pengungkapan.
0: Gitu. Oke, jadi selama ini kerjasamanya baik ya, Bang ya?
1: Sangat luar biasa.
0: Sangat luar biasa sampai bisa jaringan ya, berarti jatuhnya ya, menangkap jaringan ya, termasuk salah satu jaringan ya.
1: Fokus kami dan kami sudah sepakat itu kami akan melaksanakan pengungkapan terhadap jaringan. Jadi tidak hanya putus di satu orang saja. Cuman terkadang kan orang masih berpikiran kenapa hanya kurir saja yang ditangkap. Nah, itu yang ada pembahasan lagi nanti, Bang Robi.
0: Iya. Oke, ntar nanti di episode selanjutnya kali
1: boleh,
0: ya.
1: Karena boleh, kita memang saya akan open sekarang.
0: BNN ini emang setiap hari Kamis ini banyak banget yang datang, Bang, gitu.
1: Okay.
0: Emang kali ini emang agak serius nih. sebelumnya guru pendamping gitu. Kayaknya emang agak serius. Nah. Bang, ini apa ini, Bang, kira-kira peran sekolah, peran kampus, komunitas dalam mencegah penyalahgunaan narkobanya melalui vape ini gimana, Bang?
1: Oke, ini menarik dan agak sedikit kontradiktif nanti apa yang saya sampaikan. Kenapa? Kalau tidak salah sekitar 2 bulan lalu ada salah satu sekolahan itu yang ya saya sendiri kaget. Banyak sekali yang positif narkoba. Dan itu masih usia anak-anak itu. Jadi untuk peran guru sendiri dalam mengawasi anak-anak didiknya, itu cobalah kita buat regulasi yang lebih ketat lagi di sekolahan. Bagaimana masalah jam sekolahan, kedisiplinannya bagaimana, terus kemudian nanti jam istirahatnya diatur di bagaimana caranya supaya anak-anak ini bisa tetap dikontrol, anak-anak siswa ini tetap bisa dikontrol. Ketakutannya terjadi kenakalan-kenakalan. Kalau saya bilang ya mereka masih nakal karena mencoba mencari apa sih ini? Bagaimana sih rasanya ini? Nah, itu kadang-kadang luput dari pengawasan tenaga pendidik. Ketika sudah jam istirahat sekolah ya sudah lepas begitu saja. Jadi sejak awal mental mereka, mental para siswa ini harus memang harus digembleng, harus dibentuk habis.
0: Untuk komunitas, Bang?
1: Untuk komunitas sendiri, kalau sejauh saya mutar di Padang ya.
0: Ya, komunitas apa ya, Bang, yang relate dengan pemberantasan narkotika ini, Bang?
1: Kalau di pemberantasan narkotika ini kan kita ada Grana.
0: Grana,
1: ya, terus banyak komunitasnya. Itu mereka sudah aktif juga mereka dalam
0: untuk sosialisasi
1: ya. Ya sederhananya gini, Bang Robi, narkotika ini kan betul memang tidak hanya BNN saja yang bekerja, masyarakat pun harus berperan aktif, jangan kok terus kemudian kan sudah ada BNN yang bekerja, biarkanlah BNN bekerja. Terkadang mindset orang masih seperti itu. Sementara kalau tidak ada peran aktif dari masyarakat, itu yang membuat kita nanti pergerakannya tidak semakin cepat. Sementara narkoba ini sudah masif beredar.
0: Betul.
1: Begitu.
0: Semua golongan ya bang
1: semua
0: ya.
1: Semua golongan.
0: Bukan cuma yang kaya-kaya aja yang butuh uang juga.
1: Bukan.
0: Kena juga gitu.
1: Bukan. Sudah semuanya.
0: Semuanya. Bukan cuma orang dewasa, anak kecil pun juga. Anak kecil pun gitu. Juga kena. Bukan cuma yang orang-orang pinter pun juga kena.
1: Pejabat pun.
0: Pejabat juga kena. Oke. Nah, bang, ini kan kita. Ngomongin tentang pemuda ya bang ya, bagaimana cara menyampaikan edukasi kepada anak muda tapi tanpa terkesan menggurui? Biasanya kan anak muda kan agak kalau diomongin kan dibicara baik-baik kan dia cuma rokok elektrik kok gitu-gitu. Nah, cara yang enak bang, cara menyampaikan kepada anak muda edukasi itu kayak gimana ya bang ya?
1: Oke, untuk cara menyampaikan ya hanya untuk vape saja ya?
0: Iya.
1: Atau narkotika keseluruhan?
0: Boleh, itu juga boleh.
1: Narkotika keseluruhan. Jadi cara untuk, karena saya sendiri gini Bang Robi, saya jujur aja, karena saya sekian tahun di bidang pemberantasan, jadi saya tegas-tegas saja. Kau gak berhenti atau mau coba-coba, siap-siap ketemu di meja saya. Jadi tapi gak, itu kan ya? terlalu kasar. Tapi paling tidak gini, kita coba bangkitkan mental dia.
0: Oke.
1: Para pemula atau pencoba.

0: dalam handphone itu
1: harus up to date ya.
0: Harus up to date. Jadi tidak boleh diacuhkan begitu saja. Jadi cara paling efektif untuk mengedukasi anak remaja itu tadi ya kembali ke orang tua. Ayo Bapak Ibu sekalian, jangan dibiarkan anaknya sendirian.
1: Oke. Ditemani ya.
0: Ditemani.
1: Jangan ya udah kalau udah di luar ya udah lepas.
0: Nah, itu
1: gitu.
0: Tidak boleh.
1: Harus tahu orang tua apa aja aktivitas anak di luar rumah. Betul. Diceritain ada nggak misalkan gitu-gitu teman yang ngasih apa gitu-gitu diceritain ya. Jangan diem aja ya.
0: Jangan diem saja.
1: Karena takutnya malah jebakan gitu.
0: Betul sekali.
1: Itu jadi salah satu kesempatan nih untuk pengedar buat wah nih orang jarang diperhatiin orang tuanya nih, kesempatan lah buat iniin gitu
0: ya,
1: di betul. Apa namanya dijebak.
0: Iya. Dan gitu. Saya mungkin titip pesan juga itu Bang Robi. Untuk para pengguna yang sudah mulai misal ada anggota keluarganya ketahuan dia sebagai pengguna masih remaja, jangan dilepas begitu saja.
1: Okay.
0: Jangan dianggap dia orang yang salah. Jangan dianggap dia sudah tidak berguna lagi. Justru ketika orang tua berpikiran seperti itu, si anak ini akan kembali lagi berulah. Karena para pengedar itu punya cara,
1: caranya
0: unik. Bagaimana? Pertama dikasih coba pakai dulu. Coba pakai, setelah itu berbayar dia. Setelah berbayar, rupanya ketangkap. Orang tua otomatis merasa, oh ini aib. Aib dulu saya, keluarga saya. Kau udah gak berguna lagi, kau sudah putus sekolah. Jangan didikte seperti itu. Karena apa? Mereka, siapa yang dicari kemudian nanti Bang Robi? Ya si penjual barang tadi. Bang, saya sudah dijual, saya sudah diacuhkan orang tua saya, enggak ada kerjaan saya. Sudah kau jemput narkoba ke sana. Dan itu lingkaran itu tidak akan berhenti.
1: Tidak akan berhenti ya, Bang ya.
0: Tidak akan berhenti ya, Bang ya.
1: Oke, baik. Nah, ini kita udah sampai di penghujung program, Bang. Enggak, udah lama juga ya kita dialog nih, enggak nyangka, enggak terasa udah mau sampai 1 jam. Terakhir Bang, harapan BNN kepada masyarakat Sumatera Barat agar dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba, dan pesan untuk masyarakat nih untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan narkotika secara aman tuh gimana Bang, tanpa harus khawatir identitasnya diketahui. Mungkin bisa diulang lagi Bang.
0: Oke. Jadi untuk masyarakat yang mengetahui adanya peredaran narkotika di wilayahnya, di lingkungan tempat tinggalnya, silakan bisa datang langsung ke BNN atau buka nanti website BNN, di situ sudah ada call centernya.
1: Boleh Bang disebutkan mungkin?
0: Untuk call centernya dapat dicatat ya.
1: Iya.
0: Itu sebentar.
1: Ini 24 jam ya Bang ya?
0: 24 jam.
1: Okay.
0: Itu di nomor 0811 6682 009.
1: Oke, baik. Itu 24
0: call center BNNP Sumatera Barat.
1: WhatsApp ya Bang ya? Itu
0: WhatsApp
1: juga ya. Jadi enggak perlu khawatir ya.
0: Tidak perlu khawatir. Betul. Kerahasiaannya pasti akan kami
1: dijaga.
0: Kami jaga. Jadi silakan melapor. Kalau misalnya melihat adanya aktivitas mencurigakan, silakan melapor. Tentu saja dengan catatan Bang Robi ini. Terkadang saya sendiri kan menghadapi laporan masyarakat itu bertubi-tubi. Mereka berharap kok nggak segera bergerak BNN ini. Kok lama sekali BNN, Bang Robi. Untuk dalam setiap pengungkapan itu kami memerlukan proses. Kami harus tahu dulu bentuk laporannya bagaimana, orangnya ada atau tidak, riwayat orang yang dilaporkan itu bagaimana.
1: Nggak bisa ujuk-ujuk langsung grebek ya Bang ya.
0: Tidak bisa kami datang langsung grebek karena kami ditutup pengungkapan jaringan.
1: Betul, betul.
0: Tidak bisa kami hanya ambil misal pemakai. Kami tidak mengkesampingkan pemakai. Dilaporkan dia sebagai pemakai, ternyata kami harus mencari dari mana dia bisa dapat barangnya. Oh ternyata dari ZA. Akan lebih enak kita ketika kita mengeksekusi itu, ketika kita menangkap
1: langsung
0: itu
1: langsung dari akarnya,
0: langsung
1: ya?
0: Dari ujungnya.
1: Ujungnya.
0: Iya.
1: Langsung
0: dari atasnya.
1: Dendengkotnya nih.
0: Iya, langsung dari atasnya. Begitu. Iya, jadi iya. Tidak semua laporan tetap akan kami tampung, kami terima.
1: Okay.
0: Dan itulah saya bilang tadi,
1: ada tugas
0: kami
1: juga, Bang, ya?
0: Melaksanakan pemetaan.
1: Ya, untuk Abang memang lebih ke situ ya, pemetaan ya. Oke, baik. Harapan Bang? Harapan BNN?
0: Harapan saya, BNNP Sumatera Barat tetap Sumatera Barat bersinar.
1: Bersinar.
0: Bersih itu, dari narkoba.
1: Itunya, kalau nggak salah slogan ya.
0: Slogan
1: ya kan.
0: Tagline kami bersinar.
1: Bersih
0: narkoba.
1: Bersih dari narkoba. Oke, baik Bang Yuda. Vape atau rokok elektrik ini sering disalahgunakan sebagai media konsumsi narkotika cair atau sintetis ya Bang ya.
0: Betul.
1: Yang membuat para penggunanya berada di bawah ancaman hukum yang sangat serius.
0: Betul.
1: 4 tahun ya.
0: 4 tahun minimal.
1: Minimal 4 tahun maksimal. Yang membuat para penggunanya berada di bawah ancaman hukum. Undang-undang narkotika tidak membedakan bentuk fisik zat terlarang tersebut. baik dalam wujud tanaman, serbuk maupun cairan sekali hisap ya Bang ya. Siapapun yang terbukti memproduksi, mengedarkan atau bahkan sekedar memiliki dan menggunakan cairan vape

0: mengandung narkotika dapat dijerat dengan sanksi pidana berat ya Bang. Betul. Ya? Mulai dari hukuman penjara bertahun-tahun hingga denda berapa Bang dendanya?
1: Kalau dendanya vape sendiri itu di pasal 119 ya Tur, itu denda maksimal 800 juta,
0: 800
1: minimal
0: juta. Okay,
1: maksimal miliar. 8 miliar rupiah.
0: Wih, bermiliar-miliar berarti ya, lumayan berat banget, sanksinya besar banget teman Pradua. Oleh karena itu penting bagi kita semua ya, khususnya betul, generasi muda, untuk lebih bijak dan berhati-hati dalam memilih gaya hidup. Kan vape ini
1: gaya hidup,
0: hidup ya, hey, lifestyle ya. Serta tidak mudah tergiur oleh tren memodifikasi cairan vape tanpa kejelasan asal-usulnya. Jangan biarkan kenikmatan sesaat atau rasa penasaran berujung pada hilangnya masa depan akibat jerat hukum yang tidak mengenal kata kompromi. Ya. Kesadaran untuk menjauhi narkotika dalam bentuk apapun adalah langkah nyata demi melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar dari kehancuran. Kayak gitu teman berdua. Baik, terima kasih Bang Yuda udah sempat diskusi ke Produa RR Padang. Terima kasih juga teman Produa yang tadi udah bertanya, semoga terjawab. Kita akan lanjut lagi teman Produa, tapi bukan dengan saya, tapi dengan Uda Fatan yang akan di program selanjutnya di program Produa Hitlist. Aku akan juga undur pamit dari ruang dengar kamu. Bang Yuda juga sepertinya langsung nih ke lokasi mau ada diskusi. Terima kasih Bang Yuda ya,
1: sudah berkenan
0: datang ke sini. Jangan kemana-mana teman Produa, tetap di Produa RR Padang, teman terbaik kamu.

0: apa nak? Pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
0: Ya sudah, tolong cari yang lain. Kaleb, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel lemas. Jangan kau panah.
0: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, waktunya untuk Info Pro 2. Puskesmas PAUH Kota Padang akan mulai melaksanakan program cek kesehatan gratis bagi siswa sekolah pada Agustus hingga November 2026. Pelaksanaan program ini bertepatan dengan bulan imunisasi anak sekolah, BIAS. Kepala Puskesmas PAUH Dr. Pratiwi di Padang mengatakan, sasaran program CKG untuk peserta didik kelas 1 SD hingga kelas 12 SMA atau SMK sederajat. Sementara itu, anak usia PAUH dan TK tidak termasuk dalam program ini karena pemeriksaan kesehatannya dilakukan melalui pemantauan tumbuh kembang di posyandu atau kunjungan petugas ke sekolah. Pratiwi menjelaskan pemeriksaan yang diberikan yaitu pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, telinga, gigi, kulit, serta screening kesehatan lainnya. Khusus siswa SMP dan SMA, pemeriksaan juga ada tes hemoglobin dan gula darah untuk mendeteksi dini anemia maupun gangguan kesehatan lainnya. Pratiwi menyampaikan, program CKG sebenarnya telah rutin dilaksanakan setiap tahun, namun sebelumnya dikenal sebagai screening kesehatan anak sekolah. Perumda Air Minum Kota Padang bersama Hutama Karya memulai perbaikan infrastruktur instalasi pengelolaan air IPA Gunung Pangilun. Perumda AM ingatkan, distribusi air bersih ke wilayah pelanggan Kota Padang akan terganggu selama pengerjaan. Humas Perumda Air Minum Kota Padang, Adin Zain, kepada RRI di Padang kemarin mengatakan rehabilitasi instalasi pengolahan air Gunung Pangilun merupakan bagian dari pemulihan sistem penyediaan air minum pasca banjir bandang akhir November 2025. Dampak kerusakan akibat bencana membuat kapasitas produksi air bersih turun sekitar 25% dari kondisi normal. Adi menjelaskan, perbaikan difokuskan pada bangunan yang berfungsi menjernihkan air baku. Selama proses rehabilitasi sekitar 4 minggu, produksi air hanya mengandalkan satu unit sehingga distribusi air ke pelanggan berkurang. Sutradara film Harusnya Horor Reza Arab membagikan pengalaman unik saat menjalani proses syuting film. Momen seru tersebut terjadi bersama Lula Lahva. Proyek film horor ini menghadirkan banyak sekali tantangan menarik bagi Arab. Semua pemeran berusaha untuk tampil secara sangat maksimal sekali. Arab menceritakan suasana lokasi pengambilan gambar yang sangat menakutkan. Namun, kebersamaan mereka membuat suasana menjadi terasa sangat cair. Lula Lahva juga menunjukkan profesionalisme tinggi dalam adegan berat. Ia selalu pantang menyerah saat menghadapi berbagai tantangan sulit. Meskipun genre film ini adalah horor, atmosfer syuting menyenangkan. Interaksi hangat antara para pemain selalu terjalin sangat akrab. Film ini diharapkan mampu memberi kejutan menarik bagi penonton. Seluruh pihak yang terlibat merasa sangat optimis akan hasilnya.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produet, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Hello everybody, you are listening us on Pro2 Padang. Selamat siang teman Pro2, jumpa lagi sama Fathan Mubina pada siang hari ini. Dan kita langsung di program Pro2 Hitlist. Untuk beberapa jam ke depan nanti aku bakal nemenin kamu semuanya. Dan untuk kali ini kamu yang mau request lagu untuk menemani perjalanan aktivitas kegiatan kamu, atau mau apapun itu yang sedang kamu lakukan, yang penting positif ya, yang baik-baik aja teman Pro2, gak usah banyak tingkah. Kamu bisa langsung drop requestan kamu di Instagram kita, atau juga kamu bisa langsung telepon kita di Instagram. Kok di Instagram? WhatsApp dong Fathan. Nah ini teman Pro2, di 0751274822, atau WhatsApp 0811665908. Lagu-lagu kali ini teman Pro2 bakal membuat semangat kamu naik lagi. Kayak lagu yang kita bakal lanjutin, itu ada Alan Walker featuring Jack, ada Fire.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
5: Oke.
6: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
5: Oke.
7: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
5: Oke.
8: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
9: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Itu dia teman bro 2, ada Glorious dari World Genius featuring Leodra, Ziva, and Tiara yang baru saja kamu dengarkan. Dan kita lanjutin lagi lagu-lagu berikutnya sambil menunggu teman-teman yang lainnya. Atau kamu juga yang mau request, silahkan sekali lagi di WhatsApp kita. Btw teman bro 2, lagi-lagi aku mau informasiin juga ya teman bro 2 ya. Ini mungkin diantara kamu yang mendengarkannya dan saat ini sedang umurnya tuh udah masuk ke kepala 4, 40 tahun lebih. Atau juga mungkin kamu ngerasa nanti kayaknya bisa orang tua saya atau cocok nih orang tua saya. Ini jadi pengumuman seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031. Jadi berdasarkan peraturan Menteri Agama teman Pro 2 itu nomor 10 tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, terus juga pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten atau Kota, tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi untuk syarat-syaratnya itu, pertama harus WNI, warga negara Indonesia yang pasti beragama Islam, bertakwa kepada Allah, terus juga akhlaknya harus mulia, berusia itu paling rendah tuh 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran. Terus juga harus sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, itu harus garis bawahi teman pro 2, dan diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat. Selain itu juga syaratnya itu gak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Terus juga berpendidikan paling rendah sarjana, bersedia bekerja penuh waktu, dan bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintah dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih. Dan terakhir, itu harus punya visi, misi, dan program kerja. Jadi harus memiliki visi, misi, dan program kerja nih. Dan untuk jadwal-jadwal tahap seleksinya teman Pro 2, pertama untuk pengumuman seleksi itu di tanggal 15 sampai dengan 29 Juli 2026 dan bertepatan dengan jadwal tersebut itu juga merupakan pelaksanaan pendaftaran. Selanjutnya tanggal 30 Juli 2026 itu seleksi administrasi dan tanggal 1 Agustus 2026 pengumuman hasil seleksi administrasi. Nanti di tanggal 3 sampai dengan 4 Agustus 2026 itu kamu bakal seleksi kompetisi yang meliputi ada TPD, tes pengetahuan dasar, sama nanti ada penulisan naskah juga nih teman Pro 2. Untuk pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah itu di tanggal 6 Agustus 2026. Lalu masih ada lagi teman Pro 2 seleksi wawancara di tanggal 8 Agustus 2026. Baru deh pengumuman hasil seleksi untuk 10 besar itu di 11 Agustus 2026. Tapi yang perlu diperhatikan catatannya, ini jadwal tahapan seleksi itu yang tercantum itu bisa berubah-ubah sewaktu-waktu dan bakal diinformasikan hanya melalui laman https.simzat.kemenag.go.id. Atau kamu kalau yang mau penasaran, mau informasi lebih dalam, kamu bisa aja langsung hubungi atas nama Jusnimar SOS itu di nomor 085-274-761-141. Atau bisa juga dengan Alfajri SHIMHI di 082-8422-4943. Itu dia teman Pro 2. Oke kalau gitu lagi-lagi ini lagu biar kamu di hari Kamis ini, walaupun memang udah detik-detik akhir pekan, enggak sih masih ada hari Jumat sih, tapi tetap harus semangat semuanya, enggak boleh loyo karena masih si pagi menjelang siang, belum siang banget, terus juga belum sore. Kalau sore itu baru udah ngep-ngepan kayaknya ya, akal, pikiran, tubuh, jasmani, ruh semuanya, karena waktunya untuk istirahat. Beda kalau dia yang sif-sifan, kalau dia yang kerjanya emang sif-sifan, jadi hari ini kan bisa untuk istirahat dulu, jam segini buat istirahat dulu, baru malamnya melek. Nah kalau kita yang udah beraktivitas dari pagi sampai sore nanti, nah itu harus semangatnya dinaikin dulu. Yang pasti jangan sampai kamu nih ada yang galau atau udah pikirannya udah kacau balau. Makanya dengerin terus Pro 2 di frekuensi 90,8 MHz sama aplikasi RRI Digital. Terus juga bisa di streaming radio rri.co.id.
Selanjutnya ada Rebel Sons, Over Again, Rika Roslan, Kemilau Senja, Rika Roslan lagi bersama Kita Bisa.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: Mas. Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
1: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Pintu teater satu.
4: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
5: Mama, saya dikuburan di sisa serus
6: tahu. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
7: Sal, ada yang salah sama omonganku?
8: Siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
7: Ya, listriknya mati. Mager banget, harus keluar lagi buat beli token listrik. Ah.
9: Loh, kamu punya rekening Bank Nagari kan?
7: Punya? Kenapa?
9: Aduh, nggak update nih pasti. Kamu nggak tahu kalau nasabah Bank Nagari bisa melakukan pembelian listrik via internet aja.
7: Seriusan?
9: Sekarang, Bank Nagari punya Nagari Money atau N-Money. Uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Kamu cuma perlu jaringan internet buat make N-Money.
7: Wah, praktis banget dong kalau gitu.
10: Untuk nasabah Bank Nagari, sekarang transaksi apapun akan menjadi lebih mudah dengan Nagari Money atau N-Money. Anda juga bisa melakukan pengisian listrik, pembelian pulsa, pembayaran tagihan bulanan,

0: Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pink Indonesia Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini mungkin kamu udah pada tahu ya, kemarin yang ramai di media sosial, dugaan aksi kekerasan yang dilakukan sama oknum personel Satpol PP kepada beberapa pihak universitas, tepatnya itu Universitas Fort Dekok, teman Pro 2. Ya memang sangat disayangkan sekali ya, kenapa harus ada kekerasan. Tapi teman Pro 2, ini kan karena memang masih ada di media sosial, walaupun memang di videonya itu sampai yang ada jatuh kesandung dan juga memang udah terlihat seperti ada keributan di sana teman Pro 2. Memang perlu kita kecam ya, kayaknya nggak perlu sampai segitunya untuk melakukan tindakan yang memang itu mungkin arahan dari atasan. Nah mungkin kalau kamu yang belum tahu kenapa tiba-tiba ada keributan di Universitas Fort Dekok itu teman Pro 2. Jadi ini pemerintah Kota Bukit Tinggi itu pada hari Rabu kemarin itu melakukan pengamanan aset milik daerah. Itu tepatnya tuh berada di belakang Universitas Fort Dekok itu teman Pro 2. Nah mereka itu bakal memasang pelang pada lahan yang menjadi aset pemerintah daerah. Itu sebenarnya memang aset pemerintah daerah. Dan kegiatan kemarin teman Pro 2 itu dilakukan sama Satpol PP Kota Bukit Tinggi, terus juga ada unsur TNI dan juga Polri. Nah kalau dari Wali Kota Bukit Tinggi itu ada Ramlan Nur Matias, itu bilang teman Pro 2 menjelaskan kalau pemasangan pelang dilakukan itu sebagai bentuk pengamanan aset daerah. Dan itu sesuai dengan Permendagri nomor 19 tahun 2016. Nah lahan itu sendiri sebenarnya memang barang milik daerah pemerintah Kota Bukit Tinggi yang dibeli melalui akte jual beli AJB itu nomor 36 garing MKS 2007. Nah, sertifikat tanah milik pemerintah Kota Bukit Tinggi itu nomornya itu 655. Sedangkan kalau sertifikat yang dimiliki pihak Universitas Fort Dekok itu bernomor 654. Terus juga lahan seluas 5.528 meter persegi itu berada di Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin, Kota Selayan. Dalam prosesnya nih teman Pro 2, Badan Pertahanan Nasional itu melakukan pengukuran ulang dan menemukan sekitar 1.700 meter persegi pada lahan itu. Ternyata udah ada bangunan yang berdiri tapi diketahui itu tanpa izin pemerintah. Makanya akhirnya atas temuan itu pemerintah Kota Bukit Tinggi itu udah telah menerbitkan surat peringatan SP1, surat peringatan 2, dan surat peringatan 3. Wali Kota Bukit Tinggi juga menjelaskan teman Pro 2, lahan tersebut memang sebelumnya telah disiapkan untuk pembangunan kantor DPRD Kota Bukit Tinggi. Itu udah ada anggarannya tuh sekitar 78 miliar rupiah. Namun rencana itu batal karena memang pas saat itu ada kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 sesuai instruksi presiden. Nah Wako juga bilang atau mengakui adanya sejumlah komunikasi sebenarnya dari Fort Dekok untuk penyelesaian polemik ini. Opsi untuk tukar guling pun juga pernah diajukan oleh Fort Dekok dengan tanah yang ada di Kasan Palolo. Tapi Wako kembali menegaskan pemerintah Kota Bukit Tinggi bekerja berdasarkan aturan. Jadi itu ya teman Pro 2 ya, ini memang masih konflik masalah lahan yang sebenarnya udah ada mulai dari surat-suratnya, AJB-nya, akte-nya, jual beli. Terus juga ini kan sesuai dengan Permendagri nomor 19 tahun 2016, belum lagi memang ada lahan di sana dibangun bangunan yang tidak ada izinnya. Untuk itu ada tindakan yang perlu dilakukan. Salah satunya ini memasang pelang. Nah, kalau kemarin itu sangat disayangkan, makanya kenapa harus sampai melakukan kekerasan atau pukulan. Ini juga masih belum jelas, ini belum bisa dikonfirmasi ya teman Pro 2 ya, karena aku juga lagi nyari-nyari ini apakah benar memang sampai ada yang kalau bisa sih ya ada hasil visumnya juga boleh untuk dilaporkan ke pihak berwenang, berwajib, misalnya ada polisi. Untuk itu kita perlu objektif dulu ya teman Pro 2 ya, gak asal nuduh sana sini. Yang pasti sekali lagi yang harapannya juga kedepannya nih setiap pihak terkait untuk merapihkan atau melakukan kebijakan itu juga gak perlu ada tindakan kekerasan yang dilakukan. Itu dia untuk informasi tentang aset ya di daerah Bukit Tinggi yang kemarin juga sempat ramai. Kalau ramainya tuh karena ada pertikaian atau ada ya diduga melakukan kekerasan di kampus Universitas Fort Dekok. Masalahnya
ini korbannya kalau di video-video yang beredar itu tuh dosen sama mahasiswa. Makanya itu agak miris banget, kenapa sampai seseorang yang bisa kita katakan dosen kan memang seorang ini ya, teman pro 2 ya, yang bisa dikatakan bukan berintegritas tapi apa ya, ya pokoknya itulah teman pro 2 pokoknya. Kayak kenapa harus sampai melakukan kekerasan tersebut.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Iya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bersama Fathan Mubina pada siang hari ini, teman Pro 2, kita udah dengerin lagu Terbuang Dalam Waktu, Bara Suara. Walaupun memang udah tahun berapa ya, filmnya juga udah lewat, teman Pro 2, tapi lagunya tuh masih bisa kita nikmati. Selain itu, teman Pro 2, udah ada beberapa lagi lagu yang udah kita siapkan, requestan dari teman kita melalui WhatsApp. So, untuk kamu juga yang mau request pada siang hari ini, silahkan. Ini ada Kak Siska, mau mendengarkan lagu Baby Monsters Drip. Terus juga ada Zul Fikri, mendengarkan lagu Dul Jalani Sebenarnya Selamanya. Masih ada kesempatan untuk kamu, teman Pro 2, di 0751-27482. Sembari mau salam-salam sapa sama rekan-rekan keluarga nan jauh di sana, teman-teman lainnya, silakan mau cerita atau yang lagi mau stress release, mau coba cerita curhat di sini, silakan. Atau juga yang mau ngirim pesan, silakan teman Pro 2 di WhatsApp kita 0811665908. Lalu juga di Instagram kita, coba kita cek ya di Instagram apakah sudah ada yang masuk. Beberapa sudah ada, nanti bakal putarkan. So, stay tune terus di 90.8 MHz. Kita bakal dengerin dulu dari Drip, Baby Monster Drip.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
2: Aku masih lapar bro.
1: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada TS dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
3: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

rri.co.id. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Kota Bukit Tinggi bersiap menyambut sebuah perhelatan akbar bertajuk Merdeka Trekking Festival 2026 yang digelar pada Minggu 16 Agustus 2026. Mengusung tema Langkah Merdeka, Alam Terjaga, Pariwisata Berdaya. Acara ini dirancang bukan sekedar ajang olahraga biasa, melainkan sebuah gerakan sport tourism dan ekoturism yang memadukan semangat patriotisme dengan pelestarian alam. Festival yang diinisiasi oleh kolaborasi strategis antara Karang Taruna Kota Bukit Tinggi, Kamari Adventure, Tourpreneur, Olahraga Gembira, Pokdarwis Tabiang Baraso, serta media digital Bukit Tinggi ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi wisata kelas dunia yang dimiliki oleh Ngarai Siano. Berbeda dengan ajang pendakian atau lari pada umumnya, Merdeka Trekking Festival 2026 mengusung konsep unik yaitu festival bukan lomba. Tidak ada unsur kompetisi, perebutan juara, ataupun pencatatan waktu. Seluruh peserta ditargetkan mencapai 450 orang yang terdiri dari pelajar, keluarga, komunitas profesional, hingga pencinta alam akan berjalan bersama-sama menyusuri keindahan alam Ngarai Siano. Pendaftaran peserta dibuka mulai tanggal 23 Juli hingga 2 Agustus 2026.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Samahnya titah dipulangkan kepada Allah.
3: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
4: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
5: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

untuk stres kerjain tapi dengan riang teman pro 2 menyelesaikan pekerjaan PR tugas semuanya jogetin aja lah. Kalau misalnya ada masalah sama temen rekan atau atasannya, jogetin dulu aja di depan rekan langsung ya. Enggak, teman pro 2 bercanda, teman pro 2. BTW, tadi nih ya, kan kita bahas masalah yang terjadi antara Satpol PP yang di Bukit Tinggi dengan dosen dan mahasiswa. Tadi aku yang aku maksud itu adalah kaum intelektualitas, itu dia teman pro 2. Ya ampun nih, kadang-kadang aku tuh suka agak gregetan, frustasi banget mau nyoba bilang kata ini. Mungkin memang jarang, karena mungkin jarang diucapkan kali ya, jarang ngobrol sama orang kali ya. Makanya ada beberapa kata itu yang kadang-kadang, kenapa kok gak mau keluar ini dari otak ini. Kayak tadi aja ada rekan teman abis ngambil pesanan makanan, mau nanya, itu beli yang di itu ya? Apa pakai apa-apa dulu teman prodo itu sampai berapa menit. Akhirnya rekan kerja aku udah ninggalin dulu, baru dah pas kita juga udah mau lanjut aktivitas lagi, oh ya ampun, iya itu maksudnya toko sing a song yang ada jalan perintisan. Kayak gitu aja sampai lupa teman pro 2. Mungkin ada ya pembahasannya ya, kenapa bisa lupa. Mungkin ada juga kaitannya dengan leto logika atau stres atau banyak pikiran dan lain sebagainya. Kalau aku sih nggak kayak gitu teman pro 2. Aku bukan stres atau leto logika atau apalah. Aku lebih emang kayak koplak aja. Apa-apa lupa aja, sering lupa aja teman pro 2. Oke lah. So, masih ada lagu yang harus kita putarkan, tapi ternyata sudah jam 11 lewat 49 menit. 10 menit lagi, 11 menit lagi, habis 49 nanti 50 baru 10 menit lagi itu. Ya pokoknya untuk beberapa menit lagi kayaknya sudah akan berakhir kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist pada siang hari ini. Thank you untuk kamu semua yang udah gabung, stay tune. Dan juga tadi udah ada beberapa yang request ya, kita udah puterin semuanya melalui WhatsApp, Instagram. Ini belum ada yang sapa-sapa, it's okay. Nanti di siang hari enggak, ini kan udah siang Fatan. Di malam hari maksudnya, kita juga buka open request juga untuk cerita-cerita juga. Untuk kamu yang mau curhat juga itu di Kopstang mulai pukul 21 sampai 23 nanti ya teman pro 2 ya malam hari. So kalau gitu, aku bakal masih menemani kamu sampai jam 1 nanti sebelum kamu bakal ditemani sama rekan Rini Kamal. Kita dengerin dulu ada Live It Up, Nicky Jam featuring Will Smith, Perunggu, Tapi, and Neona, Yes You Do, No I Don't.

0: Ren, miris gak sih? Sekarang itu banyak banget konten negatif di media sosial.
1: Iya benar. Kadang malah bikin suasana jadi enggak enak ya. Padahal kan media sosial bisa loh dipakai buat hal yang lebih positif.
0: Iya, kayak konten tentang budaya Indonesia, cerita inspiratif, atau kegiatan sosial. Kan bisa tuh.
1: Nah, itu kan. Selain seru ditonton, juga bisa tuh bikin orang lain jadi lebih bangga sama Indonesia.
0: Berarti kita juga bisa kali ya, mulai dari diri sendiri, bikin konten yang lebih bermanfaat.
1: Iya, gini aja Raka, kamu tuh posting aja hal-hal yang baik, edukasi singkat atau promosi budaya lokal. Pakai hashtag untuk naikin engagement kamu.
0: Terus, kalau makin banyak anak muda kayak kita bikin konten positif, aku yakin deh, internet pasti jadi tempat yang lebih sehat.
1: Setuju banget sih, karena dari konten kecil yang kita buat, siapa tahu dampaknya bisa besar buat masyarakat.
2: Mari gunakan media sosial dengan bijak dan ciptakan konten yang membawa nilai-nilai positif serta kebanggaan terhadap Indonesia. Konten positif, Indonesia progresif.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر.

Ra'uf Al-Munawi dalam Faidul Qadir mengatakan, orang yang dimudahkan menuju surga adalah mereka yang mencari ilmu karena ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya. Melalui ilmu yang dimilikinya, Allah akan memudahkannya melakukan amal saleh. Sedangkan amal saleh adalah wasilah bagi seorang hamba dimasukkan ke surga. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan ke surga baginya. Hadis riwayat Muslim.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

siang hari ini teman Pro 2. Tadi udah kita sama-sama dengarkan seruan azan. Untuk itu, untuk kamu yang merupakan umat muslim, selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lain juga untuk kamu yang sedang menikmati hidangan makan siang pada kali ini, atau yang puasa, wah yang lagi puasa nih harus semangat ya, tetap fokus supaya nanti maghrib bisa buka tapi juga di siangnya nggak terlalu lemas atau nggak terlalu sakit. Semoga aman-aman aja semuanya teman Pro 2. So, kita mengakhiri kebersamaan kita pada malam hari ini. Aku Fathan Mubina pamit undur diri dari ruang dengar kamu semuanya. Thank you yang udah mendengarkan melalui frekuensi 90,8 MHz atau aplikasi RRI Digital. Selain ini bakal ada rekan Rini Kamal yang bakal menemani kamu hingga sore hari nanti. Yang pasti teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Jangan lupa bahagia selalu. Fathan Mubina, peace out.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Mu jamu.
4: Ada jamu apa aja, Mbak?
3: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
5: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh. Mu jamu, jamu.
6: Lagi santai di sore hari,

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang semuanya. Panas banget nih. Emang langsung itu yang ada di pikiran kita ya kalau ngeliat siang hari ini teman Pro 2. Tapi walaupun panas-panas gini cuacanya, teman Pro 2 yang namanya angin tetap bertiup gitu ya. Tetap terasa nih sepoi-sepoinya. Jadi teman Pro 2, walaupun ini panas tapi anginnya tetap segar gitu. Biar lebih segar lagi, gimana sih caranya? Ya udah dengerin kita, makanya teman Pro 2 di sini di 90,8 MHz atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Di siang hari ini sampai sore hari nanti teman Pro 2 bareng sama Rini Kamal dan pastinya kita bakal seseruan bareng, dan di jam 1 siang seperti biasa kita bakal update informasi dari dunia olahraga. Nah, ada updatean apa aja? Tungguin deh teman Pro 2. Kita ke lagu yang satu ini dulu. Kita ke Lenny with 'Cause You Have To.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu gak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Nah, pebulu tangkis ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isyafani belum bisa memutus hasil negatif saat bertemu dengan ganda Inggris Ben Lane dan Sean Fendi. Nah, dalam babak kedua China Open 2026 yang berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Changzhou Kamis hari ini, teman Pro2, Sabar dan Reza itu mengakui ketangguhan Ben dan Sean. Dua game langsung 18-21 dan 12-21. Jadi kekalahan ini sekaligus memperpanjang hasil negatif Sabar dan Reza yang belum pernah sekalipun memetik kemenangan saat bertemu dengan Ben dan Sean dalam 5 pertemuan terakhir.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
3: Lagi santai di sore hari,

0: Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Bank Indonesia mencatat jumlah uang beredar pada Juni 2026 mencapai Rp10.432,8 triliun. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pada bulan Mei yang tercatat sebesar Rp10.415,9 triliun. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso dalam pernyataan tertulis BI mengatakan uang perkembangannya menunjukkan likuiditas perekonomian yang positif. Ia mengatakan likuiditas yang kuat mengindikasikan perekonomian yang bergerak dan tidak stagnan.
1: Pro 2 FM Terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Tahukah kamu, pohon di hutan ternyata bisa saling berkomunikasi. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon dapat mengirimkan sinyal melalui jaringan jamur di dalam tanah. Jaringan ini sering disebut sebagai internet hutan. Melalui jalur itu, pohon bisa berbagi nutrisi, bahkan memberi peringatan jika ada hama atau penyakit. Jadi hutan sebenarnya seperti komunitas besar yang saling membantu.
3: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe. Jo mau ta, awak ini an balia, baa awak di Minangko.
6: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
9: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi petenis nomor 1 dunia Arina Sabalenka memimpin daftar peserta babak utama US Open 2026 yang sudah diumumkan penyelenggara dengan 99 dari 102 petenis teratas peringkat WTA per 20 Juli 2026 dan dipastikan tampil pada Grand Slam penutup musim tersebut. Nah, dikutip dari WTA, teman Pro 2, Sabalenka yang merupakan juara bertahan 2 edisi terakhir akan mengincar gelar ketiga secara beruntun di Flushing Meadows. Nah, kalau berhasil nih, teman Pro 2, petenis Belarus ini akan menjadi petenis putri pertama yang menjuarai US Open 3 kali berturut-turut sejak Serena Williams di periode 2014 sampai 2016. Nah, for your information nih teman Pro 2, Sabalenka itu pernah merebut gelar Grand Slam keempatnya di US Open tahun lalu dan menjadi satu dari 5 mantan juara yang masuk daftar peserta utama tahun ini. Nah, 4 lainnya itu ada Coco Gauff di tahun 2024, ada Iga Swiatek di tahun 2022, Naomi Osaka di 2018 dan 2020, dan juga ada Emma Raducanu di tahun 2021.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Hari kamu makin seru bareng Pro 2.
2: No way.
0: Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, sudah jam 2 siang teman Pro 2. Dan Kota Padang semakin panas banget. Nah, gimana sih caranya biar lebih adem nih? Yah, dengerin kita. Tapi kok gak adem-adem tuh gitu ya. Yaudah sih, jawabannya cuma satu teman Pro 2. Kita harus di bawah kipas angin atau memang di ruangan ber-AC biar adem gitu ya. Tapi nih teman Pro 2, ini juga bakal bikin kita dehidrasi dengan cuaca kayak gini. Jadi jangan lupa untuk apa teman-teman? Ah, betul sekali, konsumsi air putih, mineral ya. Jangan sampai ketinggalan teman Pro 2. Gimana pun tubuh kita itu lebih membutuhkan cairan juga nih. Apalagi di cuaca yang panas kayak gini, jangan sampai kita dehidrasi. Oke deh teman Pro 2, di jam 2 siang kita bakal update informasi dari dunia showbiz, but sabar dulu, nanti bakal kita share update-annya teman Pro 2. Tapi kali ini kita ke lagu yang satu ini dulu. Kita ke Porter Robinson with Cheerleader. Enjoy and stay with us.

0: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
1: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
0: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
1: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi, mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
0: Wah, cocok banget tuh buat aku.
1: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812-51-53-66 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
0: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
1: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.

0: Yeah. La la la la la la. Aduh, kaget, Pak. Ada apa ya?
1: Selamat siang, Mbak.
0: Siang juga, Pak. Ini ada razia sepeda ya, Pak, sekarang ya?
1: Nope. Maaf, bukan, Mbak. Bukan. Di sini saya mau ngingetin aja, Mbak. Itu kan lagi lampu merah. Jadi alangkah baiknya kalau Mbaknya berhenti dulu.
0: Saya kan cuma sepedaan aja, Pak.
1: Sebelumnya sepeda kan juga kendaraan, Mbak. Jadi harus berhenti, Mbak. Taat aturan demi keselamatan.
2: Saat kucing merasa nyaman, mereka sering mengeluarkan suara dengkuran lembut. Suara ini disebut purring. Menariknya, dengkuran kucing tidak hanya tanda bahagia. Kadang mereka juga mendengkur saat sakit atau stres. Para ilmuwan menduga getaran dari suara itu membantu proses penyembuhan pada tubuh kucing. Jadi, dengkuran kucing itu bisa jadi seperti terapi alami.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ Lisa from Blackpink akan membuka sisi lain dari perjalanan karirnya melalui film dokumenter solo pertama yang berjudul Always Lisa. Well, teman Produ, film ini berdurasi 97 menit dijadwalkan melakukan pemutaran perdananya di program Gala Toronto International Film Festival 2026 yang akan diadakan 10 sampai 20 September. Dan ini teman Produ menandakan debut dokumenter bagi seorang Lalisa gitu ya. Karena ya, as we know teman Produ, jadi sejak beberapa tahun terakhir, since from Blackpink kayaknya deh ya, Lalisa tuh lumayan banyak banget gebrakan dan karya-karyanya juga. Anyway teman Produ, film ini disutradarai oleh Soo Kim yang sebelumnya menggarap The Last of the Sea Woman. Nah, di mana Always Lalisa ini juga mengikuti satu tahun penting dalam kehidupan Lisa setelah dia mulai membangun karir secara lebih independen di luar aktivitasnya bersama Blackpink.

0: Pernah nggak kamu ngebayangin kalau tubuh bisa kirim chat ke kamu? Kira-kira begini isi chatnya sama kamu.
1: Bro, kita jarang olahraga, makan gorengan tiap hari, tidur jam 2 pagi. Aku capek loh.
2: Iya, maafin aku ya.
1: Coba deh, makan sayur, gerak 30 menit, terus tidur yang cukup. Simpel kok. Status diperbarui. Tubuh Anda merasa lebih sehat.
0: Tubuhmu nggak bisa kirim chat beneran, tapi dia kasih sinyal. Jangan sampai kamu nggak peka sama sinyal yang dikasih tubuh, sampai nggak sadar dia udah unfollow sehat. Tinggal tunggu aja tuh penyakit yang follow back.
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Produe FM, teman terbaik kamu, teman Produe. Menjelang perilisan film terbarunya, Nimrod, McKenna Grace membagikan lagu terbaru yang berjudul It's So Fine yang menjadi bagian dari soundtrack film tersebut. Nah, aktris sekaligus penyanyi berusia 20 tahun ini juga mengungkapkan kalau lagu ini sebenarnya sudah dia tulis untuk proyek musik pribadinya sebelum proses syuting dimulai. Tapi nih teman Produe, saat memperdengarkan sejumlah demo kepada sutradara Lee Kirk, It's So Fine itu dinilai paling sesuai dengan nuansa film dan akhirnya dipilih sebagai soundtrack resmi teman Produe. Nah, McKenna Grace juga cerita nih bahwa dia ini udah mulai menulis lagu sejak berusia sekitar 14 tahun dengan Green Day dan Conan Gray sebagai dua musisi yang paling mempengaruhi perjalanan musiknya. Nah, karena Nimrods itu terinspirasi dari kisah awal perjalanan Green Day, keterlibatannya dalam proyek tersebut terasa seperti momen yang istimewa banget nih, karena film ini juga mengikuti kisah tiga sahabat yang melakukan perjalanan jalanan ke Los Angeles setelah keliru mengira band mereka akan menjadi pembuka konser Green Day di malam pergantian tahun. Nah, ini teman Produe juga menghadirkan petualangan yang penuh kekacauan dan momen yang penuh juga nih untuk pendewasaan gitu ya. Nah, soal It's So Fine nih teman Produe, McKenna Grace juga mengatakan bahwa lagu ini dibuat untuk mengabarkan kondisi ketika pikirannya itu memang dipenuhi dengan hal-hal yang datang secara bersamaan.

0: aku ke warung depan bentar ya. Helm titip bentar.
1: Depan itu jaraknya berapa?
0: Ya depan, warung depan ini deket kok.
1: Kalau jatuhnya di depan, sakitnya bisa di belakang, di samping, di tengah, sebadan deh pokoknya.
0: Duh, iya juga ya.
2: Demi keselamatan, dipakai ya helmnya, seberapapun jaraknya. Karena yang dekat belum tentu aman.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang menyiapkan 3 agenda untuk memeriahkan Hari Jadi Kota atau HJK ke-357 pada Agustus mendatang. Agenda dimaksud guna mengangkat kekayaan kuliner lokal sekaligus memberdayakan pelaku UMKM. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Teddy Antonius, kepada RRI di Padang, merinci 3 agenda untuk menyemarakan HJK tahun ini, yakni ada bazar, makan bajamba, dan forum diskusi. Rangkaian kegiatan dimulai pada 7 hingga 10 Agustus 2026 sekaligus sebagai upaya mewujudkan Padang sebagai kota gastronomi. Makan bajamba diadakan di gedung Youth Center, dan sejumlah hidangan terbaik disiapkan untuk menyambut tamu kehormatan, baik dari tingkat nasional maupun tingkat mancanegara. Kemudian forum diskusi dibungkus dalam Talk on Taste yang mempermudah profesional chef dan Dewan Kuliner Indonesia. Agenda ini fokus membahas strategi taktis pengembangan kuliner Minang agar semakin berkibar di kancah nasional dan internasional. Lembaga Sensor Film menggelar literasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri yang dirangkai dengan nonton bareng film nasional Jangan Buang Ibu dan Takkan Kubiarkan Kau Menangis di CGV Depok Mall. Kegiatan diikuti sebanyak 332 mahasiswa dan komunitas dan bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat agar memilih tontonan sesuai klasifikasi usia sekaligus mendorong apresiasi terhadap film nasional. Ketua Lembaga Sensor Film Republik Indonesia, Naswardi, mengatakan perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola masyarakat dalam mengakses tontonan. Berdasarkan hasil survei nasional LSF tahun 2024, sekitar 72% masyarakat kini lebih banyak mengakses film melalui internet, layanan over the top atau OTT, video on demand, hingga media sosial. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan karena tidak seluruh konten digital telah melalui proses filtrasi dan kurasi sebagaimana film yang ditayangkan di bioskop maupun televisi. Akibatnya, anak-anak berpotensi terpapar konten yang tidak sesuai dengan klasifikasi usianya, seperti pornografi, kekerasan, perjudian, narkotika, dan konten sensitif lainnya. Informasi terakhir, teman Pro 2 Marvel Studios akhirnya merilis trailer perdana Avengers Doomsday, salah satu film yang paling dinantikan pada 2026. Cuplikan tersebut menghadirkan kembalinya Steve Rogers, serta memperlihatkan ancaman besar dari Dr. Doom yang diperankan Robert Downey Jr. Trailer dirilis lebih awal menjelang penyelenggaraan San Diego Comic Con 2026. Film garapan Anthony and Joe Russo itu memang menjadi salah satu proyek Marvel Cinematic Universe yang paling ditunggu. Dalam trailer, narasi dibuka oleh Thor yang diperankan oleh Chris Hemsworth. Ia juga memperingatkan para pahlawan super mengenai ancaman Dr. Doom yang berpotensi mengancam dunia. Avengers Doomsday juga dipastikan menjadi salah satu film Marvel terpanjang dan film ini memiliki durasi sekitar 165 menit atau 2 jam 45 menit. Menjadi salah satu tontonan yang diantisipasi para penggemar MCU. Avengers Doomsday dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia secara serentak pada 18 Desember 2026. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Semakin sore semakin panas, gimana ya teman Produa, kalau udah panas-panas gini bawaannya kita pengen apa? Pengen yang adem aja gitu bawaannya. Jadi apa, mau ngerjain apa-apa juga kayaknya aduh panas. Tapi nih teman Produa, untuk kamu yang mungkin kegiatannya indoor sih masih aman aja, tapi yang outdoor nih, waduh, ini tuh perlu ekstra banget sih nih teman Produa, ekstra sekali tenaga yang harus dikeluarkan. Semangat ya teman Produa untuk yang sekarang berkegiatan outdoor gitu ya, apapun kegiatan yang kamu lakukan teman Produa, semoga bisa menjadi berkah untuk kamu dan keluarga. Anyway, teman Produa, di jam 3 sore ini kita sudah move dulu ke sore ceria. Kita bakal seseruan bareng pastinya teman Produa. Banyak informasi dan hiburan yang bakal kita siapin buat kamu. Dan playlist kita juga oke banget kok di sore hari ini. Jadi tenang aja teman Produa, stay tune terus bareng sama kita di 90,8 MHz. Atau kamu juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Oke deh teman Produa, kayaknya kita harus relax dulu, harus chills dulu. Kita ke lagu yang satu ini, kita ke Katsai with Touch.

0: pasang berniaga Makcik Leha.
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Eh, tak apalah kusam. Yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang barulah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.
3: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
4: Bencana alam kembali. Dia penanganan bencana alam terus memanas.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
5: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
6: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, berdasarkan peraturan Menteri Agama nomor 10 tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten dan Kota, tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuannya warga negara Indonesia beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, berusia paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran, sehat secara jasmani dan rohani, dan tidak menjadi anggota partai politik. Nah, syarat lainnya teman Pro 2 diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Dan juga berpendidikan paling rendah sarjana, bersedia bekerja penuh waktu, bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih, dan juga memiliki visi, misi, dan program kerja. Nah, jadi dokumen persyaratan dan tata cara pendaftaran yang harus dilengkapi itu sesuai dengan jadwal tahapan seleksi, di mana pengumuman seleksi itu di tanggal 15 sampai dengan 29 Juli 2026 dan pelaksanaan pendaftaran 15 sampai dengan 29 Juli 2026, seleksi administrasi 30 Juli, pengumuman hasil seleksi administrasi 1 Agustus 2026, dan juga seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah itu di tanggal 3 sampai dengan 4 Agustus 2026. Selanjutnya teman Pro 2, pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah itu di tanggal 6 Agustus 2026 dan seleksi wawancara di tanggal 8 Agustus 2026. Dan yang terakhir pengumuman hasil seleksi 10 besar itu di tanggal 11 Agustus 2026. Nah, perlu diingat nih teman Pro 2, jadwal tahapan seleksi yang tercantum dalam pengumuman ini bisa berubah sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasikan melalui laman https://simzat.kemenak.go.id. Nah, untuk informasi lebih lanjut kamu bisa menghubungi kontak person tim sekretariat seleksi, ada Jusnimar SOS di 0852-7476-1141 atau Alfajri SHIMHI di 0822-8422-4943.

0: berhenti. Minggir, minggir.
1: Pak, pak, pak, pak. Please, pak. Jangan tilang saya, pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya, pak. Saya dari semalam belum makan. HP saya kecebur gocat. Saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Sampai saat ini, pak, saya masih jomblo akut, pak. Berat hidup saya, pak. Berat.
2: Keadaan saya, Dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

dan hidupmu sebelum matimu. Usia muda adalah masa emas dalam hidup, namun ia akan berlalu dan berganti tua. Sehat adalah nikmat terbesar, sebab saat kita sakit, kita akan kesulitan beraktivitas. Begitu pula dengan kaya dan waktu luang. Berapa banyak orang yang mengharapkan keduanya? Lebih parah lagi, keempat perkara ini bisa hilang begitu saja dengan dicabutnya ruh dari badan.

0: Alah, Gus, udah ditusuk, minumnya gak dihabisin, kan jadi sampah.
1: Sisa minuman dalam kemasan yang tidak habis cukup mengusik perasaan. Air di dalamnya tidak mungkin disuguhkan ulang, karena sifatnya sudah bekas pakai. Kalau dikumpulkan, jumlahnya gak sedikit. Gelas plastiknya juga menambah tumpukan sampah. Pokok permasalahannya ada pada kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan minuman dalam kemasan, terutama yang berbentuk gelas plastik. Cara masyarakat dalam mengkonsumsi minuman dalam kemasan berdampak pada menumpuknya sisa air minum dalam kemasan. Bertamu untuk bersilaturahmi, sebaiknya tidak usah mengambil minuman dalam kemasan jika memang tidak haus. Di saat haus dan ingin minum, pastikan bahwa setelah menusuk gelas plastiknya, kita akan benar-benar menghabiskan isinya. Kalau sudah ditusuk, tolong dihabiskan.
2: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 4 sore, mau jam 5 sebentar lagi teman Pro 2, setengah jam lagi sih. Tapi ini tuh udah jam-jamnya untuk pulang sih ya teman Pro 2. Jadi ya, vibes-nya jauh lebih menyenangkan ya dari tadi siang. Karena udah mau pada pulang. Dan Sudirman sudah terlihat mulai ramai nih teman Pro 2, karena sudah jamnya juga. Dan dari Tan Malaka juga nih kayaknya teman Pro 2 sudah banyak nih yang berlalu lalang. Ada adik-adik yang pakai seragam juga. Aduh, ikutan dong. Kakak juga mau nih pulang. Tapi gimana, kan masih harus nemenin kamu nih teman Pro 2. By the way teman Pro 2, di sore ceria sore hari ini, yes, banyak yang seru-seru pastinya ya. Satu lagi nih yang mau aku kasih tahu teman Pro 2 adalah ini nih, Dr. Doom. Nah, ini tuh jadi perbincangan banget beberapa hari belakangan ini teman Pro 2, Avengers Doomsday, di mana ada Dr. Doom di sana, banyak banget diomongin orang-orang gitu ya. Cuman kan orang-orang pada bingung nih, kenapa di Doomsday itu banyak banget superhero Marvel yang berkumpul. Nah, ada apakah gerangan? Nah, ini dia nih teman Pro 2, untuk tahu, untuk bisa ngikutin nanti Doomsday, kayaknya ada beberapa film Marvel yang harus kamu tonton sebelumnya nih. Tujuannya untuk apa guys? Untuk ngerti jalan ceritanya nanti. Untuk ngerti dia siapa sih gitu ya. Karena terlalu banyak superhero-nya nih teman Pro 2. Jadi ada beberapa film yang harus kamu tonton nih untuk bisa dapetin gambaran secara umum dulu nih tentang Avengers itu sendiri teman Pro 2. Yang pertama ada Loki season 1 dan 2 teman Pro 2. Ini tuh series tentang Loki yang diperankan sama Tom Hiddleston. Terus juga ada Spider-Man No Way Home. Nah, Peter Parker teman Pro 2 harus tahu dulu nih Peter Parker versi Tom Holland ini bagaimana cerita hidupnya gitu ya, dan hubungannya sama MCU juga. Terus ada Doctor Strange in the Multiverse of Madness ya teman Pro 2. Selain itu juga ada Shang-Chi and Legend of the Ten Rings. Terus ada Deadpool and Wolverine, ada Ant-Man and the Wasp, Quantumania teman Pro 2. Dan juga masih ada lagi nih, ada Black Panther Wakanda Forever, dan juga Captain America Brave New World. Terus ada Thunderbolts juga yang terakhir nih teman Pro 2. Dan gak lupa nih satu yang harus ditonton banget, Thor Love and Thunder. So teman Pro 2, film-film ini kayaknya harus kamu tonton dulu sebelum nanti kamu nonton Avengers Doomsday dan ketemu sama Dr. Doom. Karena teman Pro 2, Dr. Doom itu diperankan sama Robert Downey Jr. yang di universe-nya MCU sebelumnya, Robert Downey Jr. itu memerankan Iron Man. Nah, jadi di sini dia jadi Dr. Doom nih teman Pro 2. Jadi penasaran ya, apakah sekarisma Iron Man ataukah beda banget nih karakternya. Jadi kita tungguin dulu teman Pro 2 sampai filmnya dirilis ya. Oke deh teman Pro 2, masih di sore ceria sore hari ini. Jangan kemana-mana dulu, nanti kita seru-seruan lagi. Nanti masih ada informasi lagi. Jadi kita ke lagu yang satu ini dulu deh. Kita ke Najwa Zahira, Temu Bahagia.

0: Allah jatitah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Temuan Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Jepang berencana memanfaatkan 5 selat di Asia Tenggara sebagai jalur alternatif perdagangan laut. Langkah tersebut dilakukan untuk menghadapi potensi gangguan maritim, dilansir dari South China Morning Post pada hari ini. Tokyo khawatir ketegangan geopolitik dapat mengganggu jalur perdagangan utama, terutama di Selat Hormuz dan Selat Malaka. Pemerintah Jepang akan membuat peta laut secara rinci untuk membantu kapal menavigasi jalur alternatif tersebut. Tokyo akan bekerja sama dengan Indonesia dan Filipina untuk memetakan wilayah perairan yang dapat digunakan sebagai rute cadangan.

0: sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Ini ada satu informasi juga nih buat kamu. Jadi pemerintah Irlandia itu resmi mengesahkan Undang-Undang Jenis Law atau Domestic Violence Register Bill oleh Parlemen Irlandia di hari Rabu kemarin, teman Produ. Jadi ini juga setelah melalui perjuangan panjang yang dilakukan keluarga Jennifer Poole. Nah, undang-undang ini memungkinkan pembentukan daftar publik pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang diharapkan bisa membantu masyarakat mengetahui apakah calon pasangan mereka memiliki riwayat kekerasan. Nah, undang-undang ini terinspirasi dari kasus Jennifer Poole, seorang ibu dua anak yang berusia 24 tahun yang meninggal dunia karena ulah mantan suaminya, teman Produ, di bulan April tahun 2021. Jadi sebelum kejadian itu, Jennifer tuh nggak tahu bahwa pelaku ini punya atau mantan suaminya gitu ya, punya riwayat perilaku abusif, maksudnya termasuk pernah dihukum karena melakukan kekerasan terhadap mantan pasangannya gitu, teman Produ. Jadi melalui aturan baru ini, pemerintah Irlandia itu akan menyediakan daftar online yang membuat nama-nama pelaku yang telah difonis bersalah atas tindakan kekerasan domestik berat.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan, sini kau dulu, suruh sini duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita di
2: gitu
1: sini.
2: Kan, sana kita duduk.
3: Iya dah.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun kan ya?
3: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini.

Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Yes, sudah jam 5. Semakin sore semakin seneng nih kak kelihatannya. Kayaknya sih ya teman Produa. Karena tuh kalau dilihat dari Sudirman 12 ya, teman Produa, kalau kita ngelihat ke jalan Sudirman tuh kan banyak yang udah lewat-lewat nih gitu. Kita juga pengen ikutan lewat jalan lurus sampai rumah gitu. Cuman ya gimana? Belum bisa. Tapi ya nih buat kamu teman Produa yang sekarang lagi ada di jalan, hati-hati dong kayak lagunya Tulus. Hati-hati di jalan, guys. Patuhi aturan yang ada, jangan sikut-sikutan juga sesama pengguna jalan. Gimana pun jalan milik kita bersama. Iya kan, jadi harus apa? Harus sabar-sabar. Kalau jalannya sempit, hati yang kita lapangin ya. Oke deh teman Produa, biar tambah lapang lagi hatinya. Dengerin Produa makanya di sore hari ini bisa banget di 90.8 MHz. Atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Oke deh teman Produa, kayaknya kita harus bikin sore ini semakin apa? Semakin seru lagi, semakin chill lagi nih teman Produa. Kita ke lagu yang satu ini, kita ke Eclat Story with Sandaran Hati. Enjoy!

0: WA dari siapa nih? Gimana namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan hadiah 175 juta rupiah. Untuk mengambil hadiah silakan hubungi nomor berikut ini. Jangan sampai hadiah Anda hangus. Aneh, zaman udah begini, masih aja ada yang kirim-kirim pesan penipuan seperti ini. Masih ada yang tertipu.
1: Jangan sampai tertipu dengan pesan-pesan seperti itu ya. Tetaplah waspada, apalagi kalau diminta Anda mengirim uang terlebih dahulu. Auto penipuan itu.
2: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Perdua FM, teman terbaik kamu, teman Perdua. Kita balik lagi di Sore Ceria. Nah, teman Perdua, sekarang ini ada satu film yang kayaknya gak habis-habis diomongin sama orang-orang dimanapun. The Odyssey, kayak karya Christopher Nolan, teman Perdua. Jadi, apa ya, ini emang jadi topik hangat banget nih, gitu. Ibaratkan nih, setiap kita duduk, The Odyssey nih. Ibaratnya kayak gitu ya, teman Perdua. Tapi ternyata nih, teman Perdua, tidak hanya kita yang ngomongin soal The Odyssey ya. People in this world juga. Jadi, teman Perdua, film ini ternyata menjadi box office. Padahal baru beberapa hari sih nih rilisnya, teman Perdua. Jadi reviewnya tuh bagus banget, jadi bikin orang-orang ketagihan juga. Jadi alasannya nih kenapa The Odyssey bisa sukses besar di box office, teman Perdua. Jadi tuh kalau katanya sih dari ini ya, dari beberapa rating kritikus ya, teman Perdua, di Rotten Tomatoes itu sekitar 95%. Nah, terus nih teman Perdua, dari skor penonton aja tuh sampai 97% nih. Dan ditambah lagi, di Odyssey ini dapat nilai A dari Cinema Score. Terus juga nih teman Perdua, katanya ya, kenapa di Odyssey bisa sedar-derdor ini sih ya, bisa box office banget, karena katanya sepi saingan bioskop gitu, teman Perdua. Di Odyssey ini tuh gak ada saingan yang berat-berat banget katanya, jadi gak ada film Hollywood besar lain yang berani rilis barengan. Bahkan buat beberapa minggu ke depan, bioskop itu cuma diisi sama film-film kecil yang gak terlalu apa ya, teman Perdua, gak terlalu dare deh gitu. Nah, jadi berikutnya nih yang bakal muncul ya, teman Perdua, di tanggal 31 Juli itu Spider-Man Brand New Day. Jadi itu masih jaraknya lama gitu sama The Odyssey, ya kan? Jadi beberapa minggu. Makanya nih teman Perdua, katanya sih kenapa The Odyssey itu bisa box office banget tuh karena juga gak ada saingannya. Terus nih teman Perdua, dijual sebagai event wajib yang... wajib nih, fardu ain nih. Tapi maksudnya gini loh teman Perdua, jadi film ini memang kan secara konsepnya, secara kemasannya itu kan memang sebagus itu ya teman Perdua. Jadi akhirnya nih dari Universal Studio sendiri itu emang udah nyusun gimana marketingnya juga untuk film ini. Jadi mereka sendiri juga udah jualan tiket format premium dari setahun sebelum dirilis gitu, teman Perdua. Jadi emang marketingnya malah setahun sebelum dirilis. Wow, gak kepikiran kayaknya ya. Dan juga karena didukung layar khusus kayak IMAX kali ya, makanya nih teman Perdua, di Odyssey itu jadi spesial banget gitu. Jadi ya gitu deh teman Perdua, alasannya kenapa di Odyssey itu bisa box office juga. Dan pastinya nih teman Perdua, sangat menarik perhatian sekali gitu ya. Sampai-sampai film-film lain katanya sih gak berani juga nih untuk dirilis barengan sama di Odyssey gitu. Oke deh teman Perdua, buat kamu, apakah sudah nonton film yang satu ini? Nah, kalau belum nih teman Perdua, masih ada waktu buat nonton sih ya. Masih ada waktu teman Perdua. Mungkin kita belum menikmati layar IMAX banget nih yang gede itu. Jadi kita nonton di layar reguler dulu sih, enggak apa-apa ya teman Perdua ya. It's okay aja. It's okay aja. Yang penting dapetin nih ceritanya. Oke deh teman Perdua, jangan kemana-mana dulu. Abis ini kita bakal ada satu informasi dulu nih teman Perdua. Stay enjoy di Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: Temuan Pro 2 dikutip dari rri.co.id, indeks harga saham gabungan atau IHSG berakhir melemah di penutupan sesi perdagangan hari Kamis 23 Juli 2026. Pergerakan terlihat setelah IHSG ditutup pada posisi 6.315,31 atau turun 19,16 poin. Berdasarkan data perdagangan, IHSG sempat bergerak dan menyentuh posisi terendah pada 6.306,65 hari ini. Pada awal perdagangan, IHSG sempat menguat ke level 6.454,3 sebelum berbalik melemah dan ditutup di zona merah. Pergerakan IHSG didominasi 321 saham menguat, 299 saham menguat, dan 176 saham stagnan. Sementara aktivitas perdagangan tercatat dengan nilai transaksi mencapai 23,61 triliun rupiah.
1: Teman terbaik.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: sambahnya titah dipulangkan kepada Allah.
1: Uni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2, Sunset Please. Wah, gimana ini ngelihat cuaca sore hari ini ya teman Pro2, apalagi buat kamu yang lagi ada di Taplow. Ih, seru banget ini, karena bisa melihat sunset sebentar lagi semakin turun. The sun going down to the down to the down gitu ya. Terus kita dapetin tuh warna-warna oranye-oranye, jingga-jingganya sunset. Ah, seru banget deh teman Pro2. Buat kamu yang capek banget sama pekerjaan hari ini, gak apa-apa, lewat dulu di Taplow guys, biar berasa apa, healing tipis-tipis. Ngelihat sunset tuh giving another energy gitu loh teman Pro2. Karena for real nih teman Pro2, aku tuh beberapa kali nemenin orang just to chasing sunset. Jadi tuh mereka tuh emang pengen ngeliat sunset. Jadi ada beberapa orang yang aku temenin kayak gitu teman Pro2. Emang nemenin aja kayak Rin, nanti kita lihat sunset ya gitu. Jadi beberapa orang dari teman, keluarga. Nah, gitu tuh teman Pro2. Ternyata emang seseru itu kita bisa dapetin momen-momen sunset itu teman Pro2. Dan buat kamu yang lagi aduh capek banget sama pekerjaan hari ini, dunia kenapa harus gonjang-ganjing, ya udah teman Pro2. Ya udah, cari aja sunsetnya sekarang. Cari sunset lo sekarang. Asik. Dari jam segini enggak apa-apa, biar apa dulu dapetin spot yang bagus dulu untuk ngeliat sunsetnya. Nah, tapi nih teman Pro2, ini enggak tahu apakah harus nunggu sunset dulu nih baru bisa ditemukan ya. Sempat heboh beberapa waktu belakangan ini teman Pro2, ada WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan. Dan saat ini ternyata sudah diketahui nih keberadaannya teman Pro2. Jadi sempat ya aku juga lihat di sosial media tuh rame banget juga, karena dia katanya kabur gitu dari apa ya, dari perjalanan wisatanya gitu, atau dia kabur atau gimana ya, nggak tahu nih. Nah, jadi teman Pro2, ternyata WNI yang bernama Femas Yani Arianto ini asal Madiun itu kan dilaporkan hilang nih pada awalnya di pertengahan Juli 2026 saat berada di kota Ansan gitu. Nah, jadi nih teman Pro2, dari perlindungan WNI di Kemlu RI, Henny Hamidah, itu mengatakan nih teman Pro2, sudah diketahui keberadaannya si WNI ini dan masih ada di Ansan, di daerah di Korea sana gitu, namanya Ansan teman Pro2. Dan sebetulnya masih diproses juga, karena yang bersangkutan itu kan memang katanya melanggar ketentuan keimigrasian setempat gitu. Nah, jadi informasi mengenai keberadaan dari orang ini teman Pro2 itu diperoleh dari Simpul Masyarakat Indonesia di Kota Ansan gitu. Jadi mengenai keberadaannya ini akan ditindaklanjuti oleh KBRI Seoul untuk berkoordinasi dengan otoritas setempat. Nah, selain sampai saat ini juga belum diperoleh alasan kenapa dia memisahkan diri dari rombongan wisata ketika berada di Seoul gitu teman Pro2. Jadi sebenarnya tindakan ini sangat disayangkan ya teman Pro2, karena sudah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan dari Indonesia ke Korea Selatan. Padahal nih ya, kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul di 1 April kemarin gitu teman Pro2. Dan katanya nih teman Pro2 ya, WNI asal Madiun ini kan melanggar aturan keimigrasian dan tercatat melebihi masa tinggal di Korea Selatan gitu teman Pro2.

kemana dulu, mau lihat sunset dulu. Dan aku harus sign out juga dari ruang dengar kamu. Abis ini bakal ada Gus Pri yang nemenin kamu, teman Pro 2. Sampai dijaga malam nanti, pastinya masih bakal seseruan bareng di Pro 2. So stay ninja terus bareng sama kita Pro 2 FM, teman terbaik kamu. See you and bye-bye.

Pro 2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerima sihir itu? Padahal kamu menyaksikannya. Dia, Muhammad, berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti, seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu. Penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman? Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Selawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah di mana saja berada, adapun judul atau tema ceramah kita pada kesempatan hari ini yaitu kiat untuk istiqamah dalam beramaliah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, istiqamah berasal dari bahasa Arab yang artinya istiqomah yastaqimu istiqomah. Artinya itu sikap teguh, teguh pendirian dan konsisten dalam melaksanakan tindakan. Dalam artian, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan amal, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman kita, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Abu Bakar Siddiq ketika ditanya tentang istiqomah, beliau menjawab, istiqomah itu adalah kemurnian tauhid, tidak mensekutukan Allah dengan apapun dan siapapun. Umar bin Khattab menyampaikan istiqomah itu adalah komitmen terhadap perintah yang diperintahkan Allah dan larangan atau tidak melakukan tipu-tipu dalam beramaliah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib mengatakan istiqamah itu adalah komitmen terhadap syahadat tauhid sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, secara garis besar istiqamah itu merupakan bagaimana kita melakukan kebaikan-kebaikan secara konsisten, meskipun kebaikan itu sifatnya sederhana atau kecil, dan itu lebih dicintai Allah daripada kita berbuat baik tapi hanya sekali saja. Dalam surat Al-Zalzalah Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzaratin khairan yarah. Wa man ya'mal misqala dzaratin syarran yarah. Siapa yang melaksanakan, mengerjakan kebaikan meskipun hanya sebiji zarah, niscaya Allah akan membalasnya. Begitu pula, siapa yang mengerjakan kejahatan meskipun sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Oleh karena itu, para pendengar RRI yang dirahmati Allah, tidak ada satu amalan pun yang akan luput dari balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amalan-amalan yang kita lakukan itu akan mendapat balasan dari Allah, apalagi kita melaksanakannya dengan istiqomah. Pendengar yang dirahmati Allah, di mana saja berada, apa yang harus kita lakukan? Atau apa kiat kita agar kita menjadi orang yang istiqomah dalam menjalankan amaliyah kita, dalam menjalankan keimanan kita dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, tiada lain adalah pasanglah niat yang kuat, niat yang teguh untuk tancapkan dalam hati kita untuk istiqamah. Niat yang kuat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama a'malu bin niat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au amrah yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya amal perbuatan itu diiringi dengan niat, dan sungguh seseorang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Bila dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kebenaran tentang Allah dan Rasulnya. Bila ia hijrah untuk dunia atau untuk perempuan yang akan dinikahinya, maka ia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Jadi yang pertama adalah mari kita teguhkan niat kita dalam beramal. Teguhkan hati kita, bulatkan tekad kita untuk kita beramaliah meskipun hanya kecil. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita beramaliah itu istiqomah? Yang kedua adalah selalulah mengingat kematian. Karena orang yang ingat pada kematian itu berarti orang yang ingin mempersiapkan dirinya di masa yang jauh nanti, yaitu di hari akhirat nanti. Bila dia mengingat kematian, maka pandangannya terhadap dunia itu, dunia ini hanyalah sementara. Sebagaimana dalam surat Al-Hadid ayat 20 Allah mengatakan, I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wazinatun wa tafakhur bainakum wa takatsur fi amwal wal aulad. Dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan berbenggah-benggahan serta berbangga-banggaan terhadap banyaknya harta dan anak. Jadi dunia ini hanyalah sementara. Jika seseorang ingat kematian dan di dalam hatinya tidak hubut dunia, maka ini akan membuat dia semakin semangat untuk istiqamah dalam beramaliah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, yang ketiga yang dapat kita lakukan agar kita dapat istiqamah dalam beramaliah, yaitu berdoalah kepada Allah. Mohon petunjuk kepada Allah agar kita menjadi orang yang istiqamah. Allahumma Ya mukallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah aku pada agamamu. Ini bisa kita baca di kapanpun, dimanapun, ataupun setelah sholat. Kita mohonkan berdoa setelah sholat agar kita menjadi orang yang istiqomah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, yang keempat, jangan lupa, mari kita belajar dari orang-orang soleh yang terdahulu. Para nabi kita sudah mencontohkan bagaimana beliau istiqamah dalam menjalankan keimanan dan keislamannya. Nabi Ayub contohnya, ditempa musibah kemiskinan dan penyakit, beliau tetap istiqamah dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keistiqamahannya, dia terus beribadah dan memohon kepada Allah, maka dia diberi gelar orang yang sabar dan istiqamah. Balasan bagi orang-orang yang istiqamah tentulah ampunan dan pahala yang sangat besar. Bahkan dalam suatu riwayat pun mengatakan balasan bagi orang-orang yang sabar dan istiqamah inilah tak terhingga. Kaum muslimin pendengar RRI yang dirahmati Allah, yang kelima yang dapat kita lakukan agar kita tetap istiqamah dalam beramaliah adalah bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena bersama orang-orang soleh kita memiliki energi untuk selalu melakukan hal-hal yang baik. Kita memiliki energi untuk menjauhkan hal-hal yang kurang baik atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ahli pendidikan mengatakan bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Allah mengingatkan kita, memerintahkan kita di dalam surah At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Kamu muslimin pencinta RRI dimanapun berada, inilah di antara kiat-kiat kita agar kita istiqamah dalam beramal. Dengan keistiqamahan kita beramal itu, maka Allah akan memberikan anugerah-anugerah, nikmat-nikmat, karunia yang tak terhingga kepada kita. Istiqamah dalam beramal itu akan memberikan kita ketenangan, kesejukan hati, dan ampunan Allah yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, lakukanlah amalan yang dapat kamu lakukan, meskipun kecil, tapi terus menerus. Semoga Allah memberkahi kita menjadi orang-orang yang sabar dan istiqamah. Demikian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk diri saya dan juga para pendengar RRI di mana saja berada. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya, telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam untuk sore hari ini. Selanjutnya pendengar, tepat pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat, kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر.

Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan, dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga. Dan orang-orang yang membiasakan dirinya berkata benar, sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan, dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan orang-orang yang membiasakan dirinya berdusta, sehingga ia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pendusta.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
5: Tell me a bit about yourself.

hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.

0: tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
1: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Puskesmas PAU Kota Padang mulai melaksanakan program cek kesehatan gratis CKG bagi siswa sekolah pada Agustus hingga November 2026. Pelaksanaan program ini bertepatan dengan bulan imunisasi anak sekolah, BIAS. Kepala Puskesmas PAUH, Dr. Pratiwi di Padang kepada RRI mengatakan sasaran program CKG untuk peserta didik kelas 1 SD hingga kelas 12 SMA SMK sederajat. Pratiwi menjelaskan pemeriksaan yang diberikan yaitu perguruan atau pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, telinga, gigi, kulit hingga screening kesehatan lainnya. Khusus siswa SMP dan SMA, pemeriksaan juga terdapat tes hemoglobin dan gula darah untuk mendeteksi dini anemia maupun gangguan kesehatan lainnya. Pratiwi menambahkan di wilayah kerjanya program CKG akan menjangkau 10.000 siswa yang tersebar di 44 sekolah.

Pembinaan atlet secara berkelanjutan dinilai sangat penting untuk menjaga tren prestasi Indonesia di level internasional. Demikian disampaikan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora, Surono. Surono mengatakan rapat tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh proses organisasi berjalan sesuai mekanisme. Surono menekankan kolaborasi antara pemerintah, NOC Indonesia, cabang olahraga, dan pemangku kepentingan menjadi fondasi utama ekosistem olahraga nasional. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi kunci untuk meningkatkan prestasi Indonesia di berbagai ajang internasional. Kolaborasi antara holding industri pertambangan Indonesia, Main ID, dan pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, PB PASI, dinilai turut memperkuat pembinaan atlet nasional. Sinergi yang telah berjalan sejak 2023 itu menjadi salah satu upaya menciptakan regenerasi atlet sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional. Pelatih lari PB PASI Fitri Haryadi mengatakan prestasi atlet Indonesia pada SEA Games Thailand 2025 merupakan hasil dari proses pembinaan yang dilakukan secara konsisten. Melalui kerjasama tersebut, Main ID dan PB PASI memberikan dukungan terhadap pembinaan atlet muda dari berbagai daerah. Program itu mencakup pelatihan bersama pelatih nasional, penampingan atlet dan pelatih, hingga penyelenggaraan berbagai kejuaraan sebagai wadah pengembangan prestasi. Hingga pertengahan 2026, program pembinaan telah menjangkau lebih dari 4.000 atlet melalui 13 kejuaraan daerah. Selain itu, berbagai kompetisi tingkat nasional dan internasional juga terus digelar untuk memberikan pengalaman bertanding bagi atlet.

Prodo FM dari Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jam 19 malam hari ini, seperti biasa, kembali kita ikuti Music Live Chat, teman Pro 2, yang malam hari ini akan ada perbincangan yang bisa kamu ikuti, teman Pro 2, yaitu perbincangan yang akan tersaji bersama Second Chance. Ada Rasel Olivia Dimiansyah, Rio Lakshat, Laskar, Vanessa Z, dan Sharla Mars, teman Pro 2, dengan host Edit jam 19 sampai jam 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun kamu berada, selamat mengikuti.

0: Yes, balik lagi di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini Edi udah gak sendirian karena tiba-tiba Edi digeruduk.
1: Wow.
2: JKT.
3: Wow. Kalau kita enggak apa-apa.
2: Kalau mereka?
3: Dipertanyakan nanti.
0: Benar.
3: Oh boy.
0: Bye. Boy.
3: Ngobrol senior.
0: Aduh. Ini ada apa ini malam-malam rame-rame di mari? Ada apa nih? Ngapain nih? Rame-rame.
3: Kita mau huru-hara.
0: RRI
3: Pro 2. Di malam hari ini. Ini malam apa sore sih?
0: Ini masih malam dong.
3: Udah malam dong. Masih jam 7.
0: Ayo sudah. Malamnya jam berapa tuh?
3: Malamnya jam 12 baru malam.
2: Ini pagi banget buat kita, ya ampun. Ya,
0: aduh.
2: Kita
0: masih
3: baru hangat-hangatnya.
0: Bener. Kehidupan musisi ya.
2: Aku baru menyala loh ini.
3: Iya, dari tadi ya, Kak, baru menyala sekarang.
0: Iya. Lambung kan, Bebe. Oh, waduh. Nyapunya gimana ya?
3: Mulut kita blur.
0: Aduh. Gimana nih kabarnya malam hari ini?
3: Luar biasa.
4: Alhamdulillah.
0: Wow, ini kompak ya. Walaupun dari pagi katanya udah keliling-keliling tadi dari Kebon Sirih, ke Ragunan, ke sini lagi.
3: Kita udah ngukur jalanan Jakarta, saya.
0: Oh, keren.
4: Terus tadi udah dikasih asupan cilok Mas Kumis di depan.
2: Sumpah, aku baru mau ngomong, soalnya ini masih ada cilok kayak gini.
3: Ini orang cilok
2: langsung
3: deh.
2: Ini juga nih, guys.
0: Ya Allah, tadi sempet jajan cilok dulu.
3: Iya,
2: di depan.
4: Mas Kumis di pintu masuk. Terus yang jualannya kumisnya gak ada.
0: Aduh.
3: Jadi dia kumisnya hoax.
0: Kumisnya hoax. Jangan-jangan kumisnya cilok ya, dia ada kumisnya.
3: Enggak ya? Memang ada sedikit.
0: Aduh. Kok serem. Aduh, gokil, seru banget. Malam hari ini rame-rame nih. Kita absen dulu kali ya.
3: Boleh.
0: Absen dulu. Ada siapa aja nih?
2: Ada Rahel Olivia di sini.
0: Halo. Selanjutnya
3: ada Cecil dari Second Chance di sini. Halo.
2: Ada Sharla dari Kalimantan.
0: Gak gitu dong. Sharla Kalimantan.
2: Gitu dong.
0: Halo Sharla, lanjut yang belakang nih.
5: Halo, saya Tommy Boli dari Second Chance.
0: Halo.
6: Halo, aku Rulaska dari
0: terakhir.
4: Halo, aku Dimansyah dari Tangsel.
0: Tangsel Prat. Bilangnya sukanya anak mana? Jakarta. Alias Tangsel.
3: Tangsel.
0: Benar. Aduh, malam hari ini seru banget. Ada rame-rame berenam malam hari ini. Ya walaupun Second Chance mungkin belum lengkap ya malam hari ini, belum
3: ya,
0: bisa.
3: Ya, karena Febri berhalangan hadir.
0: Betul. Tapi enggak apa-apa, tidak mengurangi keserungan, keseruan tentunya karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. Buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya, boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp tentunya nih. Anyway, hari ini kan bertepatan dengan Hari Anak ya.
3: Iya, kita kan anak-anak, makanya kita ke sini.
0: Kami
3: diundang karena kami
0: anak-anak.
3: Iya, anak Dima.
0: Berapa sih umurnya, berapa sih?
3: Kami rata-rata 5-6 tahun, Kak.
0: Oh. Rata-rata ya.
3: Berapa puluh tahun yang lalu sih.
0: Aduh. Benar. Tapi gue mau ngajak throwback sedikit ke zaman-zaman dulu masih kecil gitu kan.
3: Kalian tapi tuh... kalau Raja nggak pernah kecil langsung gede dia.
0: Iya, aduh. Kok nge-skip? Kok time skip gitu?
4: Ya di-download.
0: Pasti dia malam update. Tapi gimana masa kecil kalian tuh apa, maksudnya bahagia kah atau mungkin kalian orang yang pendiam atau gimana nih?
3: Kalau aku sih pendiam ya.
0: Wah, percaya sih.
3: Aku introvert.
0: Wah, percaya sih.
3: Introvert. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang tuh aku anxiety.
0: Aduh.
2: Dari yang apa ya?
3: Apa?
4: Dari yang sudah.
0: Aduh, lagu. Kalau Rachel gimana nih kecilnya? Bingung enggak kecilnya tuh, bingung juga enggak?
7: Enggak dong.
0: Oh enggak ya?
7: Bingung,
0: enggak. Oh enggak.
7: Bahagia,
0: okay. Bahagia. Oh bahagia. Oh berarti pas gede enggak bahagia nih?
7: Bahagia juga kok.
0: Oh bahagia juga. Iya. Aman ya. Kok bikin dialingin? Kok bikin dialingin?
2: Cari aman.
0: Cari aman. Kalau Rio gimana Rio?
1: Kalau aku bahagia, bahagia. Cuman yes. Emang dari kecil kayak udah diisi kegiatan apa? Cuman nyanyi aja gitu. Oh,
2: kira dari kecil diisi Pertama.
0: Oh iya benar. Benar.
2: Iya, bahan bakar.
0: Benar.
2: Bakarannya bagus.
0: Benar. Kalau di Mansia kecilnya tuh ngapain aja sih pas kecil?
4: Kalau kecil,
2: aku takut kalau dia jawab.
0: Kenapa gitu?
2: Iya dia nggak pernah kecil.
4: Kayak anak kecil pada umumnya aja sebenarnya.
2: Emang okay. Umumnya apa?
0: Di mana?
2: Contohnya ya, apa?
4: Main mandi hujan, gitu. Mandi pantai. Oke. Okay. Okay. Iya kan. Saya orangnya dua.
0: Gak usah ditanya satunya siapa ya. Gak usah ditanya satunya siapa. Oke,
4: okay. Ya pada kayak anak kecil pada umumnya aja lah. Main kelereng. Pukul anak tetangga.
0: Jangan dong. Maksudnya ini kan mainan bantal ini perang guling.
4: Enggak ya, main pukul-pukulan itu des kepalanya naik des.
0: Oh iya benar. Oh iya benar.
4: Ya, daripada berlama-lama kita sarankan kepada kakak atau ibu.
0: Kakak Tommy, kecilnya main apa nih kecilnya?
5: Mungkin agak mirip ya, karena juga di timur tinggalnya di pinggir pantai gitu. Mm-hmm. Di belakang dapur udah air laut, jadi ya habis pulang sekolah kita udah seru, berendam ya? Aja seru, udah. Iya, selfie-selfie sama hiu, gurita. Udah kita lakukan dari kecil.
3: Iya, FYI buat yang belum tahu, dulu Tommy ini dulunya nelayan sebenarnya.
5: Wow, amazing.
0: Baru mau bilang, oke di pik ya, di belakang pantai gitu ya.
3: Dia nelayan tangkap ikan sapu-sapu tapi.
0: Waduh.
5: Jangan. Amit-amit. Aku mau ngomong lagi cilokan tadi enggak. Cilokan tadi enak.
0: Enak ya.
2: Enggak sapu-sapu kok.
0: Enak.
2: Ayam ya.
0: Ayam benar.
2: Enggak ada amis-amisnya apa.
0: Benar. Kalau Sarla, kecilnya ini makan apa sih?
2: Kecilnya. Makan apa ya? Sampai sekarang sih jujur masih kecil ya. Enggak pernah besar dia. Enggak pernah besar aku enggak.
0: Aduh.
2: Kalau itu apa putih-putih itu? Apa itu? Makan putih-putih apa itu? Apa? Yang dari apa, pohon itu loh.
0: Apa?
2: Ada di Kalimantan.
0: Pas.
4: Kita karet.
0: Bukan. Jadi makan dong. Ulat sagu.
2: Yang panjang-panjang itu loh diambil dari
3: tembikul.
2: Tembikar.
0: Tembaga beda lagi. Tembaga beda lagi.
2: Tembilung kayu itu ya.
3: Tembilu.
2: Kau yang orang Kalimantan.
3: Aku tapi bukan orang Dayak.
2: Oh gitu.
4: Kirain dari serat ini, serat pohon karet gitu kan. Kirain serat pohon karet dikasih gula jadi babol.
2: Babol. Kamu apa? Kita ini udah seharian kayak gini-gini terus.
0: Enggak apa-apa, paham kok. Paham.
2: Kayaknya yeping banget dari tadi.
5: Kalian gak menghargai nih, Rio nih mau bilang ini tembiluk. Tembolok.
0: Tembolok.
5: Aku mikir setengah mati apa ya, kok double chin ya. Oh tembolok. Lumayan usaha yang bagus Rio.
0: Nice try. Balik ke Sarla, kan kecilnya di Kalimantan berarti kan. Di Samarinda berarti. Apa makanan favorit pas kecil lu di sana apa?
2: Makanan favorit aku udang.
0: Udang keju?
2: Udang keju. Sambal udang. Tapi udangnya udang sungai di sana.
0: Oh wow, bedanya apa sama udang laut?
2: Enak banget. Apa ya?
0: Kalau bedanya di sungai, awas aja ya.
2: Rasanya ada sungai-sungainya.
0: Wah masa sih? Oh, rasanya jadi, nyungai banget ya.
2: Nyungai banget asli. Udangnya udang
3: belakangnya ya.
0: Iya.
2: Tanahnya nanah banget.
0: Nanah.
4: Oh kalau udang di laut itu kulitnya rada ten dikit.
0: Oh iya benar.
4: Kalau di darat itu karena pepohonan jadi
0: rimun ya.
4: Rimun ya.
0: Oke, gitu.
2: Ya gitulah. Dijawab aja sama teman-teman saya.
0: Iya benar. Tolong dicek lagi informasinya ya nanti ya. Ya
2: pasti nggak akan ada yang benar.
0: Aduh. Benar. Tapi kalian berarti apa satu manajemen ya berarti?
2: Iya.
0: Satu manajemen berarti nggak ini doang dong pertama kali ketemu dong.
2: Enggak dong. Kita udah ribuan kali kita.
0: Waduh.
2: Ada yang baru pertama kali ketemu.
0: Oh iya benar.
2: Ini masih ada ospek.
0: Oh iya benar.
4: Kita sudah 3 kali ketemu hari ini ya. Iya. Jadi ini pertemuan ketiga. Iya, betul. Di hari ini.
0: Hari ini benar. Enggak salah sih.
5: Dia takut dia mulai panik.
0: Benar-benar. Tapi kau pengen tahu dong first impression masing-masing nih. Nih mungkin dari yang paling muda dulu kali ya ngelihat. Ngelihat.
4: Oh yang paling muda.
2: Oh lu. Paling muda
3: dulu. Aku.
2: Oh aku.
3: Aku.
0: Gimana?
3: Kalau aku pertama kali ketemu mereka itu apa ya?
4: Mereka siapa?
3: Mereka. Yo kalian semua ini loh. Nah, pertanyaannya kan kalian semua ini nice.
0: Okay.
3: Langsung senyum, sapa, salam.
0: 3S. 3S.
3: Langsung bagus. Senyum, sapa, salam. Jadi bisa langsung klik gitu. Okay. Kan ada yang baru ketemu diem-diem gitu.
0: Siapa tuh?
3: Enggak tahu.
0: Oh, enggak tahu.
3: Pokoknya
0: ya?
3: Kalau dia diem, gua diem.
0: Oh emang orangnya harus diajak ini duluan ya. Bener. Kalau dari Rachel ketemu.
3: Oh, baca. Ngapain baca sih? Pegang maksud gue. Udah
0: malam. Udah malam ya guys.
2: Aduh. Kalau aku ketemu sama Kak Cala sama Kak Diman tuh di Idol.
0: Oke.
2: Kita satu season.
0: Satu season bener.
2: Langsung klop ya Kak Cala ya.
7: Iya.
2: Iya. Yeah.
7: Dia soalnya orangnya melalang buana banget kayak.
4: Emang iya. Emang iya.
7: Semua.
4: Emang iya klop banget. Emang iya.
7: Sebelum stop. Semua orang tuh maksudnya kayak dia tuh nyamperin satu persatu.
2: Kalau kan tapi aku di Idol pendiam banget kan?
4: Iya, kamu sambil koprol kan. Diam tapi.
0: Diam-diam koprol.
4: Diam-diam koprol.
2: Kamu diam tapi badan kamu yang bergerak. Loh, untung mengganggu orang.
0: Benar.
2: Terus kalau sama Kak Caya sama Kak Tommy, itu di mana kita ketemu? Di SMN ya?
3: Biasanya di kantor.
2: Di kantor kita ketemu.
0: Oke. Gimana ketemu Kak Cecil gimana pertama?
2: Memang setelan udah begini. Emang udah heboh.
3: Udah kayak jaga image kayak halo.
0: Wow.
2: Oke. Okay.
3: Gitu ya, manner banget gue kayak halo.
4: Sangat tenang sekali kan.
2: Oh. Wow.
0: Tenang apa nih?
3: Tenang Mbak Rama. Kok bilang kau tenang?
4: Kan belum diomong, belum dibilangin.
2: Aduh. Iya sangat tenang seperti rambutnya tenang.
3: Iya, rambutnya tenang juga ya.
0: Tenang.
2: Enggak, itu sama rambutnya.
0: Oh, iya benar.
2: Oh ya, enggak.
0: Aduh, kenapa kok enggak?
2: Enggak, kedisek sama Kadiman
0: nyanyi tadi. Oke.
2: Terus kalau sama Karyo baru hari ini. Bareng.
0: Nah, gimana tuh? Tadi kayaknya gue juga sempat lihat udah bikin konten bareng.
2: Eh?
0: Iya kan?
2: Oh, dilihat.
0: Udah lihat dong.
2: Udah like, comment.
0: Udah. gimana ketemu Rio?
2: Langsung klop sih ya kak. Terus tadi tidur sih di mobil. Pelor.
0: Benar. Kalau ke Dimansyah.
2: Udah tadi.
0: Oh udah ya.
2: Udah. Di Idol bareng.
0: Alright. Kalau dari Sarla nih, Sarla dulu.
2: Kacala.
7: Kalau aku sama kalau Bang Diman sama si Celi itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian ya?
2: Kamu menamai aku Celi kenapa?
0: Oh iya, kenapa tuh?
7: Karena kayak lucu aja, adik. Jadi
2: salah, kamu bilang aku cerewet sekali. Oh, Celi.
3: Dia namanya dia lupa.
0: Tahu gimana?
2: Gimana? Berarti kan tandanya kamu enggak ceret-ceret banget, Cel. Oh, ceret kamu. Sama aja. Ya karena itu, jadi okay. Makanya aku namain dia Celi.
0: Oke. Okay. Kalau sama Diman sih ya?
4: Ayo Celo.
0: Aduh salah.
2: Diman.
4: Laptop gitu ya.
7: Tapi jujur ya, Bang Diman tuh orang yang paling sweet, yang paling kayak
3: enggak
7: gimana ya kayak wibawanya tuh
3: wibawa
2: dikenal ya seperti ini wujudnya ya.
0: Benar. Gitu. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama mereka. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Prodo FM Jakarta tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama mereka semua. Banyak.
1: Dari aja enggak usah malu-malu. Kurang kedengaran tadi umum. Kita kok.
0: Alright. Sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya dari segi musiknya nih. Biar kayak musisi aja gitu ditanya tentang lagu gitu kan. Alright, sekarang kita ke Second Chance dulu nih.
2: Yeah.
0: Alright.
2: Gimana?
0: Berarti di 2024 rilis bersama denganku, menari di 2025, dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
2: Merayu Mentari.
0: Aduh, ini apa maksudnya merayu mentari itu apa? Ini provider, bukan ya?
2: Emang masih ada ya? Udah enggak ada kan?
0: Makanya mau disebut.
2: Oh iya, iya. Pantesan aman banget ya.
0: Aman banget.
2: Karena udah enggak ada.
0: Iya benar. Apa jadi, merayu mentari ini?
2: Ya, kita merayu mentari biar dia belum jangan tumbuh dulu, bukan. Bukan tumbuh, apa namanya? Lahir.
1: Sinar.
2: Keluar.
1: Terbit.
2: Okay. Ah, itu dia, ya,
0: benar. Udah. Okay.
2: Iya, karena kalau dia buruan terbit, jadi kekasih hati kita buruan pergi.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke.
1: Okay. Pergi bekerja.
0: Bekerja.
1: Atau balik ke pasangan masing-masing.
0: Gimana maksudnya?
2: Aduh.
1: Gimana sekali lagu yang sesuai dan umur kayaknya.
2: Iya. Takut banget.
0: Oh gitu, berarti kayak pingin waktu jangan cepat berlalu.
2: Iya, gitu. Betul.
0: Benar. Berarti ini lagu diciptain siapa?
2: Yang nulis Kamga.
0: Oh, Kamga. Alright. Di tahun 2026. Kamga. Berarti awal
2: 2026.
0: Tahun ya? Awal tahun rilis ya?
2: Bulan apa sih itu?
0: Oh, bulan lalu.
2: No. No. Bukan. Bulan apa ya?
0: Bulan apa ya?
2: Aduh.
0: Bilang tahun gitu.
1: Mei.
0: Oke,
2: Mei. Aduh, iya, kok lupa ya? Aduh, iya, amin ya.
0: Bener.
3: Kalau ada zodiaknya tuh Taurus tuh.
2: Oke, Mei.
0: Oh iya bener.
2: Iya ya.
0: Mei. Lurus ya ternyata ya, kira-kira dibelokin. Oke. Tapi Second Chance tuh sering ngumpul nggak sih? Maksudnya selain tendang musik gitu, maksudnya kayak nongkrong gitu aja sering nggak sih?
2: Lumayan sering kita kadang kumpul untuk workshop, bikin konten atau sekedar makan aja.
0: Oh iya, yeah. Emang makan ya wajib
2: makan.
0: Ya?
2: Iya, makan. Iya,
1: makan.
0: Bener. Tapi kalau maksudnya nextnya akan ada EP atau album kah? Atau mungkin masih rilis single?
2: Sementara ini masih rilis single dulu. Mm-hmm. Ya doain aja kita bisa ada album ya. Amin.
1: Ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pingin meraih apa?
2: Pingin lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan mendengarkan karya-karya kami jelas.
0: Bisa menikmati
2: karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati.
0: Asik.
2: Jiwa dan raga.
0: Okay.
2: Sudah kami kerahkan.
0: Bener, udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
4: Udah pernah ya kan?
0: Sharla berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu? Atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
4: Kurang lebih iya.
0: Iya.
4: Sebenarnya awal tahun ini deh kayaknya.
0: Oh iya awal tahun ya? Awal tahun?
4: Nggak salah awal tahun.
0: Okay, berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
4: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
0: Okay.
4: Cuma sebentar lagi aku akan rilis lagu baru lagi.
0: Oh, kapan tuh?
4: Awal Agustus insya Allah.
0: Awal Agustus, wow, bentar lagi dong.
4: Judulnya Putar Arah.
0: Oh, Putar Arah.
4: Ciptaannya Barsena.
0: Oh, wow. Kebalbalasan apa gimana nih Putar gitu. Arah?
4: Iya, jadi putar balik aja.
0: Oh, putar balik aja gitu. Tapi boleh gak diceritain maksudnya Putar Arah ini boleh. Tentang apa?
4: Jadi ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya, tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
2: Ujungnya merasa ini nggak bisa diterusin, nggak okay. bisa diterusin.
4: Iya betul. Ujung-ujungnya
2: kok jadi aku yang menjelaskan dulu loh.
0: Dari tadi ya. Kok tahu banget kayaknya ya.
2: Karena dari tadi nyimak saya kan.
0: Oh iya benar. Ya. Bener.
1: Coba minta bantuan Rio, pasti lebih bisa.
0: Aduh.
5: Kamu jawabannya gimana?
0: Gimana tuh?
4: Ada kotak pilihannya ya?
0: Aduh. Oh gitu.
4: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Jadi kira berpisah dengan baik-baik. Kenapa judulnya putar arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
0: Oh, I see. Okay. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sarla berarti ya. Berarti apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
4: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget.
0: Aduh,
4: gitu.
0: Oke, kenapa sih?
4: Kenapa?
0: Kenapa ya? Oke, lanjut.
2: Enggak bisa terlalu tenang ini.
0: Kata lo cuy,
4: nggak bisa ning, bener.
0: Astaga, oke, berarti tentang itu ya.
4: Iya.
0: Awal Agustus nanti berarti ya.
4: Awal Agustus.
0: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan? Awal aja, bercanda.
4: Coba.
0: Mantap ya.
4: Coba dinyanyikan.
0: Oke, kita lanjut dulu ke Rachel nih. Gimana Rachel?
6: Halo.
0: Masih bingung dengan lelaki itu?
6: Aduh, iya. Kemarin minggu kemarin kita baru ketemu ya.
0: Iya, kita ngobrol minggu kemarin. Masih ingat banget gue namanya. Aduh, ini internal jokes banget ya.
6: Aduh. Bener.
0: Tapi gimana setelah bingung akan ada apa lagi rencana?
6: Setelah bingung akan ada lagu lain lagi.
0: Oke. Di tahun ini berarti ya?
6: Iya, okay. Tahun ini semoga.
0: Berarti belum pasti dong.
6: Maksudnya semoga yang terbaik lah ya.
0: Amin. Oke, berarti akan ada single selanjutnya gitu ya.
6: Betul.
0: Alright, tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Apakah orang yang apakah orangnya menyesal?
6: Enggak menyesal. Kan menyesal. Kita sudah bahagia.
0: Oh iya benar.
6: Aku sudah bahagia, dia juga sudah bahagia. Oh iya benar.
2: Orangnya masih single tapi?
6: Enggak, udah ada orang.
2: Kamu masih single?
0: Bingung dia jawabnya. Bener.
6: Bingung. Jadi yang bingung siapa nih?
2: Kau.
0: Alright. Oke, kita next lagi ke Dimansyah. Ini katanya baru rilis lagu lagi di tahun ini ya. Berarti rilisan keberapa di tahun ini?
1: Ini lagu ke 13.
0: Oke.
1: Di bulan Mei kemarin aku rilis.
0: Judulnya adalah
1: Satu Rumah. Sebenarnya ini project teman aku sebenarnya. Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-laguku yang sebelumnya.
0: Benar.
1: Biasanya ada folk, pop gitu. Ini tiba-tiba hip hop.
0: Iya.
1: Karena memang ini project teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya oke deh buat penutup terakhir di label. Sudah aku rilis aja lagu Satu Rumah ini.
0: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya.
1: Iya, beda. Terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur ada beberapa.
0: Iya.
1: Emang tadi aku sebut dia eksplorasi itu.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
1: Sebenarnya suka. Maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di timur tuh sering.
0: Benar.
1: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
0: Oke. Alright.
1: Gitu. Dan kau buat aku bingung rasanya.
0: Alright, terakhir
2: Rio.
5: Terima kasih semuanya.
4: Tentang apa kan Rio?
5: Bingung aku juga.
4: Oh kamu cowok bingung?
0: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
7: Terlalu dari garis tangannya sih.
0: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
5: Mungkin masih fokus di promo sumpah mati ya kayak. Cuman emang ke depan pasti ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu.
0: Oke.
5: Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak duar.
0: diem tiba-tiba.
5: Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman, okay. Gitu pantengin ya aku sih, okay. Bilangnya gitu ke teman-teman.
0: Oke. Alright.
8: Teman-teman coblos aku.
0: Kok tiba-tiba kampanye? Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan kayaknya kira-kira main game semua gak abis ini?
4: Mau
5: dong.
0: Kita main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan, tetap di MLC Music Live Chat.
9: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini gue mau ngajak teman-teman semua buat main games. Tadi udah sempat jelasin, jadi gue punya games namanya adalah Quick Battle.
1: Oke.
0: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja, pengetahuan umum. Kenapa panik gitu? Pengetahuan umum gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys gitu aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi belnya harus dengan harmoni. Okay. Gitu kan? Kita cek dulu belnya kali ya dari the girls dulu.
2: Oke. Kita girls dulu ya.
0: Oke. Sekarang yang cowok-cowok.
3: Siapa?
0: You. Oke.
4: Ibut banget.
0: Selayu banget. Ya dah, langsung aja kita main Quick Battle. Alright, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright, boys, silakan.
5: Canberra.
0: Betul. Itu dia. Poin satu. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Apa planet terbesar di tata surya? Terus dulu.
2: Jupiter ya?
0: Jupiter? Kunci?
2: Bentar.
1: Apa?
2: Jupiter gak sih?
0: Betul. Alright. Satu sama. Satu sama. Selanjutnya, siapa penemu lampu pijar? Boys dulu.
5: Thomas Alva Edison.
0: Betul.
2: Bukan Thomas Edison Bali.
0: Saudara saya. Oh ya, oke. Oh ya benar. Oh, mirip.
6: Kok jadi betul. Kan aku juga Thomas Rio.
0: Thomas Rio, Thomas saya. Oke, next.
1: Jangan mau kalah, ayo.
0: Selanjutnya. Sebutkan sungai terpanjang di dunia.
1: Sungai Nil.
0: Betul. Dua sama.
2: Nal Nil.
0: Oh, ada gitunya ya. Oke, selanjutnya ini kita ke pertanyaan seputar Indonesia.
2: Seputar Indonesia.
0: Karena kan bentar lagi hari bulan kemerdekaan kan.
1: Oh yes.
0: Benar. Oke. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Poise lo.
7: Wage Rudolf Supratman.
0: Yoi, let's go. 3-2 ya. 3-2 nih, 3-2. Alright, ini masih seru, jadi masih lanjut lagi. Oke, dua pertanyaan terakhir ya. Dua pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda? Memiliki berapa helai bulu di masing-masing sayapnya?
1: Oke. Di masing-masing sayapnya?
0: Tiap sayap punya berapa?
1: Tiap sayap 12.
0: Yakin?
1: Iya.
0: Betul.
1: Yes.
0: Masih fresh. Masih fresh.
2: Thank you ya.
0: Oke. Karena poinnya 3 sama.
2: Oke.
0: Ini pertanyaan penentuan berarti ya. Oke. Ini. Sebutkan berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini. Boys dulu.
7: Tiga.
2: Dua.
0: Satu.
5: Sekarang udah 38.
2: Satu.
0: Benar. Sekarang udah 38. Yeay, itu dia. Jadi sayang sekali, mohon maaf ya, the girls harus kalah. Benar-benar. Sayang sekali The Girls harus tereliminasi malam hari ini.
7: Kita punya bakso satu-satu.
6: Pak kumis aja bawahnya.
0: Aduh, cilok lagi ya. Benar. Alright, berarti masing-masing nextnya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin?
1: Ada
0: atau
1: show. Ada show.
0: Ada show di mana tuh?
1: Di tanggal 25 nanti ya.
0: Oke. Di mana tuh?
1: Di Tangsel Noise.
0: Oke, 25 Mei.
7: Keluarga.
1: Di klub
0: di
1: keluarga
5: Bintar.
0: Berarti bisa bisa dicek aja nanti ya kira-kira gimana menuju ke sananya kita ya.
1: Yes.
0: Alright. Sebelum berakhir kira gue punya beberapa pertanyaan dikit deh. Kalian tuh punya celebrity crush enggak sih?
1: Celebrity crush.
0: Yes.
1: Ayo, Rio.
0: Rio dulu.
1: Indonesia atau luar?
0: Apa?
1: Indonesia atau luar?
0: Bebas mau Indo mau luar boleh.
1: Okay.
0: Dari Rio dulu. Ayo, siapa? Celebrity crush.
6: Aku tuh suka banget penyanyi Kak Raisa, aku suka banget.
0: Oh, wow. Yeah. Oke. Okay.
1: Halo.
0: Iya. Iya, ada Raiso di sini.
1: Raiso.
0: Oke, Raisa gitu. Okay. Udah pernah ketemu langsung belum sih?
6: Belum.
0: Oh, belum. Nah, ini bisa ya, Raiso. Yeah.
1: Raisa dulu ya, sayang. Kita temenin dulu baru.
2: Iya.
0: Oke. Lanjut di Marsha deh.
5: Kalau aku Marsha Timothy.
0: Marsha Timothy.
5: Celebrity. Itu keras dari kecil itu.
0: Oh iya, dari kecil.
5: Iya.
0: Lu nonton pertama kali di mana?
5: Dia film sama itu punk rock.
0: Oh iya, iya.
5: Film rock and apa? Rock and
1: Lampang.
5: Itulah.
0: Tahu filmnya tahu. Oke.
1: Pangin Love.
0: Iya, yeah, Pangin Love yeah. Ya, benar ya. Kalau Tommy, siapa nih celebrity crush-nya nih? Febri ya.
5: Gia Yubi.
0: Oke. Alright, benar. Seru sih lagunya.
5: Pasti geger kan?
0: Iya. Iya, benar. Seru sih. Rachel.
1: Aku suka sama Bruno Mars.
0: Oh wow, yeah. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit Bruno Mars.
1: Kario.
0: Semuanya, kayaknya semuanya apa ke Rio ya kayaknya.
2: Karena hari ini hari peluncurannya Rio.
0: Oh gitu. Oh, hari ospeknya Rio ya hari ini ya. Bener. Kalau Kak Cecil.
1: Oh, ini.
2: Aku Paduta.
0: Sini aja.
2: Kita besar di Indonesia ya. Paduta.
0: Paduta Silon Seven. Kok tadi langsung kayak
2: Lo kan mengatakan dengan sopan.
0: Oke gitu.
2: Paduta.

0: Sama dikit boleh lah ya.
1: Boleh.
0: Cuman itu yang bisa gue sombongin. Terakhir, Sarlah.
2: Aku Paulo Dybala.
0: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola apa atau gimana nih?
2: Enggak juga, karena papa sama adik suka nonton. Jadi
3: okay. Udah gak beli game lagi?
4: Barusan aku gak tahu lagi tuh siapa.
2: Enggak, itu suka karena baru-baru ini kan dia. Suka, beli kan suka.
1: Siapa tuh namanya?
2: Paulo Dybala.
4: Gue tadi gue kira Paul. Bingung ya? Hah?
0: Hah? Paul Dybala, benar. Wow, oke.
1: Semua orang pada
0: kaget loh, jujur loh. Ternyata gitu.
2: karena aku nonton yang 2022.
0: Apa itu?
2: Oh. Tim apa?
0: Argentina.
2: Iya, FIFA.
0: Iya.
2: Iya benar kan?
0: World Cup benar.
2: Yang 2022.
4: Oke. Kira-kira nonton timnas. Itu
0: terus. Timnas Argentina, benar. Timnas Argentina, benar. Oke, kira-kira itu.
2: Iya, terus sedih banget kemarin enggak ada dia di 2026, tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
0: Iya, iya, aduh, tahu lo dia.
3: Apa ini video call? Tahu.
0: Enggak usah. Percuma kalah.
2: Iya lagi.
0: Yoi, Spanyol bro, let's go.
2: Eh, Bang Diman, kau Belanda?
1: Oh, udah pulang lama Belanda.
0: Lebih awal pulangnya.
1: Kasihan.
0: Iyalah. Oke, dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin masing-masing ya, satu-satu ke teman bro dua seluruh Indonesia dan juga fansnya masing-masing nih, fanbase masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh.
2: Jadi ketopi dulu.
1: Ngomong sekarang.
2: Aduh. Oke. Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius. Aduh, kan nge-lag nih. Makanya aku suruh duluan. Oke, buat teman-teman semuanya, jangan lupa dengerin karya-karya aku. Dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform. Dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
0: Alright, oke. Lanjut, kita ke belakang dulu deh.
2: Ke belakang, ayo.
5: Halo teman-teman semua, selamat malam.
2: Malam.
5: Dengarkan terus single saya, judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman. Dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus, sukses buat kita semua. Amin.
0: Rio.
6: Oke, untuk seluruh glorious di seluruh Indonesia dan juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin lagu aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya. Jangan lupa.
0: Oke, wow.
6: Iya, itu dia. Okay. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
0: Alright, lanjut Sarlah dulu. Second chance gongnya soalnya.
2: Oh iya benar. Aku setuju kalau itu kak. Pegang mic ini.
0: Oke, Sarlah silakan.
2: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia.
0: Asik.
3: Ada Argentina.
1: Ada streaming soalnya.
2: Iya, nonton.
1: Ada yang di Belanda, Spanyol. Yo.
2: Ya. Boleh saya lanjut?
0: Boleh, silakan.
2: Aku Sarlah Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
0: Yeay. Terakhir, Second Chance.
1: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance, ada Chai dan ada
7: Tommy Boli di sini.
1: Iya, Febrian nyusul.
7: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap harinya.
1: Dan kamu bisa lihat video klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
7: Dan jangan lupa bombardir di sini.
1: Bombardir
7: sebanyak-banyaknya.
1: Yes.
7: Pagi, siang, sore, malam, tengah
1: betul.
7: Malam.
1: Betul. Ya.
0: Boleh.
1: Terima
0: boleh.
1: Kasih sebelumnya.
0: Muah. Aduh. Halo, terima kasih. Thank you buat Rachel, Second Chance, Sarlah, Rio, Dimansha, thank you. Sukses selalu. Dan nanti juga bisa ditonton show-nya ya di tanggal 25.
1: Yes.
0: Nanti ada di
1: Bintaro
0: tentunya ya. Alright. Terima kasih sudah main-main. Sukses selalu buat kalian semua. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh

Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Eri Tama, mewakili teman-teman yang di sini, kita pamit. Sampai jumpa. Bye.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: because I'm so scared, and you have to remember that everything is going to be so scared.
1: No, don't be scared. Just be brave.
2: Ada lagi, Kak?
3: Udah cukup, Bang. Itu aja.
2: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
3: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu, belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
3: Ah, inflasi? Apaan tuh?
4: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu, dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
5: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

0: Bupati dari kawasan Sudirman, Prompate dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Balik lagi di Mauta. Saya Yudi Maswar dan juga ada Ade. Ade di Pro 2, mana ini suaranya Ade? Assalamualaikum Ade.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangge, push rank dulu, bentar.
0: Astagfirullah, kenapa harus push rank malam-malam, push rank itu
1: karena
0: dini hari?
1: Karena malam inilah waktunya yang tepat. Sabar Bang Ye.
0: Aduh, udah cukup dulu. Kita sudah harus ngobrol dengan dua tamu kita. Kan katanya tamu Adi udah datang juga, ngapain dibiarin bermenung-menung di sana itu sementara narasumber Bang Ye juga sudah hadir ini.
1: Bang Ye, begini, tadi kan kita masih mulai sebentar lagi. Ah, nanggung. Apa game nanggung enggak boleh? Ini. Harus kita selesaikan pekerjaan yang menanggung ini.
0: Inilah
1: Bang Ye.
0: Anak muda generasi controller. Bentar lagi akhirnya jadi 2 jam. Bentar lagi akhirnya udah subuh.
1: Nah, nih udah nih mati. Taruh.
0: Gitu dong.
1: Enggak ada nih pegang apa-apa ya, Bang Ye. Ah, pemarah emang bawaan usia gitu, biasanya suka marah-marah.
0: Yang perlu dipegang adalah janji, Ade.
1: Janji iya ya. Ih, kita udah balik lagi di Mauta. Hai guys,
0: yes,
1: balik lagi nih. Aduh seru banget deh. Sekarang aku apa, Bang Ye? Sorry ya. Aku tuh balik lagi people in my age. Ini ada di sini, ada teman aku. Ih, seumuran banget. Lihat deh, kita tuh terlihat
0: sering
1: banget.
0: Sering juga.
1: Ini kayaknya push up sih. Bercanda Bang Ye.
0: Tapi kita kasih tahu dulu dong buat pendengar dan pemirsa RRI Net Padang. Topik kita itu adalah generasi kelereng versus generasi controller tuh.
1: Kelereng. Siapa yang dulu masih main
0: kelereng? Apa?
1: Aku tahu kelereng. Yang apa kan? Yang bulat-bulat. Tapi bukan tahu.
0: Iya, bukan.
1: Bukan. Aku
0: bukan
1: masih merasa
0: bola, ya?
1: Bukan bola, tapi aku masih ngerasa Bang ya main ini kelereng gini kan.
0: Iya.
1: Aku masih
0: Salah satunya
1: iya. Ya. Tapi itu banyak ini kan, maksudnya itu banyak versi mainnya.
0: Banyak versi. Dan itu adalah permainan seru anak-anak muda pada zamannya.
1: Anak-anak muda pada zamannya, tapi enggak di zaman kita sih. Aduh gimana ya, mau ngomongnya tuh gak enak, tapi emang gak di zaman kita aja gitu.
0: Nah, padahal zaman dulu tuh seru banget permainannya. Itu sosialita itu tinggi banget.
1: Sosialitanya, socialite kita tuh. Sosialisasinya ya.
0: Sosialisasinya.
1: Ah,
0: jadi tamu Adi siapa sih?
1: Nah, aku perkenalkan dulu. Nah, ini dia, aku seneng banget kalau udah ada Mauta. Terus aku harus bawa teman-teman aku. It's so fun. Karena apa? Karena kita so young ya.
0: Oh,
1: nah,
0: iya?
1: Di sini udah ada Diana Erlin Gazwani alias UN di sini.
0: Okay. Panggilannya UN.
1: Panggilannya gitu ya. UN. Kita sapa dulu. Assalamualaikum UN.
2: Waalaikumsalam kakak.
1: Iya, apa kabar Wen?
2: Alhamdulillah baik, kakak sendiri gimana nih kak?
1: Nah, aku juga baik tuh kan. Vibes kita sama banget.
0: Sama
1: Wen
0: ya.
1: Sekarang tuh berapa? 15?
2: Ya, 15.
1: 15, nah seumuran banget.
0: Seumuran sama siapa? Sama adeknya Ade?
1: Iya. Masih tuan adik saya deh.
0: Oh iya. Oke, kalau begitu saya juga gak mau kalah.
1: Apa tuh?
0: Saya juga ada narasumber yang satu vibe dengan kita.
1: Saha.
0: Itu beneran saya ajak ngomong Sunda loh.
1: Ih jangan, kita kan orang Minang.
0: Makanya.
1: Ada siapa?
0: Nah, jadi malam hari ini kita juga ngundang nih ya. Ada Sekretaris Umum Elkam Sumatera Barat, ada Pak Jasman Rizal Datuk Bandaro Bendang. Beliau adalah Sekum Elkam Sumbar dulu, beliau juga adalah Sekda Provinsi Sumatera Barat.
1: Oh, okay.
0: Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Mada Tua.
1: Okay. Nah, mikrofonnya sepertinya nih. Kita tunggu karena
0: Mada
1: Tuanya ada di rumah kayaknya sekarang ya, Bang Ye ya?
0: Iya benar, lagi di rumah ini.
1: Karena mungkin ini juga lagi ada kesibukan lain juga, tapi tetap menyempatkan untuk bisa ngobrol barengan sama kita di Mauta malam hari ini.
0: Iya benar. Nah, mungkin karena masih ada kendala dengan audio, sekarang ajak ngobrol dulu deh. Wen-nya.
1: Nah ini tuh kita gak usah yang kita harus aja ngobrol, gak usah gitu sih. Karena kita emang udah apa, vibesnya sudah menyatu. Karena kan gimana ya, kita kan satu generasi nih. Satu generasi, kalau Bang Ye kan dua tingkat di atas kita.
0: Wes jangan salah, Bang Ye juga satu generasi loh.
1: Satu generasi sama siapa?
0: Sama Pak Jasman.
1: Nah kan ini ada Uwen di sini. Uwen kan ini kan people in my age, kita mainnya tuh kan banyak ya, variasinya tuh banyak banget, banyak banget. Tapi Uwen suka main games apa?
2: Jujur nih Kak, sejujur-jujurnya.
1: Sejujur dari lubuk hati paling dalam.
2: Dari lubuk hati paling dalam banget. Uwen itu tipikal orang yang sebenarnya enggak terlalu obses main game online. Tapi kalau ditanya satu games, maybe Roblox kali ya Kak ya.
1: Nah itu iya, di era kita itu, karena dalam satu aplikasi banyak games yang bisa games kita mainkan gitu. Iya.
0: Apa sih serunya Roblox?
2: Ah gini kali ya Kak, karena kayak yang udah disampaikan sebelumnya, Roblox itu tuh dari satu games banyak banget pilihannya. Mau itu yang kayak kehidupan, masak-masak, petualangan, semuanya ada di Roblox gitu loh Kak. Makanya Uwen sukanya itu, salah satu game online yang Uwen suka gitu.
1: Nah begitu Bang Ye. Jadi satu game untuk semua.
2: Betul.
1: Jadi kalau kita main game secara digital itu kelebihannya ya Uwen ya.
2: Iya bener banget.
1: Jadi kita bisa main banyak games dalam satu aplikasi.
0: Ah pada zamannya juga banyak kok bisa main game tuh. Ada bongkar pasang, masak-masak. Ya kan pernah main gak bongkar pasang? Ada apa permainannya itu kayak kartun gitu kan, ada karakter cewek cowok, terus ada baju-bajunya, ada perangkat makannya, perangkat masak.
1: Aku tahu itu dijual di abang-abangan ya Wen.
2: Bener,
1: ya
2: Kak, dia abang-abangan.
1: Nah betul, dia abang-abangan. Bang Ye kenapa tahu banget, sempat mainin ya, sempat mainin ya.
0: Sempat jualnya.
1: Tuh kan kita bilang juga apa, dua generasi di atas kita.
0: Seru kan itu permainannya.
1: Seru.
0: Dan gak perlu khawatir dengan yang namanya habis baterai.
1: Iya sih. Cuman kita habis apa, habis kena air aja tuh lecek.
0: Ya iya.
1: Itu dia masalah kita.
0: Tapi kan beli karton baru dengan beli baterai baru enakan mana coba?
1: Kita nggak beli baterai baru, kalau sekarang tuh nggak ada lagi baterainya Bang Ye. Kita emang baterai jam, kita mau pakai apa, charger sekarang?
0: Oh charger,
1: gitu.
0: Iya.
1: Benar sih. Tapi
0: kita masih tunggu nih audionya Pak Jasman. Kita mau coba sapa lagi nih. Pak Jasman, gimana Pak Jasman? Sudah tersambung audionya dengan kita, Pak Jasman? Karena pasti kita pengen tahu nih pandangannya Pak Jasman terkait permainan anak muda atau permainan anak nagari khususnya di Sumatera Barat ini pada zaman generasi kelereng dulu dengan zaman generasi controller sekarang gitu.
1: Nah gimana nih, kita masih nunggu dari Mak Datuknya juga ya Bang Ge ya. Karena kita sebenarnya gini-gini kita juga pengen tahu ya Wen ya, kalau dulu tuh seperti apa zaman orang tua kita sih kayaknya Wen. Kita juga mau tahu gitu.
0: Iya. Nah ini Pak Jasman, tanda mikrofonnya udah kelihatan nih, bisa di unmute dulu Pak Jasman ini di satu di perangkat satunya, mungkin bisa di joinkan dengan perangkat yang untuk video. Gimana nih Pak Jasman?
1: Oke. Ini sepertinya masih harus diatur lagi ya Bang Ye ya. Tapi kita ke Uwen dulu nih.
0: Nah, boleh.
1: Kalau Uwen sendiri nih, menurut Uwen ya, menurut Uwen nih, kan kalau kita ngerasain ya, ngerasain nih permainan itu kan secara digital tuh lebih banyak, variatif banget. Kita bisa mau main masak-masak bisa, mau main game apa juga bisa. Jadi banyak banget yang bisa kita mainin di dalam satu aplikasi, dalam satu gadget lah ya, gitu.
2: Bener.
1: Contohnya kayak Roblox tadi. Nah menurut Uwen sendiri tuh kenapa sih kita tuh lebih prefernya di digital nih zaman sekarang ini? Padahal ya kan zaman dulu juga banyak permainan-permainan yang secara langsung gitu.
2: Oke, kalau menurut Uwen sih Kak ya, kenapa Gen Z sekarang, Gen Alpha mungkin ya sekarang ya Kak ya.
1: Oh iya, sekarang udah Alpha.
2: Udah Alpha deh. Nah, kenapa mereka lebih senang main digital? Karena yang pertama, di kehidupan yang sekarang, digital itu udah jadi satu hal yang dekat banget sama kita. Gadget itu mungkin gak akan bisa lepas dari Gen Z, apalagi Gen Alpha nih Kak. Nah, terkadang itu orang tua dari kecil mungkin entah salah persepsi entah gimana, kadang udah ngasih anaknya buat main gadget, padahal di usia yang sebenarnya mungkin belum cukup gitu ya kak ya, tapi udah diberikan gadget, ya alhasil anak itu lebih sering interaksi dengan gadget daripada sama sosial. Tapi gimana pun sekarang di satu gadget, satu teknologi kita udah dapetin semua. Itulah kenapa anak-anak lebih cenderung bermain ke gadget daripada main secara langsung. Mungkin pengaruh dari pergaulan juga. Kalau sekarang bakalan banyak anak-anak yang lebih main ke gadget daripada main tradisional. Mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi juga sih ya kak ya, gak bisa dipungkiri gitu.
1: Nah aku setuju sama Wen, emang kita gak bisa pungkiri bang ya gitu. Dari sekarang, okay, okay. Dari kecil
0: baik, ini,
1: itu
0: ini Pak Jasman kita coba sapa lagi. Pak Jasman, assalamualaikum, ada tua.
1: Oke, okay, masih belum bisa kita dengar nih suaranya, Madatua.
3: Kayak nggak dengar ya?
0: Nah, ini baru ini terdengar, nih. Madatua.
1: Baru ada suaranya, Madatua.
0: Sehat, Madatua?
3: Alhamdulillah.
1: Selamat malam, Madatua.
3: Agak miring-miringnya. Jadi saya terpaksa pakai dua ini.
0: Nah. Iya, siap. Jadi kita nih ngobrolin
3: tadi itu seru ya. Mm-hmm. Anak muda dengar, ya tentu saja lah ya. Pertama, zaman sudah berubah, kemudian ilmu inovasi sudah bertambah. Tentu saat dulu itu ada masanya, sekarang juga ada masanya yang menyesuaikan gitu. Tetapi rasanya begini ya, kalau saya melihat kebahagiaan orang dulu dengan orang sekarang itu beda.
0: Nah, betul.
1: Kenapa tuh Madatua? Kenapa?
3: Nah, kami, nah, itu juga terpengaruh gara-gara juga sistem apa jam pelajaran sekolah kita ini. Kalau kami dulu sekolahnya cuma sampai jam 12.
1: Wah, cepet banget. Cepet banget. Nah,
3: iya, jam 12 itu habis setelah misalnya SD SMP jam 12 selesai. Nah, habis itu kita bersosialisasi dengan masyarakat. Ada yang pergi ke sungai mandi.
0: Iya.
3: Ada habis itu ke MDA. Habis itu misalnya kita nangkap ikan. Nah, kemudian main-main terjun di sungai. Oh, pokoknya asik. Kalau hari hujan itu, pulang sekolah itu kita hujan-hujanan, main di tengah sawah, kemudian main kelereng. Pokoknya beda, nuansanya pasti beda. Dan itu kita malah dekat dengan alam gitu. Nah, makanya saya juga sering mengatakan ya, karena kondisi zaman sekarang itu agak berbeda lah kedewasaan anak-anak sekarang itu dengan anak yang dulu gitu. Anak dulu itu lebih dekat dengan alam, dan juga dia itu bersosialisasi. Mohon maaf dengan anak sekarang ya, saya bukan apa-apa, saya melihatnya itu itu karena dia main gadget segala macam, itu akan muncul orang-orang yang individualis gitu. Nah, mereka tidak kenal lagi dengan misalnya orang meninggal dia datang ke sana, kemudian mereka itu bagaimana misalnya kompak-kompakan walaupun tanpa handphone, tapi janjiannya itu kalau ngumpul tuh ngumpul aja gitu loh. Nggak perlu dia janjian di WA segala macam, dan itu kompaknya minta ampun. Nah, dulu itu kami itu kalau habis maghrib itu tidurnya di musola atau masjid
0: untuk laki-laki yang itu ya.
3: Iya, kalau perempuan itu juga, perempuan juga malam itu walaupun ngaji kami kawal pulang ramai-ramai. Nah, pakai apa, pakai suluh gitu namanya ya. Suluh pulang pertama diantar ramai-ramai, kekompakan luar biasa. Memang ada plus minusnya dulu dengan sekarang, plus minusnya pasti ada ya. Nah, kalau dulu itu kita lebih berputar karena kondisi teknologi belum juga sehebat sekarang. Nah, tapi kita kalau bikin main mobil-mobilan kita bikin sendiri. Dengan batang Romeo misalnya, kita bikin sendiri. Nah, kemudian juga kalau siang itu ya kita nangkap ikan ke sawah. Nah, tapi anak sekarang enggak. Dia itu lebih berkota, kadang-kadang dia main handphone tuh nggak kenal orang, ya. Ini kelemahannya itu. Tapi di sisi lain mengapa ada kelebihannya. Tapi kadang-kadang dia tuh kalau di kamar, kadang-kadang dia satu kamar dengan orang tua, dengan apanya satu rumah itu. Kadang-kadang diem, ya. Yang orang tua main handphone, ini anak main handphone. Kadang-kadang nggak tegur sapa kurang. Nah, itu akibatnya apa? Akan muncul nanti kalau nggak hati-hati itu anak-anak yang antisosial. Nggak peduli dia dengan lingkungan. Kalau kami dulu nggak, pas pulang sekolah itu ada orang meninggal, kami udah nyampe di sana. Guru-guru misalnya ke sawah kita juga ikut bantuin gitu loh. Nah, pokoknya apa ya, kita lebih menyatu dengan apa masalah kita di tengah masyarakat itu sangat kuat. Mm-hmm. Ada orang meninggal misalnya, kita udah rame-rame juga ke sana, menggali kuburan, ya sama-sama. Coba tanya sekarang, mana ada anak modern sekarang itu yang peduli dia dengan orang meninggal dunia, kemudian orang apa segala macam ke sawah, nggak ada. Nah ini yang negatifnya yang saya lihat ya, bahwa kalau nggak hati-hati dengan misal problem kita dengan masalah handphone, karena rata-rata anak kita sekarang ya kayak autis aja itu, kalau udah pegang handphone udah nggak peduli lagi kiri kanan mau apa, orang nggak peduli. Dulu itu ya kita nggak ada, karena handphone nggak ada, televisi cuma satu-satu, jadi ngumpul tuh seru. Kadang-kadang kita tidur malam itu ya orang cerita-cerita, nah kemudian kita mendengar cerita dari yang tua-tua, nah, ini sejarah begini, sejarah Minangkabau begini, ini ini itu, banyak cerita-ceritanya. Jadi apa? Kenapa dulu orang-orang dulu itu dia itu bisa mampu dia itu berdialektika, kemudian dia orang dulu itu pintar dia ngomong, kemudian orang dulu itu apa? Rasa kemanusiaannya tinggi, sosialnya tinggi, karena itu tadi mereka dididik sekolah itu sampai jam 12 cuma. Setelah itu mereka lebih banyak bersosialisasi dengan masyarakat gitu. Nah, ini yang pantas. Saya pernah juga ada menulis dulu bahwa sistem pendidikan kita itu di Indonesia itu sudah menghancurkan apa apa sosial kita dengan masyarakat. Bayangkan anak kita jam 7 udah ke sekolah. Nanti pulang jam 4, jam 5, habis itu ada PR lagi, jam 5 nyampe di rumah capek, mau nolong ibunya masak, cuci piring, orang tua juga kasihan anak kita, akhirnya dia masuk kamar, nyampe di kamar apa yang dipegangnya, handphone gadget kan, dia sibuk dengan dunia sendiri, di dunia maya dia berinteraksi dengan anak-anak, dengan teman-temannya di gadget, bukan di dunia nyata. Habis itu makan malam. Mana ada sekarang itu jarang kelihatan keluarga itu. Ada sih yang betul-betul habis maghrib itu kita ngumpul ngaji bersama, sholat bersama, kemudian cerita bersama, habis itu belajar. Ada juga keluarga itu, tapi sekarang itu sudah mulai kurang. Nah ini yang penyebabnya itu sistem itu ya, yang belajar dipaksa, anak itu belajar sampai jam 4, jam 5. Anak saya pulang jam 5, nyampe di rumah udah capek, habis itu PR lagi. Nah, setelah betul, PR itu dia mau apa? Ya, kadang-kadang hari Minggu itu betul-betul dia tidur gitu loh, istirahat. Kalau dulu enggak, ya perempuan-perempuan ini pulang sekolah ya, itu langsung dia tuh di rumahnya itu pas dia jam 1-2 terlalu sholat, habis itu bantu ibunya di dapur, bantu nyapu-nyapu di rumah. Kalau ada tanaman-tanaman ikut pula dia. Nah, kalau ada ke pasar, ke pasar dia. Nah itu ya, jadi banyak hal sebetulnya. Tetapi dalam hal ini saya mengatakan bahwa tidak semuanya itu jelek, ada juga bagusnya. Dari segi budaya, dari segi sosial, memang kekurangan anak-anak ini itu pergaulan kurang sekali pergaulannya. Kalau kita dulu anak zaman kenal semua itu, anak sekolah ini kenal semua itu, karena kita ngumpul kadang-kadang pulang sekolah, apalagi lah Sabtu Minggu, wah itu rame itu. Kita pergi ke sungai mandi-mandir rame-rame segala macam ya. Jadi banyak hal sebetulnya ya, apa perilaku masyarakat anak-anak kita, saya khawatir ya dedek sekalian, itu 10-20 tahun lagi anak-anak kita itu udah banyak yang tidak peduli sosial lagi. Nggak ngerti dia kalau orang meninggal tuh datang rame-rame ke rumah, nggak ngerti dia.
0: Baik. Nah, Mak Datua, kira-kira kalau pandangan Mak Datua, zaman-zaman sekarang ini masih perlu nggak sih bermain? Tapi sebelum Mak Datua jawab, Mak Datua, kita jeda dulu untuk beberapa informasi berikut ini ya, Mak Datua ya, sama Wen ya.
3: Oke.
0: Baik, pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama Mauta.
4: Widih, lagi pada main. Wah, ada gobak sodor tuh.
5: Ayolah. Hati-hati, jangan sampai lewatin semua orang. Hati-hati.
4: Wah, juga ada ampar-ampar pisang. Wih, seru banget.
6: Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak.
4: masak sebiji. Waduh, ini ular naga panjang juga seru juga.
6: Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama.
4: Wah, seru juga ya kalau main rame-rame kayak gini. Udah saling ketawa, rame, saling jaga lagi. Kalau kalah ya udah, pada saling terima. Gak sama kayak...
5: Gimana sih Nitin? Pada gak bisa main apa?
7: Udah, gak usah teriak-teriak. Nitin kan beda tempat mainnya sama kita.
5: Ya, tuh kan kalah. Nggak peduli, ini kan bisa lewat chat. Woi, gimana sih kalian? Dasar gak guna.
7: Wih, udah, orang cuma main game doang.
5: Apaan sih, orang kamu pakai hero-nya juga nggak benar.

0: Iya, teman yes. Bro 2 dan Nusa Panangga, kita masih di Malta. Ngobrol asik ala urang awa.
1: Nggak lagi ngobrolin generasi kelereng versus generasi controller.
0: Nah, itu tadi yang contohnya mau... real banget tuh Bang ya.
1: Iya. Tapi kita juga undang pendengar kita nih.
0: Iya betul.
1: Kalau yang mau gabung di Perompat boleh di 0751812414 atau di 0811660924.
0: Nah di Pro 2 juga bisa. Sorry nih Bang, emang Pro 1 aja. Pro 1 emang Perompat aja.
1: Perompat dong.
0: Di Pro 2 kita juga bisa kali guys. Langsung aja ya, bisa WhatsApp di 0811665908. By the way Bang Ge, aku duluan deh. Ada yang udah WhatsApp mau baca ini boleh gak?
1: Boleh dong. Di YouTube juga boleh.
0: Oke, di YouTube kita juga. Di mana YouTube-nya Bang E?
1: Di RRI Padang.
0: Nah itu juga boleh langsung di komen aja ya. Tapi aku mau ini dulu deh Bang E. Ada yang nanya juga nih di WhatsApp kita ya.
1: Boleh.
0: Ini untuk Mak Datuk sama Uen juga. Ini ada pendengar kita yang bertanya. Malam Kak, saya termasuk anak muda yang suka main gadget tapi juga suka main permainan tradisional. Tapi memang miris sekarang saat saya menawarkan main tradisional malah diketawain.
1: Aduh.
0: Nah ini ke Uen nih, menurut Uen ya sebagai sesama anak muda nih, hal seperti itu memang kebiasaan anak muda sekarang atau hanya beberapa aja? Uen kan juga ketua forum anak. Apa ada keinginan untuk mengajak generasi muda biar tidak fokus ke gadget? Nah ada dua pertanyaan buat Uen nih Bang Ye. Boleh Uen, kita langsung jawab.

0: ngajak semua generasi muda buat lestariin lagi permainan tradisional. Seperti di forum anak sendiri nih Kak Win, sharing dikit kali ini.
1: Boleh.
0: Ada yang namanya klaster pemenuhan hak anak. Ada klaster 4, yaitu pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Nah, di sini nih dimanfaatin banget gimana cara kami sebagai forum anak wadah untuk mengajak anak-anak di Kota Padang untuk lebih peduli tentang permainan budaya ataupun tradisional ini sendiri. Kalau di UN sendiri nih Kak, di sekolah dulu, teman-teman itu masih peduli kok Kak. Bahkan di sekitaran rumah pun kadang masih main permainan tradisional, meski kadang main juga untuk game online gitu. Jadi sebenarnya game online ini bukan menghilangkan permainan tradisional ini, tapi gimana kita pintar-pintar aja buat mengelola hal tersebut gitu nih Kak.
2: Oke. Gitu kita Bang juga ada telepon nih.
1: Oke, ada telepon juga. Boleh.
2: Iya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Widira.
2: Widira. Di mana?
3: Di Marapalam.
2: Marapalam. Oke, Marapalam. Silakan Widira. Apa nih?
3: Kau mengenali mengenai apa nah Bang Yedi
2: permainan
3: kamu permain permainan kekinian
2: kekinian dan keduluan
3: kekinian dan keduluan tapi ya dibanding dari permainan kekinian itu lebih asik permainan tradisional karena betul yang dikasih Mak Datuk tuh di situ bisa banyak bersosialitas karena permainan tradisional tuh misalnya wak main di kampung wak seorang kan tapi nggak tahu entah dari mana orang tuh bisa datang ke kampung wak untuk wak main. Disitulah banyaknya kawan wak bertambah kan. Bisa apalah mengenal daerah sampai kawan tadi. Jadi emang adalah rasanya tuh. Tapi dibanding permainan yang kini kok ya hanya sekedar tahu di media sosial kan. Itu pun batatap mungko pun enggak pernah. Kalau yang tradisional itu kan langsung baca. Pokoknya seru lah, tapi itu pun enggak bisa. Tapi permainan tradisional tuh Dayudi ini. Itu pun batang mencoba keponakan Bo. Kan baru SD, enggak tahu sebenarnya kan. Karena sering main handphone kan. Ambil cubuan kan. Daripada nyetar yang main headphone ya. Jadi kenalan. Ternyata nyala tak biasa lo kan. Alah diajak lo kan kawannya di sekolah main itu. Tapi mau ingin ya. Main kok boleh dilakukan pas waktu istirahatnya ya. Sedang berada aja di cubu-cubu.
2: Ya gak mungkin lah pas lagi di kelas main.
3: Iya. Itu perlu kan perlu di ngendek aktifnya.
2: Iya betul.
3: Kan? Sedangkan di rumah li. Gitu asiknya kan. Apalagi
2: Bukannya
3: di sekolah di kawannya kan.
2: Baik Widira.
3: Gak sadarnya. Kalau gak diingian itu tegak dulu berjana. Tapi kalau di waktu istirahat aku buah lah. Agih lah dijadiin ya.
2: Baik. Makasih Widira partisipasinya malam ini ya.
3: Salam untuk Mak Datuk sama
2: UEN.
3: Siapa? UEN.
2: Iya.
4: Sama-sama
3: itu kita bersua wali ya.
2: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke YouTube ya.
1: Oke.
2: Ada beberapa komentar yang masuk.
1: Boleh. Tapi nih Bang Ye. Oke, kita ke YouTube dulu karena di Pro 2 juga ada yang nelfon ternyata Bang Ye.
2: Oke.
1: Iya.
2: Kita ke YouTube dulu yang agak unik aja yang
1: Bang Ye bacain ya. Silakan.
2: Ada Deswita. Awak dulu main gampar sampai Sanjo.
1: Main
2: dikajar di Amak jelas diang. Main gampar, tahu enggak main gampar?
1: Kita enggak teman gampar. Uen tahu main gampar enggak?
0: Enggak, jujur Kak.
1: Jujur ini gampar kita taunya tuh gampar
2: iya gitu. Main adu batu.
1: Adu batu.
2: Nah, adu batu.
4: Main kepar jo kaki mainnya tuh.
2: Iya. Skill kaki yang diperlukan di main gampar itu. Main galah tahu?
1: Main galah. Galah yang panjang kan? Galah.
2: Galah itu ya, pertandingan tim. Nantilah ya. Silakan terima telepon dulu.
4: Ada cek lagi Pak Wer.
2: Iya, mari tuh.
4: Main
2: yeye.
1: Yeye, aku tahu yeye. Uen tahu yeye enggak?
4: Enggak.
1: Gasiang.
4: Nah.
2: Bukan dong.
1: Bukan ya.
4: Aduh, salah. Oh, itu karet. Ya, atau tali.
2: Tali.
4: Nah, kemudian diputar-putar.
1: Oh, gitu.
4: Lompat-lompat.

0: Jadi
1: lompat tali itu.
0: Permen anak ya, permen anak lama yang dulu itu mm-hmm. itu membentuk fisik dan juga berkeringat.
1: Iya.
0: Kalau langsung olahraga
1: berkeringat.
2: Oke. Kita terima telepon di Pro 2.
1: Kita terima telepon dulu di Pro 2. Ini halo, selamat malam. Mau tak?
3: Malam, Kak Dewi.
1: Oh, selamat malam. Ini dengan siapa di mana?
3: Kembali aja sama Fitro di sini.
1: Ya. Ada Fitro di sini katanya. Ya. Tapi nggak ada nih Fitro di sini. Fitro di sana berarti. Udah Fitro mau bertanya kah Fitro?
3: Iya. Tamu saya aku nanya sama Uwen ya.
1: Sama Uwen di sini.
3: Iya. Assalamualaikum Uwen dan Pak Datuk.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
3: wabarakatuh. Kalau dulu tekana pemainan saya suatu sama Niren sama Pak Datuk zaman orang kayak dulu kaki-kaki kuhai hujan kan ada yang mau hujan abis-abis pintu galau-galau itu ada awak acok batubuk pemainan itu
0: cocok imin ya kan?
3: Iya iya. Awak tu sampai kini ya. Ketika hari hujan bunyi tu punya babi timpo gagal balai cepat-cepat ibu di mabaku.
1: Gitu. Okey.
3: Itu yang pertama. Baik. Dulu sapu-sapu angin.
1: Sapu-sapu?
2: Sapu-sapu rangi.
0: Sapu-sapu rangi.
2: Jadi pertanyaan Fitro apa Fitro?
3: Iya, apa masih ada kah pemainan itu?
2: Masih ada.
3: Pemainan itu masih tanyang-nyang. Sebab kan kami kalau zaman-zaman saya itu kan tahu tapi sayangnya di zaman-zaman kami kok banyak nggak tahu.
1: Okay. Apakah masih ada permainannya? Okay deh, baiklah. Terima kasih ya Fitro
2: terima
1: ya.
2: Terima kasih Fitro.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Fitro kayaknya banyak tahu juga ya permainan tradisional ya. Sapu rangi. Aku tahu dari barusan nih.
0: Mungkin ada sakete mungkin ya. Ada perbedaan yang mendasar. Kalau sekarang itu kan permainan anak kita lebih kepada skill, kepada berbasis IT, tetapi itu kurang bergerak. Makanya anak-anak awak jadi gemuk jadinya kan. Dulu itu rata-rata semua permainan itu anak-anak itu akan bergerak, berolahraga dan bersosialisasi. Contohnya sendiri, contoh ajaan itu lah, adalah ban kayak ban mbak batu duo aja kan sama. Kota rokok tuh mainan tuh melengser namanya kan melengser segala macam. Nah melengser banyak. Kemudian mainan ya jo kalau apa tuh kena cocok imin bila langkah tiba macam-macam tuh. Lengser macam-macam. Jadi ada nuansa seni, keakraban, ada main apa guys, sembalakon.
1: Sembalakon.
0: Sembalakon.
1: Uwin tahu enggak sembalakon? Enggak, Pak.
2: Apa tuh, Pak? main handi plus ada juga.
1: Wow, banyak banget.
0: Main kempar.
2: Patok lele juga.
0: Semua rata-rata

0: aku masih ketemu tuh main yeye itu maksudnya lompat tali kalau di kita mainnya.
1: Lompat tali ya kayaknya.
2: Main karet tahu enggak main karet?
0: Ah itu juga lompat tali.
2: Iya. Dari mata kaki, kemudian pinggang.
0: Nah, ada.
2: Dada, ya. Kepala.
0: Iya, masih ada sih. Tapi
3: anu gini momen tali ya. Jadi nah, kalau gini kok walaupun di permainan tradisional itu diulang lagi, tapi lah kaku karena dipaksakan tidak muncul dari dalam gitu. Diajak mereka. Kalau dulu tuh enggak, memang suatu kebutuhan bagi mereka gitu. Jadi muncul mereka itu yang luar biasa. Kalau kini kan ayo main lah, komodelnya. Ya karena mereka sudah terbiasa yang sifatnya individual ya. Kemudian juga fisik kurang. Mohon maaf ya, anak-anak kini banyak ngepuk-ngepuk gitu. Kalau kami dulu lah langsung langsing.
0: Oh, mana tuh? Tertampar nih kita. Aduh, gimana ya? Aduh.
2: Oke, kita lanjut lagi. Ini banyak banget yang komen di YouTube nih.
0: Di YouTube juga, tapi di Instagram kita juga ada yang nanya nih, Bang. Apa boleh kita bacain dulu?
2: Boleh, Instagram.
0: Oke, ini dari Alrikat Fatan. Saya suka main game online, tapi ya itu saya heran kenapa banyak yang toksik katanya gitu.
2: Waduh. Iya,
0: kalau udah mabar gitu ya kadang ya Wen ya.
2: Nah ini dari
0: karena
2: YouTube
0: terlalu
2: nih.
0: Ini apa itu?
2: Deswita, sero lo ma carako.
0: Emang terus, sero nih.
2: Nan sero tuh main patok lele, pak tekong, marasai
3: kaluang.
2: Nah itu.
0: Dulu tuh.
3: Cukup kajak-kajak tuh kan?
0: Iya. Tapi dulu abang aku juga suka main PS. Patok lele super katanya.
2: Patok lele super PS ya.
0: Iya, PS. PS. Jadi tuh
2: oke, ini ada pertanyaan yang agak serius.
0: Apa itu?
2: Ada pertanyaan yang agak serius dari netizen nih ya. Malam Bang Yudi, gimana nih bagusnya kita sebagai orang tua berperan sebagai counter agar anak-anak kita tidak terlalu menggunakan gawai. Apakah kami sebagai orang tua harus membatasi penggunaan gawai? Agar anak-anak juga mampu memberikan batasan. Nah, nanti silakan pendapat Mbak Datuk sama pendapat Wen sebagai generasi muda.
0: Boleh
3: Mbak Datuk dulu. Wen dulu.
2: Wen dulu.
1: Oke, Pak. Nah, jadi kalau dari pertanyaan yang ada di YouTube ya tadi ya, Pak ya. Gimana sih pandangan dari UN sebagai generasi Z sekarang? Apakah memang harus dibatasi penggunaan gawai tersebut? Kalau menurut UN, iya, karena tidak semua anak bisa memfilter dirinya sendiri. Ya, UN ngakui sekarang Gen Z itu labil lah istilahnya ya, Pak, Kak, semuanya. Nah, jadi emang sebagai orang tua, menurut UN harus memberikan pembatasan pada gawai tersebut. Bukan berarti nggak memberikan gawai kepada anak, karena gimana pun sekarang, kalau anak tidak diberikan gawai, bisa ketinggalan zaman gitu loh, Kak. Tapi emang harus dibatasi penggunaannya. Ada waktu-waktu tertentu, dan mungkin orang tua juga bisa kontrol agar anak ini bisa kembali lagi ke permainan tradisional. Dan juga rasa UN harus diberikan semacam edukasi permainan sejak kecil. Dari kecil tuh jangan dibiasakan untuk main gawai aja, tapi juga diberikan kayak congklak, kelereng, permainan yang gampang buat dimainkan sama anak-anak kecil juga bisa. Gitu sih kalau pendapat dari UN gini.
2: Berarti Pak, parenting Nono baru ya. Nono.
0: Oh iya Nono. Nono ya. Iya gitu. Mama main gadget. Nono. Mama Nono kata gitu.
3: Nih. Ini kita sepakat ya dengan Ananda UN ya. Saya ini pengalaman di rumah ya. Saya itu anak itu boleh pegang handphone tuh hanya satu hari itu paling lama 2 jam. Ya, jadi kita atur waktunya segala macam ya. Biasanya itu habis makan malam.
0: Nah,
3: kemudian berangkat sekolah. Nah, jadi diberi waktu mereka itu bukan berarti kita membatasi, tidak. Ya. Karena begini ya, kami pun dari pemerintah berupaya sekarang itu bagaimana gawai itu bisa dikendalikan. Justru sekarang kita lihat ya, anak-anak dengan yang terlalu sibuk dengan gawai, mereka itu antisosial, nggak peduli dengan orang lain. Dia itu malah merasa kalau sudah pegang gawai itu dunia di mana-mana, dua melayang kemana-mana, padahal orang itu di mana-mana. Nah, itulah yang terjadi. Beda dengan dulu. Nah, kalau dulu tuh kita langsung ketemu, langsung berteriak. Jadi rasa keakraban luar biasa dulu. Kalau bertamu tuh kadang-kadang kalau enggak cakap kadang enggak lemak kan. Nah, jadi itulah model-model dulu. Jadi keakraban

Jadi maksudnya apa begini? Bukan berarti kita tidak apa tidak memahami bahwa situasi sekarang itu seperti itu, tetapi bagaimana orang tua yaitu

0: orang dulu itu berdebat pintar, bersosialisasi bagus, kemudian juga bisa di mana di mana apa bumi dipijak, langit dijunjung, pintar mereka, cepat mereka tuh beradaptasi. Anak-anak kita mohon maaf sekarang, yang sekarang itu yang udah apa itu, dia susah. Malah ketemu orang takui, sagan. Amale. Kan luar lu tamu yo om tuan, amale deh mah. Kalau dulu tidak, mereka itu betul-betul bersosialisasi gitu.
1: Oke, oh, oke.
0: Okay, okay. Tapi tidak juga semuanya seperti itu gitu loh. Yeah. Tidak buat semua seperti itu. Yeah.
2: Nah, pertanyaan besar
0: seperti itulah.
2: Pertanyaan besarnya nah. Sekarang ada tua. Yeah. Bagaimana mengkombinasikan teknologi sekarang dengan pelestarian permainan-permainan tradisional dulu yang memang lebih banyak sosialnya itu kepada generasi muda sekarang. Nah, ini pemikiran untuk Madatuk dan juga Wen nih. Wen kan dengan pemikiran Gen Z-nya ya kan,
1: betul.
2: Mengkombinasikannya gimana coba?
1: Gimana tuh? Dah kita ke
0: Wen dulu.
1: Ah, oke. Okay. Mak Datuk dari tadi suka gitu ya. Ah, kasih dulu Wen.
0: Nah, karena anak muda.
3: Wen dulu nih ya
1: kayak. Iya, boleh-boleh Wen.
3: Yeah. Kalau dari Wen pribadi, dari mewakili Gen Z, gimana caranya buat mengkombinasikan antara permainan tradisional dengan gadget ini? Sebenarnya halnya gampang banget nih. HP itu semuanya bisa dilakukan apapun.
1: Betul.
3: Ya kayak. Nah, sekarang anak-anak Gen Z deket banget sama yang namanya aplikasi TikTok. TikTok, Instagram itu udah dekat banget. Nah, gimana kita mengintegrasikan permainan tradisional ini ke tren TikTok? Karena sekarang Gen Z itu sering banget FOMO. Bener kan kak?
1: Betul.
3: Nah, tinggal kita arahin gimana supaya mereka FOMO-nya bukan ke arah negatif tapi ke hal-hal yang positif. Kita bisa buat tren kok. Misalnya nih, tren permainan tradisional itu dinaikkan kembali. Gimana caranya supaya permainan tradisional ini bisa ngetren lagi di kalangan Gen Z? Ya dengan cara dibawa kepada video-video TikTok ini. Dan juga kalau menurut UEN, di sekolah-sekolah itu bisa juga nih kang ngadain kegiatan yang berhubungan dengan permainan tradisional. Bisa di-collab dengan gawai tadi. Misalnya buat games lah atau apa, mungkin di ekstrakurikuler atau di class meeting nih kak. Di pertemuan setiap akhir semester tuh bisa banget dibawa permainan tradisional ini. Itu kembali lagi kepada gimana kita memproses supaya gawai atau digital dengan permainan tradisional bisa berjalan beriringan.
1: Nah, pas banget tuh. Jadi aku juga ini ya menambahkan tadi pendapatnya Uwen. Aku tuh pernah lihat Bang ya di TikTok, itu pernah ada yang main kayak mereka tuh bikin komunitas bermain gitu. Memang mainnya tuh permainan tradisional dan mainnya tuh bareng-bareng dan itu divideoin terus di-share di TikTok. Itu lumayan tinggi juga views-nya dan banyak juga yang pengen ikutan gitu. Itu tandanya apa? Kita anak muda tuh enggak yang aduh kita terlalu tantrum pakai gadget, enggak juga. Enggak juga gitu ya Gwen ya.
2: Gwen ya.
3: Yang penting
2: nggak
3: tuh semua. Caranya asik aja sih kak buat Gen Z sekarang.
1: Betul. Kita tuh pengennya asik aja guys. Enggak bosenin. Gitu. Enggak bosan aja, asikin aja gitu. Kita tuh kayak gitu Bang ye. Kalau dari kita Gen Z sih gitu ya. Ah, kita udah bisa belum jadi calon wali kota berdua nih.
0: Jadi benar itu ya, UN dengan apa itu benar itu. Tetapi kita juga mengharapkan ya seperti bersama-sama kita bagaimana ini gerakan bersama ya, baik itu pemerintah daerah dengan kurikulumnya diperbaiki ya, kemudian juga dari apa pegiat-pegiat gitu, ya. Kemudian juga anak-anak sendiri. Dan itu kalau di combine itu bagus sekali, malah tambah bagus gitu. Nah, tapi tentu saja harus ada karena sekarang itu zaman-zaman sudah seperti sudah digital, tentu menyesuaikan lagi. Nah, samanya dulu orang dulu tuh bak aku apanya bungkui jo daun segala macam, kok kini jo bungkui nasi dan la pakai plastik. Ya lah modern tentu yo menyesuaikan lah.
2: Banyak suara.
0: Nah, tapi apa yang disampaikan ya ke UN tadi ditimpali oleh anak kita bahwa itu benar. Jadi kita harus melakukan gerakan bersama bukan hanya Gen Z, tapi kuncinya adalah orang tua. Orang tua yang mengatur di rumah bagaimana mengatur gadget itu ya. Kemudian ada lagi dulu kalau kita itu mengaji itu kami itu kan sanjo itu mengaji rame-rame itu. Habis mengaji itu main sembalakon, main kepar. Sembalakon, lu tahu main sembalakon?
1: Oh enggak.

0: Langsung enggak tahu. Enggak tahu mandat tua kita
1: sembah. Jadi lakon sembah. Jadi dibikin garis panjang-panjang itu. Dia asal bagaimana dia melewati orang itu. Misalnya 4 lawan 4.
0: Oh, kan. Iya.
1: Itu kelincahan itu di sana. Itu keringat M tampun itu. Nah, belum lagi main ye-ye seperti tadi kan. Banyak itu permainan cocok imin segala macam, main gala ya. Kemudian banyaklah. Itu kertas rokok dulu. Itu enggak boleh dibuang itu ya. Siapa WD ya?
2: Iya.
1: Enggak boleh itu lah.
2: Nilainya bermacam-macam. Itu kami
0: buat apa tuh, Pak? Main lengser
1: dulu guna itu.
2: Iya. Jadi ada kotak-kotak rokok itu, bekas-bekas kotak rokok itu kalau misalnya beda merek itu beda nilainya. Ada yang satu merek rokok nilainya cuma 100, ada yang 500, ada yang paling tinggi. Nanti siapa yang punya yang paling tinggi itu dia yang menang.
0: Oh gitu, nah terus diapain? Kenapa bisa digitu? Gimana sih itu Bang Iem ini? Bingung
2: kaya, ya? Kayak koleksi kartu koleksi gitu loh.
0: Ya ampun.
2: Dia punya kekuatan masing-masing.
1: Kalau dipakai lengser. Nah, di lengser gitu namanya itu.
0: Oh, tapi kalau kita sekarang ada juga kartu-kartu gitu ada, tapi kita lebih ke foto kart idol kita ada.
1: Benar banget, Kak. Kita memang pangkal limbah. Pangkal limbah. Kita memang pangkal limbah.
2: Jadi enggak ada kotak rokok yang terbuang.
1: Kaleng. Ya, kaleng-kaleng yang susu. Kalau itu tuh ada permainannya itu.
0: Ada lagi permainannya.
1: Kita bikin ada lagi permainan. Jadi enggak ada yang terbuang dulu di rumah tangga itu. Kita manfaatkan semua.
0: Oh gitu.
1: Nah, kemudian juga ada misalnya kita bikin mobil-mobil apa itu, saya ingat itu kelapa itu jadi roda. Nanti kita ambil batang Romeo, naik di sana itu, menurun, cek. Banyak itu. Jadi semakin kotor dulu, semakin enak main permainannya.
2: Makanya ada istilah kotor itu baik.
0: Oh gitu. Itulah asal usulnya kenapa berani kotor itu baik ya.
2: Iya, itu dia.
0: Kalau sekarang kita udah enggak ada lagi kotor-kotoran mainnya. Kalau kotor dimarahin mama. Itu. Aduh, kotor banget, pulang-pulang dari mana sih? Gitu kita sekarang.
1: Ada lagi permainan kami dulu.
2: Oke.
1: Misalnya, pernah enggak Gen Z mencoba menangkap belalang hari hujan?
0: Menangkap belalang. Enggak ada, mada tua.
1: Itu asik
0: kita
1: itu.
0: Rumah kita juga udah rumah, enggak ada lagi tempat belalang hinggap
1: itu dia. Nah, sawah. Kemudian juga kami itu makain dulu kan. Dulu tuh sawah-sawah masih banyak. Kemudian kita lomba siapa yang paling banyak nangkap belut. Dilepas belut itu siapa nangkap belut. Itu banyak permainan-permainan dulu itu.
0: Kita udah enggak ketemu lagi.
1: Main layangan. Main layangan itu enggak seperti sekarang. Main layang itu betul-betul lintah itu kita ambil itu kan.
2: Kita tangkap. Dangwang namanya, layang dangwang. Oke, ini sebenarnya seru. Seru ngobrolin permainan-permainan tradisional
0: betul.
2: Versus permainan-permainan terkini gitu ya.
0: Betul.
2: Tapi waktu kita sangat terbatas. Terakhir mungkin closing statement singkat dari Mak Datuk dan juga Wen, singkat saja.
1: Mungkin saya kalau ini dialah nanti siwen ngikut ya.
2: Terbalik sekarang.
0: Oke, silakan Tua.
2: Singkat aja Tua. Ya.
1: Singkat saja bahwa memang terjadi perbedaan dunia sekarang dan kita memaklumi itu, tapi setidaknya kita ingin menciptakan generasi muda yang sehat, yang tidak autis ya, yang tidak antisosial. Dan kita berharap permainan-permainan ini juga dapat kita tradisional itu dapat kita langgengkan lagi tapi menyesuaikan dengan zaman sekarang. Itu aja.
2: Oke,
0: dari UN nih. UN. Silakan UN.
3: Oke, jadi kalau dari UN sendiri nih ya Kak ya, mungkin UN akan mengajak kembali dari Gen Z, karena kan UN sebagai Gen Z juga nih. Yuk teman-teman, kita kembali lagi kepada permainan tradisional dengan tidak meninggalkan gadget. Tenang aja teman-teman, kita gak harus ninggalin alat yang udah deket banget sama kita, tapi tinggal gimana cara kita ngebawa itu supaya lebih asik lagi. Karena udah denger nih perbincangan kita malam ini, ternyata permainan tradisional sebanyak itu yang mungkin Gen Z gak tahu semua. Nah yuk mulai sekarang kita coba lagi. Nah mungkin Wan ada pantun nih Kak buat nutup, boleh gak nih Kak?
0: Boleh. Dari saya ini. Boleh. Silahkan Wan. Okay. Nanti kita bantu cakep ya, okay, bapak-bapak.
3: Oke. Bajalan sore joka manakan.
0: Cakep.
3: Inyo manangih minta gulo-gulo.
2: Cakep.
3: Anak muda kini buliah bermain game online, tapi pemainan tradisional jangan sampai tak lupa. Oke, terima kasih.
0: Jangan sampai tak lupa. Wah, keren.
2: Terima kasih Madatua, terima kasih Uen sudah hadir dan ngobrol dengan kita berdua di malam hari ini. Betul, ya.
0: Seru banget obrolan kita ya Bang ya. Tapi benar, ya waktu juga yang membatasi kita malam hari ini.
2: Iya betul sekali, tapi mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi di permainan tradisional melawan permainan modern bagian kedua kali ya.
0: Mungkin ya.
2: Nanti kode bakal aja ke tim produksinya ntar gitu ya.
0: Iya nih.
2: Oke, okay, kita closing statement juga Ade.
0: Boleh, silakan Bang ya.
2: Jadi permainan digital memang menjadi bagian dari perkembangan zaman. Namun permainan tradisional adalah warisan budaya yang membentuk kebersamaan, sportivitas, dan jati diri generasi.
0: Mari seimbangkan teknologi dengan melestarikan permainan tradisional agar nilai budaya tidak hilang ditelan waktu.
2: Kita juga mau kasih pantun.
0: Boleh, kasih Bang ya.
2: Kapas Sabaru membalik pinang,
0: singgah sabanta di lupa ilalang.
2: Jangan lupa mainan dulu punya orang Minang.
0: Biar teknologi maju, budaya tetap indah hilang.
2: Terima kasih pendengar Perempat dan juga Pro 2 semuanya.
0: Yes.
2: Sudah mendengarkan dan juga menyaksikan program Maota.
0: Ngobrol asik ala urang awak untuk edisi kali ini dan kita bakal balik lagi di episode berikutnya.
2: Ya, saya Bang Ye
0: dan saya Rini Kamal alias Ade juga.
2: Amin dari luar negara dan semuanya, terima kasih.
0: Selamat malam dan sampai jumpa.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Manchester City is still alive here.
1: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
2: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
1: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
2: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi, mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
1: Wah, cocok banget tuh buat aku.
2: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812-1513366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
1: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
2: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Prodo FM, RR di Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam di malam hari ini, teman Pro 2. Hari Kamis, tanggal 23 Juli tahun 2026. Gimana nih kabar kamu semua, teman Pro 2? Mudah-mudahan pada baik-baik aja gitu ya. Dan kita lagi di sharing time, ngebahas hal-hal yang ringan-ringan aja malam hari ini, teman Pro 2. Karena tadi udah ada pembahasan-pembahasan yang bikin kamu rada stop juga gitu dia. Berhenti sejenak gitu untuk mikirin ini bener gak sih ternyata kayak gini. Atau ada hal yang baru kamu tahu juga. Teman berdua baru dapat insight-nya malam hari ini gitu ya. Dan lanjut lagi bareng gue Spirit tentu aja. Masih di sharing time teman berdua. Kita ke jam 11 nanti dengan lagu-lagu dan info-info aja nih buat kamu. Ngebahas tema apa? Nanti tungguin ya, teman-teman berdua di Prodo FM RR Padang, teman terbaik kamu.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iyepo-iyepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Rodo FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman berdua. Masih di sharing time malam hari ini. Udah di jam 22 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat ya, teman berdua.

Dan seperti biasa nih, malam hari ini Temu Pro 2 kita juga balik lagi ngebahas hal-hal yang kayaknya jadi sebuah ketakutan gitu ya. Karena ketakutan nih Temu Pro 2 atau horor gak cuman tentang apa kejadian-kejadian mistis aja. Kadang kejadian sehari-hari juga bisa berujung horor kalau situasinya emang membuat kita jadi dalam bahaya gitu ya Temu Pro 2. Misalnya kayak lagi makan tapi kehabisan air. Nah, gimana tuh Temu Pro 2 caranya kamu biar gak kesedak lagi makannya gitu ya, atau cegukan nanti. Bahaya juga loh itu kalau dibiarkan secara terus menerus dan dalam keadaan yang lama gitu ya Temu Pro 2. Tapi ya, namanya kejadian horor mah emang ada juga yang beneran horor gitu ya Temu Pro 2. Gak cuman kejadian-kejadian biasa aja, tapi kejadian-kejadian yang kayak di luar nalar gitu loh Temu Pro 2, ataupun gak bisa diartikan secara logika. Biasanya ada tempat-tempat yang memungkinkan untuk hal ini bisa terjadi, dan kemungkinannya besar ya kalau udah di beberapa tempat, misalnya kayak di rumah sakit atau di kampus. Nah, malam hari ini Temu Pro 2, kamu bisa ceritain dong pengalaman horor kamu yang berhubungan sama kampus. Sambil kita bahas nih, misalnya buat kamu yang baru mulai kuliah gitu ya, ada beberapa culture shock juga nih Temu Pro 2 di area kampus yang bikin kamu kaget saat awal kuliah. Salah satunya nih Temu Pro 2, lingkungan pertemanan yang begitu beragam ya. Ketika di kampus, kamu akan bertemu dengan banyak teman-teman yang berasal dari berbagai daerah, agama, suku, hingga kondisi ekonomi yang beda-beda gitu ya. Setiap orang membawa kebiasaan, cara bicara, dan nilai hidup yang mungkin belum pernah kamu temui sebelumnya. Nah, perbedaan kayak gini nih, Temu Pro 2 bisa terasa mengejutkan, terutama bagi mahasiswa yang sebelumnya hanya bergaul di lingkungan yang relatif homogen gitu ya, Temu Pro 2. Cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan bersikap terbuka ya, tanpa kehilangan jati diri. Nah, menghargai perbedaan bukan berarti harus mengikuti semua kebiasaan orang lain. Kamu gak harus ikut gitu loh Temu Pro 2 kalau emang bukan kebiasaan kamu melakukan. Hal yang kayak gitu ya Temu Pro 2. Jadiin keberagaman sebagai kesempatan untuk belajar memahami perspektif baru, sekaligus juga untuk memperluas wawasan. Kita tunggu nih respons kamu Temu Pro 2 di 0751274482, atau WhatsApp kita juga bisa di 0811665508. Ceritain tentang pengalaman horor kamu yang berhubungan sama kampus ya Temu Pro 2. Di sharing time alias Kopsteng malam hari ini.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Nomor 2 kali ini ada info seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat atau Basnas periode Sumatera Barat atau Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2026 sampai 2031 ya, nomor 2. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 10 tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota, tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat untuk memenuhi atau mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan sebagai berikut. Warga negara Indonesia beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak mulia, berusia paling rendah 40 tahun pada saat pembukaan atau melakukan pendaftaran, sehat jasmani dan rohani. Tidak menjadi anggota partai politik, diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pergaulan atau pengelolaan zakat atau nomor 2. Tidak pernah dihukum selama atau paling singkat 5 tahun karena melakukan tindak pidana yang kejahatan yang diancam dengan pidana paling singkat 5 tahun di atas nomor 2. Berpendidikan paling rendah sarjana, bersedia bekerja penuh waktu, bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan terpilih dan memiliki visi, misi dan program kerja. Nah, adapun dokumen persyaratan dan tata cara pendaftarannya harus dilengkapi dengan jadwal tahapan seleksi sebagai berikut. Pengumuman seleksi dan pelaksanaan pendaftaran yaitu pada tanggal 15 sampai 29 Juli 2026. Seleksi administrasi 30 Juli 2026. Pengumuman hasil seleksi administrasi 1 Agustus 2026. Seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar, penulisan naskah 3 sampai dengan 4 Agustus 2026 nomor 2. Kemudian pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan naskah tanggal 6 Agustus 2026. Seleksi wawancara tanggal 8 Agustus 2026 dan pengumuman hasil seleksi 10 besar yaitu pada 11 Agustus 2026. Dan jadwal tahapan seleksi yang tercantum dalam pengumuman ini dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasikan melalui laman http://simzat.kemenag.go.id. Untuk informasi lebih lengkapnya atau nomor 2 silakan hubungi kontak person tim sekretariat seleksi Jusnimar Esos 0852 7476 1141 dan Alfajri SHIMHI 0822 8422 4943.

0: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu, merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaatnya sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

Kalau berdua enggak kayak di sekolah ya. Kehidupan di kampus ngasih kebebasan yang lebih besar kepada siapapun yang ada di sana. Misalnya kayak enggak ada guru yang terus ngawasin ya teman berdua, sehingga nih setiap orang bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, mulai dari memilih teman, ngatur waktu, hingga menentukan gaya hidup. Semuanya bergantung pada diri sendiri ya teman berdua. Nah, keadaan atau kondisi ini terkadang bikin sebagian mahasiswa nih tergoda untuk mengikuti pergaulan yang kurang sehat atau yang jatuhnya ke arah-arah negatif gitu ya teman berdua. Dan hal ini dilakukan agar bisa diterima dalam kelompok tertentu. Padahal nih, memilih lingkungan pertemanan yang positif jauh lebih penting ya daripada sekedar ingin dianggap keren. Berteman emang boleh sama siapa aja sih teman berdua, tapi tetap bijak ya dalam menentukan sesuai atau menentukan batasan nih sesuai nilai yang kamu pegang.

0: terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, kita sampai di penghujung sharing time kita alias Kopsteng malam hari ini, teman Pro 2. Dan terima kasih untuk kamu yang udah cerita tadi ya tentang pengalaman-pengalaman horor yang berhubungan dengan kampus. Karena pengalaman horor gak cuma ada di kampus teman Pro 2, tapi ada di berbagai tempat. Tergantung gimana cara kita menyikapinya aja. Kalau dibawa panik nih teman Pro 2, ya bakal jadi makin kacau tuh situasinya. Tapi kalau kamu berhasil mengatasi situasi dengan baik nih teman Pro 2, ya mudah-mudahan semuanya juga bisa berjalan normal kembali gitu ya. Hitung-hitung mah ini deh, biar mental kamu kuat, gak cuman hal-hal supernatural aja, tapi juga nanti kehidupan di kampus yang lebih sibuk dan lebih banyak hal-hal yang tidak terduga. Itu dulu di Kopseng kita malam hari ini teman Pro 2. Abis ini jam 11 sampai jam 12 malam ada Jazz Music buat kamu.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Di tata surya kita ada planet yang ekstrim, yaitu Neptunus. Para ilmuwan percaya bahwa di planet ini bisa terjadi hujan berlian. Tekanan dan suhu yang sangat tinggi di atmosfernya membuat karbon berubah menjadi kristal berlian yang jatuh seperti hujan. Bayangkan saja, hujan yang turun bukan air, tapi batu berlian. Mungkin pepatah hujan emas di negeri orang terinspirasi dari peristiwa ini.

Ayah, Ibu, kalian di mana?

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Teman terbaik.

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Titik tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak api yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ruas jalan di kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya nih Cah, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Cah, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah, susah terurainya. Akhirnya, bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul, Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu, Ca. Harus diperhatikan juga itu.
1: Iya, Don, iya.
3: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.
4: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Panas sekali hari ini. Kota kehilangan tempat berlindung. Jalanan seperti pemanggang panjang, ada api di bawahnya. Kamu sama susahnya, kehilangan cairan tubuh. Butuh minuman dingin atau berlindung di tempat teduh. 1, 2 es batu kamu taruh dalam air di gelas. 1, 2 gunung es rubuh di kutub utara. Kerusakan bumi meluas. Musim-musim berubah tidak menentu. Menambah kacau dalam pikiran. Ada waktunya matahari muncul terlalu sering. Ada waktunya hujan tidak membiarkan tanah mengering. Musim berubah tidak terikat waktu. Manusia berulah tidak terikat waktu. Pohon-pohon kehilangan fungsinya. Tidak mampu menampung debit air yang banyak jumlahnya. Fauna-fauna satu persatu kehilangan rumah. Meninggalkan manusia yang mulai kehilangan akal. Semoga bencana tidak kekal. Narasi pemanasan global sudah kita dengar sejak lama. Tapi, sebentar saja kemudian kita lupa. Teralihkan wisata peternakan, juga perangkat canggih dengan daya listrik tinggi. Isu pemanasan global tertinggal. Bumi menuju hal-hal yang janggal. Bukankah sudah saatnya untuk mengerti? Jika bukan kita yang menjaga bumi, maka siapa yang akan angkat tangan mengajukan diri? Mundur ke waktu bumi masih baik alamnya. Saat manusia juga baik di dalamnya. Kini umur bumi sudah bertambah tua. Jangan tambah bebannya dengan polusi udara, penebangan hutan, dan sampah di lautnya. Kini umur bumi sudah bertambah tua. Mungkinkah generasi muda mewariskannya? Tentu saja pemandangan keindahan bumi dan alam raya masih kita temukan dalam buku-buku gambar. Tapi entah berapa lama lagi bertahannya menuju bagian dalam buku-buku sejarah yang hambar.

Ngobrol dua kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Gus Pri pamit dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu dan satu-satunya radio yang

Selamat pagi sahabat kreatif, inilah Radio Republik Indonesia program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz. Menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka tetap merdeka.

Pro 2. Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan sholat subuh untuk hari ini.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari tok komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga hari ini kita masih bisa mempergunakan segala aktivitas, bisa menjalankan segala aktivitas kita pada setiap harinya. Di samping itu, tak lupa kita bersolawat serta bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya nanti di hari akhir kala. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman pendengar Pro 2 yang kami muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ar-Rahman dan sifat ar-Rahim, yakni sifat yang maha pengasih dan maha penyayang. Hal ini dibuktikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan menurunkan Al-Quran kepada kita sebagai peta, sebagai maps kita dalam menjalani kehidupan ini. Allah subhanahu wa ta'ala saking sayangnya kepada kita, tidak hanya menurunkan Al-Quran sebagai peta petunjuk hidup, tapi juga mengirimkan Nabi Muhammad sebagai percontohan yang secara langsung sudah mengamalkan seluruh isi Al-Quran itu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang berbahagia, dalam Al-Quran sudah mencakup seluruh aspek kehidupan kita, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Semuanya sudah dijelaskan. Dalam Al-Quran banyak diberikan contoh-contoh kehidupan umat-umat terdahulu yang mendapatkan nikmat Allah dan yang mendapatkan azab Allah. Kita ambil contoh salah satunya. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad 'alimtumul ladzina 'atadaw minkum fis sabati fakulna lahum kunu kiradatan khasi'in. Apakah kamu sungguh telah kamu ketahui bahwa orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu itu, maka kami jadikan mereka seperti kunu kiradatan khasi'in, seperti kera yang hina. Kalaulah kita baca arti ayat ini, alangkah kejamnya Allah subhanahu wa ta'ala itu mengubah sosok manusia yang sangat sempurna menjadi seekor kera yang hina. Apa yang menyebabkan mereka sehingga dihukum seperti ini? Dalam kisahnya bahwa ashabus sabat ini adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Mereka sudah dilarang untuk tidak beraktivitas pada hari Sabtu. Kenapa? Karena mereka meminta satu hari, khusus mereka hari libur, untuk beribadah, khusus untuk beribadah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaan mereka pada hari Sabtu. Ternyata Allah berikan ujian kepada mereka di hari Sabtu, hari beribadah mereka itu. Ternyata pada hari itu ikan-ikan yang ada di laut, ikan-ikan yang sangat besar, dalam suatu tafsir dijelaskan bahwa ukurannya sebesar ikan paus, pada hari itu datang ke pantai, main-main ke pantai. Jadi mereka kalau mau dapat ikan besar-besar ya hari Sabtu. Tapi inilah ujian yang diberikan Allah kepada mereka, dan mereka melanggar perintah itu. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjadikan hari Sabtu sebagai hari beribadah bagi mereka sebagaimana yang sudah mereka minta. Kemudian Allah jadikan untuk wajib beribadah semuanya, namun mereka pergi mengambil ikan sehingga mereka melanggar perintah Allah dan Allah hukum mereka. Itu contoh orang-orang yang melanggar. Di samping itu ada sangat banyak contoh-contoh orang yang sangat taat kepada Allah, seperti istri Imran atau ibunya Maryam. Dijelaskan dalam surah Ali Imran bahwa ibunya Maryam adalah seorang perempuan yang memiliki visi yang sangat jelas, hidup yang sangat soleh, maka melahirkan anak yang sangat solehah, yaitu Maryam, yang akhirnya melahirkan seorang Nabi Isa.
Maka dalam Al-Quran sudah banyak diberikan contoh-contoh yang baik dan contoh yang buruk. Karena kenapa? Al-Quran itu adalah peta kehidupan kita. Al-Quran itu adalah undang-undang kehidupan kita. Nah, sekarang kembali kepada kita. Apakah kita mau mengikuti orang-orang yang diazab dan dilaknat Allah seperti Ashabus Sabat, atau menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang solehah, menjadi orang-orang yang memiliki visi yang jelas seperti ibunya Maryam atau istri Imran? Semuanya ada di tangan kita. Sebagai seorang pemuda, kita harus memiliki visi yang jelas. Maka demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.
4: Gali lagi logi.
5: Mon, buka pintunya Mon. Ya ampun Mon, kamu kenapa jadi kusut gini sih? Kantong mata udah segede kantong ajaib Doraemon, tau gak? Kucel udah kayak gak mandi seminggu.
6: Dita, aku didiamin Andi. Udah beberapa hari telepon gak nyambung, WA ceklis 1. Aku salah apa sih? Apa aku gak pantas buat dia? Dit, aku sedih. Aku galau. Rasanya mau hilang aja dari muka bumi.
5: Wah, jangan-jangan kamu korban ghosting, Mon.
6: Ghosting? Hantu?
5: Ghosting Miranda, bukan ghost.
7: Gini ya, ghosting itu bisa diartikan sebagai tindakan menghilang atau memutus komunikasi dengan teman atau pasangan. Korbannya kayak kamu gini nih, yang ngerasa gak pantas gitu. Dampaknya tuh beda-beda bagi setiap orang. Sekarang kamu harus berdamai sama hati. Jangan nyalahin diri sendiri, apalagi menghukum diri kayak gini. Rugi Mon, hidup kamu disia-siain apalagi sampai konsumsi obat-obatan terlarang. Kan kamu gak sendiri, ada teman atau keluarga kamu juga kan?
6: Dita, ternyata Ani gak dapat sinyal karena ada kerjaan ke pelosok. Terus lupa kasih kabar aku. Ya udah deh, aku mau tetap di bumi aja nungguin Andi.
5: Iyuh, ya udah deh, biar aku aja nih yang hilang dari muka bumi. Bye.

0: WA dari siapa nih? Gak ada namanya. Selamat, nomor Anda mendapatkan hadiah 175 juta rupiah. Untuk mengambil hadiah silakan hubungi nomor berikut ini. Jangan sampai hadiah Anda hangus. Aneh, zaman udah begini, masih aja ada yang kirim-kirim pesan penipuan seperti ini. Masih ada yang tertipu.
1: Jangan sampai tertipu dengan pesan-pesan seperti itu ya. Tetaplah waspada, apalagi kalau diminta Anda mengirim uang terlebih dahulu. Auto penipuan itu.
2: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
3: Teman terbaik.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terus memperluas akses pelayanan publik melalui program layanan terpadu tingkat kecamatan yang resmi diluncurkan pada pertengahan Juli 2026. Program ini dijadwalkan berlangsung secara bergilir setiap bulan di seluruh 11 kecamatan sebagai upaya mendekatkan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Pasaman Barat, Ike Efrinayanti di Pasaman Barat kepada RRI mengatakan, layanan terpadu merupakan inovasi pemerintah daerah yang menghadirkan berbagai jenis pelayanan dalam satu lokasi. Masyarakat cukup mendatangi titik pelayanan yang telah ditetapkan di masing-masing kecamatan tanpa harus mengunjungi kantor dinas secara terpisah. Ike menjelaskan layanan tersebut melibatkan kolaborasi Dinas Kesehatan, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta sejumlah organisasi perangkat daerah lainnya. Selain pelayanan administrasi dan kesehatan, kegiatan juga diramaikan dengan bazar murah, sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih luas lagi bagi masyarakat. Kasus penyekapan pekerja Indonesia yang menimpa pekerja migran asal Sumatera Barat menjadi perhatian serius Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3M. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah tergiur tawaran bekerja ke luar negeri melalui jalur tidak resmi yang berisiko menimbulkan eksploitasi dan kekerasan. Kepala BP3MI Sumber Jupriyadi saat dihubungi RRI Padang mengatakan, kasus yang viral menimpa pekerja Indonesia asal Kabupaten Agam menjadi pengingat penting bagi masyarakat agar lebih berhati-hati sebelum memutuskan bekerja di luar negeri. Jupriyadi menjelaskan, pemerintah telah menyediakan jalur penempatan resmi bagi pekerja migran Indonesia melalui sejumlah negara yang memiliki kerjasama dengan Indonesia. Ia meminta masyarakat memastikan seluruh proses keberangkatan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Padang mengajak masyarakat memanfaatkan layanan tempat pembuangan sementara mobile sebagai solusi ketika TPS di lingkungan pemukiman mengalami kelebihan kapasitas atau penuh. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan sampah, menjaga kebersihan lingkungan, serta menghindari pencemaran yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kota Padang, Lusani, di Padang kepada RRI mengatakan, masyarakat yang mengalami kesulitan membuang sampah karena bak TPS telah penuh, dapat segera menghubungi DLH Kota Padang. Sebagai solusi, DLH akan menurunkan TPS mobile berupa truk pengangkut sampah yang ditempatkan sementara di lokasi yang membutuhkan hingga kondisi kembali normal. Luksani menjelaskan saat ini DLH masih mengoperasikan 3 unit TPS mobile di Kota Padang.

0: Mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu lagi dengerin Pro 2 Padang yang kali ini Fathan Mubina yang bakal nemenin kamu dari pagi teman Pro 2 di hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Itu tadi kita lagi dengerin The Massive Jakarta Oh Jakarta. Kalau kali ini kayaknya aku harus nyebutin Padang Oh Padang, di mana tempat kita bertumbuh, di mana tempat kita untuk melakukan aktivitas kegiatan dan juga mencari cuan. Bagi hari ini semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya teman Pro 2 ya. Semangat untuk jalanin aktivitas kegiatannya nantinya teman Pro 2. Dan semoga kamu semua juga dilindungi selalu sama Tuhan Yang Maha Esa. Yang pasti kamu gak usah galau-galau teman Pro 2. Baru bangun, hirup napas sedalam-dalamnya, udara segar pagi hari ini bakal menyambut kamu dengan mentarinya juga teman Pro 2. So sambil mendengarkan dan sambil mendengarkan Pro 2 Padang, kita bakal terus nemenin kamu kapanpun dan dimanapun kamu berada. Kamu dalam perjalanan atau lagi siap-siap nih teman Pro 2 nih, nantinya bakal banyak informasi juga yang bakal aku kasih, aku berikan ke kamu semuanya. So stay tune terus di 90,8 MHz. Atau kamu juga bisa dengerinnya teman Pro 2 di aplikasi RRI Digital, pakai perangkat smartphone sambil menggunakan headphone atau headset. Terus juga dengerin lagu-lagu yang seru pastinya bakal kita puterin.

0: Kalusin, dikari-kari-kari. Eh, lihat-lihat itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto.
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: bikin sore kamu makin hidup.
1: Bareng RRI Pro 2 di Gaspol.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2, kali ini aku mau kasih tahu kamu semuanya. Mungkin di antara kamu ada yang pengguna rokok elektrik atau bisa disebut vape, teman Pro 2. Nah ini teman Pro 2, bisa aja ke depannya itu ada larangan total untuk penggunaannya. Tapi mungkin yang mengandung narkoba, karena ini juga yang disampaikan sama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago. Itu ada wacana teman Pro 2 pelarangan vape yang saat ini lagi dikaji juga sama pemerintah, tapi yang hanya mengandung narkoba. Untuk kapan penerapan pelarangan vape sendiri itu masih belum tahu ya teman Pro 2 ya, karena memang lagi benar-benar masih menunggu kajian timnya. Terus juga kalau dari Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman itu juga setuju teman Pro 2 vape dilarang di Indonesia jika dijadikan untuk menggunakan narkoba. Ini kan memang sekarang lagi ramai-ramai ya teman Pro 2 ya. Kemarin juga di BNN, di Spada kita kan udah sempat bahas bahwa ada cara yang dilakukan sama pengedarnya atau mereka yang ingin menggunakan narkoba, yaitu bisa dikatakan seperti pot getar lah kalau istilahnya yang lagi rame teman Pro 2. Makanya ini lagi dikaji teman Pro 2, bisa jadi kedepannya itu bakal ada pelarangan total. Jadi saat ini juga Ketua Komisi 3 DPR RI masih menunggu juga kajian pelarangan penggunaan vape. Dan juga masih berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk membahas bahaya penggunaan vape tersebut. Sebelumnya teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan dalam peringatan Hari Anti Narkotika Internasional di Lido, Bogor. Dan dalam amanatnya itu Prabowo menyampaikan arahan terkait aturan tata kelola rokok elektrik atau vape.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel. Hah,
1: masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.
4: Gali lagi logi.
5: Dek!
4: Ya!
5: Adek!
4: Apa sih?
5: Kamu pakai sikat gigi abang ya?
4: Hah? Sikat gigi? Iya sih. Soalnya ada belum beli yang baru, Bang.
5: Yalah, dek, dengerin ya. Bertukar atau berbagi sikat gigi dengan siapapun, meski itu dengan pasangan dan keluarga, berisiko menularkan berbagai penyakit dan terjadinya infeksi loh, dek. Karena pada sikat gigi sering mengandung virus dan bakteri seperti E. coli. Bahkan ya, dek, itu bisa mengakibatkan penyakit gusi sampai penyakit yang berbahaya seperti HIV dan penyakit menular lainnya. Kalau kamu sering pakai sikat gigi orang lain, apapun yang ada di mulut orang lain akan masuk ke mulut kamu loh. Yang paling penting lagi nih, dek, ganti sikat gigi itu setiap 3 bulan sekali. Makanya dengerin yang kayak gitu.
4: Oh, gitu ya, Bang? Bahaya juga ya kalau minjem sikat gigi.
5: Pasti dong.
4: Ya udah deh, Bang, gini aja. Adek minjem duit buat beli sikat gigi.
5: Jangankan duit, dek, jodoh aja Abang gak punya.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Prodo FM teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah enggak sih kamu ngerasa kayak rugi gitu? Jadi kamu beli paket data nih teman Pro 2, itu 150.000 dapat 100 GB. Nah, rentang waktunya tuh 29 hari. Tapi saat di hari ke-28 atau 29 itu masih ada 5 GB dan akhirnya hangus begitu aja teman Pro 2. Masa aktifnya udah habis aja. Nah, ini dia teman Pro 2, kabar terbaru. Ini mungkin bisa jadi angin segar untuk kita semuanya ya. Jadi untuk buat banyak pengguna internet di Indonesia, Mahkamah Konstitusi atau MK itu baru aja mengabulkan itu sebagian gugatan terkait kuota internet yang selama ini dianggap hangus ketika masa aktif paket berakhir. Nah, intinya teman Pro 2, MK itu menyatakan operator telekomunikasi nantinya itu wajib menyediakan pilihan layanan yang membuat sisa kuota pelanggan tetap bisa digunakan. Wah, asik banget kayaknya ini teman Pro 2 ya. Tapi artinya itu bukan benar-benar mulai hari ini semua kuota otomatis nggak hangus, nggak gitu teman Pro 2. Yang diputuskan MK itu, operator harus menghadirkan opsi atau skema layanan yang memberikan perlindungan terhadap sisa kuota pelanggan dan sesuai aturan dan formula yang nantinya ditetapkan sama pemerintah. Terus juga dalam pertimbangannya, MK tuh menilai kuota internet yang sudah dibeli masyarakat itu memiliki nilai ekonomi. Jadi selama kuota ini belum dipakai habis, manfaatnya juga harus tetap dilindungi. Dan menurut MK, layanan internet saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok banyak orang, mulai dari bekerja, belajar, sampai menjalankan usaha. Selain itu juga teman Pro 2, MK juga meminta operator itu lebih transparan kepada pelanggan. Ini sebenarnya udah ada beberapa operator ya, khususnya mereka yang juga udah menggunakan aplikasi, itu pasti informasi seperti jumlah kuota yang tersisa juga udah dikasih tahu, masa berlaku juga udah dikasih tahu. Tapi ini juga yang perlu diberitahukan, yaitu bagaimana perlakuan terhadap sisa kuota itu harus disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami. Dan pelanggan juga harus diberi akses yang mudah untuk mengecek penggunaan kuotanya teman Pro 2. Jadi kalau selama ini kita sering ngerasa sayang banget nih karena kuota masih banyak tapi tiba-tiba udah gak bisa dipakai lagi, mungkin di antara kamu udah pernah ngalamin juga teman Pro 2, dan banyak di antara kita yang ngalaminnya. Kadang-kadang kita bingung mau beli yang 100 GB atau yang 70 GB. Kalau 70 GB walaupun dalam rentang waktu 29 hari, sebelum 29 hari udah cepet habis. Pas pakai yang 100 GB, 29 hari udah masanya udah selesai, udah gak aktif lagi, udah gak berlaku lagi, tapi masih sisa 5 GB, 5 GB atau 10 GB, udah terbuang sia-sia gitu aja teman Pro 2. Dan itu yang aku alami juga. Makanya ke depan diharapkan akan ada pilihan layanan yang lebih berpihak kepada konsumen. Namun juga masyarakat tetap perlu untuk menunggu aturan pelaksanaan dari pemerintah ya teman Pro 2 ya, dan juga penyesuaian yang bakal dilakukan sama masing-masing operator seluler setelah putusan MK ini dikeluarkan nantinya. Ini yang perlu kamu tahu teman Pro 2, kenapa ini bisa terjadi, walaupun memang benar-benar gak langsung kayak mulai hari ini semua kota otomatis gak akan hangus, gak gitu teman Pro 2, itu cuma buat opsi pilihan layanan. Ini semua terjadi karena ada permohonan yang diajukan sama pengemudi ojek online Didi Supandi dan juga pedagang kuliner daring yaitu Wahyu Triana Sari. Luar biasa banget, karena memang juga para ojek online ini kan memang mereka pasti menggunakan paket data ya dalam perjalanannya. Mereka lebih sering menggunakan paket data sendiri. Terus juga pedagang kuliner ini daring Wahyu Triana Sari, itu makanya luar biasa banget teman Pro 2.